0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Maju ke depan. Oke. 5 dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
3: 8 Matroni, 9 Margareta.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati yang diproses oleh aparat kepolisian dalam hal ini APK. Ini juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus. Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. So, ya, ada hari-hari itu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
10: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun
8: secara alami, sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada

0: bakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
3: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
4: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
5: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian

0: dan berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk

0: 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Ya, pendengar, selanjutnya di pagi hari ini kami akan updatekan informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Dan di jalur telepon sudah tersambung bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi STRMet, yang nanti akan mengupdatekan ya informasi selengkapnya untuk kita dengarkan pagi hari ini di edisi Kamis 8 Oktober 2026. Selamat pagi Bang Rifandi, apa kabarnya dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi Kak Desi. Alhamdulillah sehat Kak Desi hari ini.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Oke, di hari ke-8 ya, bulan Oktober.
1: Iya.
0: Oke, masih gemuk-gemuk juga nih ya dompetnya ya.
1: Waduh.
0: Oke, baik. Dan nah, pagi hari ini kita juga ingin update-kan ya informasi perakiran cuaca di hari ini dan juga esok hari. Silahkan untuk laporannya Bang Rifandi.
1: Baik, terima kasih Kak Desi. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Yang pertama, kita ada informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat. Pada pagi hingga siang hari diperkirakan wilayah Asmat akan terjadi udara kabur, malam hingga dini harinya berawan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Asmat hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 93%. Kemudian untuk arah angin di wilayah Asmat hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita ada informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Untuk wilayah Mapi sendiri pada hari ini di pagi hingga siang hari diperkirakan akan terjadi udara kabur, kemudian malam hingga dini harinya cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Mapi sendiri berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 88%. Arah angin umumnya bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya, kita ada informasi perakiraan untuk wilayah Merauke. Untuk wilayah Merauke sendiri pada pagi hingga siang hari ini masih sama juga, udaranya diperkirakan akan kabur, kemudian malam hingga dini harinya cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 45 sampai dengan 90%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat. Hari ini gelombangnya cukup rendah, diperkirakan berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso. Gelombangnya lumayan sedang, diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Selanjutnya ada perairan Merauke. Hari ini diperkirakan berkisar 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Diperkirakan hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian kita beralih ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Untuk informasi pasangnya sendiri, yang pertama ini pada ketinggian 4,4 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,3 meter pada jam 23.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surutnya juga terjadi 2 kali, yang pertama pada ketinggian 3,0 pada jam 17.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,1 meter pada jam 6 waktu Indonesia Timur. Ini tadi pagi ya. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 9 Oktober 2026 wilayah Asmat, Mapi, dan Merauke diperkirakan masih akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk update informasi yang sudah disampaikan dan tentunya jadi referensi penting bagi masyarakat yang akan beraktivitas di hari ini ataupun juga esok hari. Hari terutama untuk durasi yang cukup lumayan lama di luar ruangan ya, ataupun juga bepergian yang cukup lumayan jauh. Dan Bang Rifandi mungkin juga bisa sampaikan ya hal-hal penting yang juga bisa diwaspadai oleh masyarakat di Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi berkaitan dengan informasi perakiran cuaca, baik itu yang berkaitan dengan kemarau panjang ya, kemarau panjang dan juga tentunya hotspotnya sendiri ya, supaya kita pun juga bisa mewaspadai hal-hal yang bisa berpotensi berbahaya. Silakan.
1: Oke, Kak Desi. Untuk rekapitulasi titik sendiri per hari ini itu kami rangkum the total yang berada di Papua Selatan itu ada 7.147 titik. Mm-hmm. Ini sangat banyak dan yang terbanyak itu berada di Kabupaten Merauke. Okay. Itu ada 4.977 titik. Dan yang kedua itu berada di Kabupaten Bovendigul itu 1.420 titik. Mm-hmm. Nilai ini sungguh sangat banyak ya. Jadi dari kemarin sampai dengan pagi ini, mm-hmm, biasanya asap yang kita rasakan tidak setebal sekarang gitu. Dan seingat saya kemarin kalau tidak salah itu mencapai 8.000 titik gitu, Kak. Dan okay, alhamdulillah mungkin hari ini berkurang tapi baru sedikit. Ya kita harapkan kepada seluruh teman Pro1 dimanapun Anda berada, mm-hmm, kalau memang melihat ada kegiatan yang berkaitan dengan pembakaran lahan, kalau bisa diperingatkan atau jangan bakar lahan dulu untuk sementara, karena kami pantau titik panasnya sangat-sangat padat sekali.
0: Baik, ini jadi referensi penting bagi semua masyarakat Merauke ya, yang sedang mendengarkan bahwa untuk titik panasnya sendiri atau hotspotnya ini sendiri tentu sudah sangat banyak ya, Bang. Iya. Rifandi, jadi kita wajib untuk sama-sama menghindari aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran, seperti itu ya. Harusnya seperti itu ya.
1: Iya, iya, betul, ya, Kak.
0: Dan tentu dampaknya sangat berbahaya juga bagi aktivitas kita sehari-hari dan terutama untuk kesehatan ya.
1: Iya.
0: Okay. Dan kita berharap bahwa untuk hotspot serta asap tebalnya ini, apalagi sudah ada banyak pemberitaan juga ya, bahwa kita dari Papua Selatan juga memberikan kontribusi bagi negara, daerah lain seperti itu ya.
1: Iya, betul. Ya,
0: sehingga ini kita bisa mewaspadai dan mudah-mudahan bisa kembali normal lagi ya. Okay, terima kasih untuk update dan informasi penting yang sudah disampaikan Bang Rifandi Anduristi. Selamat beraktivitas kembali ya. Sampai jumpa lagi di hari esok. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Kak Desi.
0: Iya. Baik, laporan perakhiran cuaca dan tentunya juga himbauan ya dari updatean informasi yang sudah disampaikan, dilaporkan langsung oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi STRMET. Untuk kita semua yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya, yang perlu kita waspadai juga aktivitas-aktivitas terutama yang berkaitan dengan karhutla sendiri ya, dan juga asap tebal yang tentunya masih mendominasi juga kita di wilayah Papua Selatan. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda pendengar hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, dan kita akan jelang pukul 10 pagi ya pendengar. Anda juga nanti akan update-kan serta dengarkan ya untuk program acara Gerakan Membangun Papua atau GMP yang hari ini Kamis 8 Oktober 2026 produksi RRI Wamena, dengan topik pembahasan nanti adalah Muda Sadar dan Tangguh Melawan HIV/AIDS. Dan Anda bisa ikuti nanti dialog GMP Gerakan Membangun Papua di pukul 10 pagi lebih 5 menit waktu Indonesia Timur.

menit dari pukul 9 untuk pagi hari ini. Kita ke informasi cek fakta dan dua informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini ya, dari

Yang pertama ya, foto Gibran tunjukkan ijazah adalah peristiwa baru. Selengkapnya bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023. Ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo. Untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026 karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Ya, ini informasi hoax yang pertama ya.

Kesehatan dan menggantinya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026, namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com dengan menghubungi juru bicara ketua dan Jody Mahardi untuk

0: resmi Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Ekonomi .go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Dan sebagai ketua, ia berperan memimpin Dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait dengan perumusan kebijakan ekonomi nasional, lalu percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019-2024. Ya, ini dua informasi hoax untuk Anda update-kan di pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke program acara lainnya yang tentunya akan Anda ikuti di rangkaian Meroket pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti program acara GMP, Gerakan Membangun Papua, yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura dan stasiun penyelenggara untuk edisi hari Kamis 8 Oktober 2026, yaitu RRI Wamena, dengan topik pembahasannya adalah Muda Sadar dan Tangguh Melawan HIV/AIDS, dan akan dipandu bersama dengan presenter Agustinus. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Pegunungan. Ya, kurang lebih 1 jam kami akan mengupas terkait dengan topik yang cukup menarik, apalagi mengingat Papua pegunungan ini untuk tingkat penularan atau pengidap HIV dan AIDS, yaitu sekitar kurang lebih 8.000 kasus, dan terbanyak adalah Kabupaten Jayawijaya sendiri, yaitu kurang lebih 5.800 sekian ya. Dan tentunya sebelum kita akan membahas dengan topik menarik ini, kita langsung berkenalan kedua narasumber kita di pagi hari ini. Oke, pertama-tama kita yang di samping saya ini ada Pak Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bung?
2: Amin, terima kasih. Kabar selalu baik,
1: ya.
2: Selalu walafiat. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Julius Kogoya, SPT. Tapi gelarnya tidak sempat ini. Saya sebagai kerja di Komisi Penanggulangan AIDS di bawah kepemimpinan Bapak Pak Ketuanya Jomi Kogoya. Jomi Kogoya SIP, dan saya sendiri sebagai sekretaris KPA Komisi Penanggulangan AIDS.
1: Oke. Baik. Di sampingnya ada Pak Niles Kobak yang merupakan Kepala Bidang Provinsi, maksud kami Kepala Bidang Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana Pak Niles ini kabarnya di pagi hari ini?
3: Terima kasih, senang berjumpa dengan teman-teman dari Pro 1 Wamena.
1: Iya.
3: Saya sendiri Niles Kobak, senang bertemu dengan kru daripada RRI Wamena dan Bung Agus.
1: Oke.
3: Berjumpa juga, saya sendiri sehat selalu. Dan di sini saya sebagai Kabid Promosi Kesehatan. Jadi di sini biasa bekerja sebagai aktivis KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Pegunungan, di bawah kepemimpinan Bapak Yomi Kogoya SIP. Dan terima kasih. Itu sedikit perkenalan singkat.
1: Oke. Ya. Baik. Sebelum kita membahas terkait dengan topik kita ini, mungkin saya lebih bertanya secara umum dulu ini. Nah, tugas dan fungsi dari KPA sendiri ini kan termasuk baru ya untuk Provinsi Papua Pegunungan. Nah, sejauh mana tugas dan fungsi dari KPA dalam penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Provinsi Papua Pegunungan? Ini silakan Pak Yules bisa menjelaskan dulu.
2: Ya, baik, terima kasih. Kami KPA ini sudah kami punya SK itu dari tahun 2023 sampai sekarang masih aktif. Masih aktif, dan tugas dan tanggung jawab kami kami aktifkan KPA ke 8 kabupaten. Karena mengingat kami kerja demi kemanusiaan. Kami demi kemanusiaan. Kami selamatkan, kami punya generasi. Kami punya generasi. Karena kami kalau tidak perhatikan demi kemanusiaan ini, nanti Papua ini akan, generasi muda ke depan akan habis oleh virus HIV. Maka tugas kami aktifkan KPA di 8 kabupaten. Termasuk Jayawijaya, terus Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Mamberamut Tengah, Jalimo, Duga, Pinguin Bintang, itu yang lain kami sudah aktif, yang lain sudah aktif, yang lain sementara proses. Proses kami ada memberikan rekomendasi, mereka sedang proses.
1: Baik, terima kasih Pak Yules ini. Dari Pak Niles sendiri, sejauh mana ini terkait dengan bidangnya Pak Nulis, yaitu bagian promosi. Nah, untuk masyarakat di Kabupaten Jayawijaya atau Provinsi Papua Pegunungan mengenal HIV/AIDS ini, bagaimana pandangan mereka terkait dengan tugas dan fungsi dari KPA sendiri, dari Bapak?
3: Ya, terima kasih. Itu topik menarik
1: ya,
3: untuk kita bahas di siang ini. Dan di sini tema sendiri adalah mudah sadar dan tangguh melawan. Dan melawan itu topiknya menarik, Bung. Dan di sini KPA sendiri atau di bidang promosi kesehatan itu sendiri, kami memberikan KIE namanya, KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi tentang orang harus hidup sehat dengan cara-cara kecil saja, tidak usah yang besar. Itu poin utama kami, kerja-kerja kami di KPA provinsi, terutama di bidang promosi kesehatan. Kami mengajarkan, menginformasikan, mengedukasikan bahwa orang harus hidup sehat. Dan hal-hal dari hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itu mempengaruhi hal-hal besar. Terutama di bidang HIV/AIDS. Jadi orang hidup sehat pasti akan hidup untuk hal-hal besar juga akan pasti hidup sehat. Itu pasti. Jadi kami biasa memberikan informasi melalui beberapa media, termasuk brosur, beberapa ATK yang kami siapkan. Itu kami menyebarluaskan ke 8 kabupaten. Terutama Wamena itu sendiri sebagai sentral, karena Wamena ini sendiri adalah penyumbang angka HIV terbesar dari 7 kabupaten lainnya. Dan nomor pertama adalah Wamena, adalah kabupaten induk dari 7 kabupaten. Maka Wamena, yang kedua adalah Tolikara, yang ketiga Lanijaya. Maaf, yang ke berikutnya adalah beberapa kabupaten yang lain. Jadi orang harus hidup sehat dari keluarga kecil, dari pribadi dan juga keluarga kecil sampai dengan komunitas-komunitas. Kita mengajarkan atau kami mengajarkan, mengedukasikan bahwa sadar dari hal-hal yang mencelakakan hidup seseorang, karena semua orang tidak memandang ras, tidak memandang suku, bahasa dan juga kalangan atau golongan orang, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Kita mengajarkan ini adalah semua orang, untuk semua. Jadi tidak memandang dari mana asal, dari mana ini, tidak membedakan. Jadi kami menyediakan, menginformasikan, mengedukasikan terutama pelajar, mahasiswa, kaum pemuda dan juga siapapun yang bersedia untuk mereka belajar dari kami untuk hidup sehat, ya kami siap selalu standby 24 jam.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Baik, baik dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, sebelum saya melangkah lebih awal terkait dengan topik yang kita menarik juga tadi ini, yaitu terkait mudah sadar dan tangguh melawan HIV/AIDS. Nah, bagaimana konsolidasi KPA provinsi dengan kabupaten-kabupaten lain yang terdekat, tentunya bertugas di bagian KPA ataupun juga mungkin secara aktivis-aktivis penanggulangan HIV/AIDS yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di naungan provinsi Papua Pegunungan ini?
3: Ya, itu kami menyiapkan, mengaktifkan 7 kabupaten yang lainnya untuk kami, Komisi Penanggulangan AIDS, untuk menanggulangi semua kasus-kasus. Dan kami lihat dari kasus yang ada adalah seperti yang saya sudah jelaskan awal. Jadi terutama sekali adalah Kabupaten Jayawijaya itu sendiri. Kami sudah aktifkan di beberapa tahun yang lalu, sampai dengan hari ini baru kami memberikan rekomendasi ketua itu sendiri, Bapak Muli Gogoya. Baru hari yang lalu, belakangan ini kami baru merekomendasikan untuk memimpin Komisi Penanggulangan AIDS untuk Kabupaten Jayawijaya dan juga Tolikara, Lanijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mambramo, Nduga. Dan Nduga sendiri adalah sebelumnya kami mendapatkan paling tidak 3-2 kasus waktu itu. Tapi puji Tuhan hari ini sudah 0 kasus, dan berharap dari yang 0 kasus ini tidak usah tambah lagi. Satu kasus pun tidak boleh. Itu harapan untuk Nduga. Dan 7 kabupaten yang lain ini masih ada angka, dan itu adalah kerja-kerja kami. Kami memberikan, merekomendasikan untuk 8 atau 7 kabupaten yang lain mengaktifkan, menjalankan, mengedukasikan, mengajarkan, dan juga melarang untuk orang tidak boleh
4: berperilaku yang nakal lah istilahnya. Apalagi ini untuk anak-anak muda itu sendiri, hari ini belakang ini kan kita lihat, mungkin Bung juga sudah lihat perkembangan di Wamena itu, berarti perwakilan untuk 7 kabupaten ini palingan sama. Jadi harapan kami, edukasi kami bahwa anak-anak muda harus wajib sadar untuk tidak melakukan hubungan seks tanpa menikah yang sah. Karena hari-hari ini anak-anak muda itu sendiri, ya namanya free sex ini kita tidak bisa tanggung. Pemerintah dan dinas-dinas terkait itu pun hari-hari ini memang gagal juga. Mungkin kami tidak tahu, minta maaf, kita tidak menjustis. Tapi ini kerja-kerja siapa begitu sebenarnya?
1: Oke, baik.
4: Menjadi pertanyaan.
1: Oke, baik. Kalau untuk penularan HIV dan AIDS khusus di Provinsi Papua Pegunungan ini, kebanyakan melalui apa ya? Apakah itu hubungan seks yang tidak sehat atau bagaimana? Atau mungkin melalui jarum suntik atau bagaimana kasus yang terbanyak kan?
4: Ada 3.
1: Ya.
4: Jadi yang pertama sekali adalah hubungan seks atau intim itu sendiri.
1: Iya.
4: Itu pertama. Yang kedua itu jarum suntik. Yang ketiga adalah ASI atau air susu ibu.
1: Oke.
4: Jadi itu yang menjadi poin utama kami, mengajarkan orang hal-hal ini untuk setiap orang, semua orang. Entah itu orang tua, muda, anak kecil, besar. Kita mengantisipasi dan menjaga hal-hal ini sebelum kita kena.
1: Okay.
4: Yang sudah, tidak bisa kita menjustis, menghukum seseorang juga. Karena itu orang harus punya hak untuk hidup, punya hak untuk ada bersama-sama dengan keluarga, sebagai keluarga. Tapi tidak bisa menjauhkan. Kami mengajarkan tidak boleh menjauhkan orang, tapi kami mengajarkan untuk keluarga itu sendiri atasi, mengobati, karena ada cara-cara untuk sembuh sakit-sakit itu. Jadi tidak bisa kami bilang, ah ini orang sudah hidup dengan sakit begini, ya kita singkirkan atau jauhkan dia dari keluarga, itu tidak bisa.
1: Okay.
4: Dan itu edukasi kami supaya orang harus hidup umur panjang, sehat, itu dari hal-hal kecil. Makan yang sehat, mengobati kalau misalkan keluarga yang sudah terdapat HIV itu sendiri.
1: Yeah.
4: Atau orang hidup namanya ODA.
1: Okay.
4: ODA atau HIDA. Orang hidup dengan HIV, ODA orang dengan HIV. Jadi bisa hidup bersama-sama dengan keluarga yang masih belum juga. Bisa makan bersama, piring yang sama. Tapi dia harus hidup sehat, ada keluarga yang harus merawat. Okay. Tidak bisa terlepas dari keluarga. Dia perlu motivasi terutama rohani. Itu sendiri adalah obat utama sebelum mantri. Mungkin itu dari saya.
1: Oke, okay, baik. Pak Yulis nih, ini kan tentunya dalam pekerjaan KPI ini tidak mudah.
2: Yeah.
1: Dan tidak hanya dari aktivis-aktivis saja, mungkin baik dari pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait. Nah, khususnya mungkin di Dinas Kesehatan ya. Sejauh mana kerjasama dari aktivis KPI dengan Dinas Kesehatan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dalam penanggulangan ataupun juga pengobatan korban dari HIV AIDS ini?
2: Baik, terima kasih untuk kerjasama menangani hal kasus seperti ini. Itu harus dari KPA, harus kerjasama dinas-dinas terkait, macam Dinas Kesehatan, dinas-dinas terkait yang dari KPA itu harus perlu kerjasama. Biar menangani KPA ini, HIV/AIDS ini. Jadi langkah-langkah apa yang bisa tangani ini dari virus HIV ini?
1: Oke, baik. Dari Pak Dinas ini selaku bagian promosi yang paling pastinya berat kerjanya untuk Provinsi Papua Pegunungan ini. Nah,

0: 2023, 24, 25, dan hari ini 24, apa 26. Hari ini sangat menyentuh di masyarakat dan dikagumi. Artinya terima kasih KPA sudah hadir untuk membantu orang seperti penjelasan tadi. Jadi tidak membedakan konsul dari mana, dari suku mana, ras mana, tapi KPA ini merangkul semua untuk semua orang berdiri. Orang hidup di Wamena berarti berhak untuk mendapatkan informasi itu sendiri tentang kesehatan, hidup dasar-dasar hal-hal kecil saja. Jadi selama ini kehadiran KPA itu sendiri sangat bernampak, baik itu di pendidikan, di tingkat SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dan juga beberapa LSM kami kerjasama, LSM yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri, dan juga beberapa rumah sakit-rumah sakit, apotek, dan juga kami mengkomunikasikan, tolong kerjasama, kalau terdapat mungkin jumlah kasus, atau misalkan di dinas dan tersebut orang dengan ini, tolong memberikan informasi ke kami. Kami bisa siap untuk 24 jam untuk membantu mereka. Okay. Tidak dari sisi yang lain, tapi memberikan bahwa orang harus hidup sehat, bagaimana keluarga yang ada menangani langkah-langkah, hal-hal kecil saja, dasar. Mulai dari makan minumnya, obat-obatannya, seperti apa. Dan sampai hari ini, mungkin di KPA provinsi itu sendiri pengobatan memang dinas terkait kami baru besok ini, jadi baru komunikasi dan kerjasama sedang jalan. Jadi pengobatan itu sendiri untuk tahun-tahun belakangan ini memang kami belum sentuh sampai ke obatan, tapi untuk edukasinya sudah kami sedang jalan.
1: Oke, untuk edukasi tadi berbicara tentang edukasi, apakah pihak dari KPA Provinsi Papua Pegunungan ini jemput bola juga ke kampus-kampus mungkin atau ke sekolah-sekolah?
0: Sangat.
1: Untuk memberikan edukasi terkait dengan penularan HIV dan AIDS ini, bagaimana?
0: Membaikkan atau mengedukasikan penularan HIV itu sendiri, kami masuk turun di sekolah-sekolah. Setiap sekolah yang ada di Jayawijaya, di beberapa kabupaten, dan bulan yang lalu kami baru ke Mamteng dan balik untuk mengedukasikan beberapa sekolah yang ada. Kami mengajarkan, mengedukasikan anak sekolah tidak boleh hidup nakal, ya istilahnya, hidup nakal, karena itu memang membahayakan. Hidup nakal berarti ya posisinya pasti menuju ke apa namanya, ke kasus HIV, apalagi yang tangga-tangga menuju HIV ini, mabuk salah satunya. Yang kedua adalah narkoba
1: ya,
0: mungkin narkotika, tapi juga sabu ya istilahnya. Saya tidak tahu barangnya seperti apa, tapi itu tangga-tangga untuk mendatangkan HIV. Salah satu mabuk adalah menghilangkan rasa kesadaran orang, harus kepercayaan diri itu hilang, akhirnya mabuk itu membuat kadang kasar, tapi juga sampai dengan tidak menyadarkan diri bisa berhubungan seks dengan secara langsung, baik itu di keluarga, di pribadi, dan apabila orang tersebut kalau berperilakunya memang membahayakan atau merisikokan dengan kasus HIV, lalu dia free sex dengan orang yang tidak tahu apa-apa, kasihan, itu juga memang itu tangga. Jadi kami mengajarkan itu, orang tidak boleh, anak muda terutama, tidak boleh mabuk, tidak boleh melakukan pengedar narkoba, narkotika, sabu, dan lain sebagainya.
1: Oke. Itu. Baik, dari Pak Yules Kugoya ini selaku sekretaris, nah sejauh mana nih menggerakkan bisa dikatakan adalah staf-stafnya di lapangan untuk lebih giat lagi untuk menggencarkan untuk penghentian seks bebas yang tentunya yang tingkat utama yang paling tinggi di Kabupaten Jayawijaya maupun Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan penularan HIV AIDS. Bagaimana, Pak Yules?
2: Baik, terima kasih, Bung Agus. Kami di KPA Provinsi, untuk kerja-kerja kami, itu kami akan aktifkan KPA Kabupaten, 8 Kabupaten ini. Terutama itu kasus yang nomor 1 ada di Jayawijaya. Makanya Jayawijaya, sementara kami sudah ada memberikan rekomendasi, memberikan rekomendasi, dan orang tersebut dia memang latar belakang dari LSM. LSM dan sementara beliau masih proses, dan yang 7 kabupaten lainnya kami

0: sudah memberikan rekomendasi, mereka sudah aktif, mereka kerja. Karena kami punya kerja-kerja, provinsi punya kerja-kerja itu hanya koordinasi, terus yang turun lapangan untuk sosialisasi dan lain-lain itu KPA Kabupaten. Sampai turun di distrik, di kampung-kampung itu di KPA Kabupaten. Terus yang kami di KPA Provinsi, apabila kalau dari KPA Kabupaten untuk diundang untuk bawa materi dan lain-lain itu kita hadir. Berapa hari lalu itu kami dari KPA Membramo Tengah, mereka memberikan undangan ke kami untuk bawa materi di tingkat mahasiswa, mahasiswa Ikatan Kabupaten Membramo Tengah. Kami dengan seluruh staf, dengan Pak Ketua, kami bawa materi ke sana tentang edukasi dan lain-lain, kami bawa materi ke sana. Terus di lapang kapal yang kapal lainnya belum. Nanti akan terus ke depan, kami akan kerjasama. Kerjasama. Terus langkah-langkah apa yang kita harus yang apa macam tadi Abang Niles tadi ada sampaikan, macam mabuk, terus apa termasuk ganja ini. Ini harus dengan cara bagaimana kita harus diberhentikan begitu. Karena dengan cara-cara itu yang maksudnya jumlah kasus ini dia menambah.
1: Oke. Baik, dari Pak Niles nih.
2: Bagaimana nih sejauh mana ini ya, animo masyarakat apabila mungkin dari Bapak ataupun juga teman-teman LSM dari aktivis dari KPA ini, animo masyarakat sendiri bagaimana? Apakah mereka cukup tertarik dengan promosi-promosi yang Bapak gencarkan atau sosialisasi yang Anda lakukan?
3: Sangat antusias, Abang. Bang Agus, jadi ketika kami turun, yeah, bahkan sampai dengan ada yang datang konsultasi diri. Aduh, tolong datang ajarkan kami, yeah. Dan itu membuat kami semangat untuk kerja. Tidak melihat hal-hal lain, tapi demi kemanusiaan kami kerja, yeah, 24 jam. Dan saya sendiri alami kadang di tengah-tengah kesibukan kalau bicara hal ini, saya sangat senang sekali untuk ini begitu turun ke lapangan-lapangan, apalagi orang minta tolong datang untuk memberikan edukasi ke kami kah, jadi dari semua lembaga pendidikan, tapi juga di beberapa LSM, sampai dengan harapan kami, tujuan tujuh kabupaten yang lain kami bentuk ini, atau dengan adanya KPA ini, kerjasama. Mereka yang punya distrik, yeah, mereka yang punya kampung, kami hanya memberikan kunjungi, tapi juga secara umum untuk 8 kabupaten, karena KPA provinsi tidak bisa turun sampai dengan ke kampung. Tapi hari ini syukur kami bisa diundang di mana-mana untuk membicarakan HIV, kasus yang ada, tapi juga cara-cara pencegahan, tapi juga hal-hal untuk kalau misalkan sudah dapat keluarga yang seperti hidup dengan HIV, atau yang sudah ada data di provinsi maupun di dinas kesehatan maupun di LSM Pokja yang ada di Jayawijaya dan di beberapa kabupaten, kami mengajarkan bahwa keluarga tolong atasi dan juga jaga sampai dengan pengobatan. Tidak ada yang mustahil, orang bisa sembuh sakit, jadi orang tidak boleh takut untuk kasus HIV ini.
2: Ya, istilahnya jangan menjustice juga yang korban ODA ya.
3: Korban ODA tidak bisa menjustice.
2: Ya.
3: Karena bukan wewenangnya. Ya tahu wewenangnya tidak bisa kita menjustice.
2: Oke. Terus kalau di lapangan sendiri, dinas-dinas mana saja yang ikut sertakan dalam promosi ataupun juga sosialisasi kepada masyarakat nih? Atau mungkin dari hanya LSM, atau pastinya lebih spesifiknya adalah kesehatan ya. Nah, bagaimana sejauh ini masyarakat?
3: Ya, dari kami biasa melibatkan LSM, dan juga memang kakak-kakak yang sudah kerja di KPA ini, dia berangkat dari LSM-LSM Pokja yang ada di Jaya, dan mereka punya pengalaman di lapangan sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan itu kerja-kerja ke depan juga kami menyiapkan, dan tenaga-tenaga tidak yang lain, karena mereka yang punya pengalaman, sudah lama bekerja, dan salah satunya adalah yang kami baru merekomendasikan Ketua KPA Jaya itu sendiri. Dia yang puluhan tahun sudah mengabdi sebagai aktivis HIV, dan dia punya pengalaman, dia punya basic yang bagus untuk bisa mengedukasikan, dan dia sebagai pemimpin bisa menggerakkan semua. untuk JWA itu sendiri. Jadi sampai ke kampung-kampung, tidak hanya di kota. Apalagi Bung Agus, namanya, beberapa media cetak ini tidak bisa menjangkau ke kampung-kampung. Dan harapan untuk 8 kabupaten. Jadi terima kasih juga kehadiran RRI itu sendiri. Dia bisa menjangkau sampai dengan ke pelosok. Dan saya juga masih simpan radio merek lama. Syukur teman-teman RRI Pro 1, Pro 2 Wamena, Pro 1 Wamena yang sudah mengedukasikan untuk orang hidup sehat. Saya dengar, saya juga ada rekaman-rekaman khusus dari Bung Agus dengan kru yang lainnya. Jadi kehadiran RRI sendiri, terima kasih hari ini sudah mengundang kami untuk menjadi apa narasumber, mengedukasikan orang untuk hidup sehat. Dan harapan ke distrik-distrik, ke kampung-kampung ini berharap bisa dengar kami. Bisa dengar kami di RRI atau radio-radio yang ada yang mereka pegang di sana. Di siang ini pasti.
2: Oke, dari tahun 2003 ya?
3: Ya, 2003.
2: Berarti kurang lebih sudah 3 tahun. Ya. Nah, untuk kasus HIV/AIDS atau ODA, apakah di Jaya-Jaya selama 3 tahun ini dari penanganan Bapak sebagai di KPI ini, apakah meningkat atau ada penurunan sedikit? Bagaimana? Dari Pak Yules mungkin atau dari Pak Niles?
3: Ya, dari data yang ada masih menetap ini, Bung Agus ya. Dan berharap ini tetap ini saja ya, jangan tambah lagi. Satu pun tidak boleh dari ekor 18 ini, jangan lagi tambah 19. Berharap itu harapan kami. Tidak boleh. Dengan kerja-kerja kami dan juga KPA baru bentik ini berharap dia menurun.
2: Kalau untuk ada ditambahkan?
0: Data terbaru sedang diupdate. Terus yang data ini, data yang sudah kami pegang ini data per 2025. Kami masih pakai itu. Terus yang data terbaru masih diupdate kami dari Dinas Kesehatan. Karena di Dinas Kesehatan tersebut itu kaki tangan kami kerjasama untuk kerja KPA. Maka mereka masih diupdate.
2: Jadi kalau untuk data regionnya sekitar 7.000 lebih ya kalau nggak salah. Bagaimana? Untuk kasus Papua 8 kabupaten ya. Tapi yang cukup signifikan di Jaya-Jaya sendiri ya. 5.000 lebih ya. Tapi minta maaf, untuk stigma sendiri masyarakat ini terkait dengan ODA ini seperti apa? Apakah ini menjawab atau bagaimana tuh sebenarnya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
3: Sebelum KPA itu sendiri berdiri, tapi juga KPA-KPA yang sudah lama, sudah kerja-kerja Pokja, terus LSM-LSM terkait dengan barang ini sudah pernah ada, dan sebelum KPA juga sudah pernah ada, dan sudah mengedukasi, orang sudah tahu. Tingkat kesadaran, selama ini kerja-kerja kami juga di lapangan sudah sadar dengan hal ini. Tapi yang tetap nakal ya tetap tidak bisa bertanggung jawab. Jadi harapan kami orang yang nakal ini, dengan pendengaran melalui RRI, media, brosur, kalender, beberapa poster yang kami sebarkan ini, dengan kehadiran ini orang harus hidup sadar. Itu saja, karena kurang kesadaran itu membuat bisa mendapatkan kasus HIV itu sendiri. Begitu.
2: Jadi perlunya kesadaran.
3: Ya, perlu kesadaran
2: masing-masing
3: saja. Masing-masing sendiri, keluarga dan juga kelompok. Organisasi-organisasi yang membicara kemanusiaan ini memang harus tingkat kesadaran sampai ke situ.
2: Termasuk dalam segi rohani mereka ya.
3: Rohani mereka. Itu fondasi.
2: Fondasi. Kalau boleh tahu di Jaya-Jaya sendiri atau mungkin di Papua Pegunungan ini, untuk kasus ODA sendiri ini kan cukup tinggi juga ya. Tapi minta maaf, untuk dalam hal konteks kehidupan mereka, apakah masih berjalan normal atau minta maaf ada yang sudah tidak mau mengkonsumsi ARV, karena itu adalah salah satu sampai saat ini HIV dan AIDS kita belum kita ketahui belum ada obat yang bisa menyembuhkan ya, cuma untuk menahan saja untuk bisa berkelanjutan hidup. Nah, bagaimana untuk di Provinsi Papua Pegunungan sendiri ini?
3: Ya, dengan kerja-kerja LSM yang tadi saya bilang, sampai dengan hari ini dengan ARV itu sendiri ada beberapa orang yang hidup dengan ini masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa olahraga, ya, karena olahraga itu salah satu ya, salah satu untuk daya tahan tubuhnya tetap masih stabil, untuk hidup sehat itu. Jadi apa namanya, orang masih hidup, masih hidup juga. Dan apa satu hal itu yang ya walaupun dengan OHIDA orang dengan HIV, ODA orang hidup dengan apa HIV itu sendiri tidak usah melakukan hubungan seks lagi dengan orang yang yang tidak tahu apa-apalah. Cukup untuk mereka saja, maksudnya mereka sudah dapat apa namanya kasus HIV berarti tidak usah lagi bagikan ya, istilahnya bagikan ke orang lain lagi ke lain lagi lah. Itu adalah kunci utama. Dia hidupnya tertib, itu pasti untuk kesembuhan dia sendiri juga masih stabil.
2: Okay.
3: Dan laporan di beberapa lembaga yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri juga bahwa orang masih sampai hari ini masih antusias dengan ARV.
2: Oke, okay. Dari Pak Yulis sendiri nih, ini kan banyak stigma masyarakat kalau orang dia tahu orang ini sudah ODA pastinya nggak mau mendekati, salaman. Apakah itu hal-hal itu sebenarnya salah atau bagaimana? Karena kita ketahui sendiri HIV dan AIDS ini tentunya tertular hanya melalui jarum suntik ataupun juga melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, kalau dari Bapak sendiri, stigma masyarakat ini harus dihilangkan nggak sebenarnya?
0: Baik, terima kasih Bung Agus. Itu kita tidak bisa, kalau dia begitu, kita tidak bisa menjauhi dia. Kita harus sama-sama, kita harus saling kita makan sama-sama, tinggal sama-sama. Yang penting dia berobat, ARV. Maksudnya berobat, rutin, apa yang ikuti dari dokter, dokter sampaikan. Kalau dia berhenti berarti itu sudah dia sudah mendahului begitu.
2: Dari
0: jadi mendahului. Jadi kita kalau orang sudah begitu, kita tidak boleh menjauhi dia. Kita harus dekati, kita harus dengan cara gimana? Ya aku begini, jadi tidak boleh dekat kami. Itu tidak boleh. Itu dengan secara tidak langsung dia langsung jatuh sakit begitu.
2: Istilahnya dibutuhkan pendekatan secara harus emosional pendekatan, gitu ya.
0: Iya, harus pendekatan begitu.
2: Okay. Nah, terkait dengan ODA sendiri nih, apalagi Bung Nilas ini, pasti ada yang sudah tahu bilang ODA, tapi mungkin keinginan untuk berobat semangat hidup mereka ini pastinya biasanya kurang ya, minta maaf seperti itu. Nah, bagaimana sejauh ini fungsi-fungsi dari LSM sendiri untuk pendekatan ke masyarakat supaya mau berobat ARV, karena orang yang kena dalam kasus ODA ini belum tentu tidak ada untuk semangat untuk hidup ya. Bagaimana nih Bung?
3: Iya, Bung Agus. Ini sebenarnya hanya kurang edukasi saja, kurang ada pemahaman saja. Jadi kalau ada pemahaman pasti akan mengatasi menghidupi hidup itu sendiri. Tapi juga ada keluarga yang bisa membantu. Kerja keras memang keluarga sangat, terutama motivasi rohani itu adalah fondasi tadi. Yang kedua adalah hidup sehat, harus wajib berolahraga. Yang ketiga makan yang sehat. Dan juga motivasi, tidak boleh pantang menyerah lah. Sendirinya juga. Tidak boleh pantang menyerah, tetap kuat, sehat. Itu membuat obat itu nomor sekian-sekian untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau motivasi itu sendiri dan juga harus iman kuat dengan Sang Maha Pencipta, ya sajakin. Karena banyak juga orang sudah sembuh di mana-mana. Jadi itu sebenarnya tidak ada yang mustahil.
2: Oke, baik, dari Pak Yulis maupun juga Pak Nilas nih. Nah, ARV ini kan tidak sembarang untuk didapatkan juga. Tentunya harus melalui prosedur-prosedur yang ketat juga. Nah, sejauh ini tantangan dari KPA sendiri untuk mendapatkan ARV untuk ODA ini sejauh mana? Apakah ada masalah atau bagaimana nih? Untuk di Jaya-Jaya, apakah stoknya cukup untuk melihat tingginya tingkat HIV AIDS ataupun ODA di Jaya-Jaya ini, ataupun di Provinsi Papua Pegunungan ini?
3: Ya, Bung Agus, bagian ini Terutama tadi itu dinas kesehatan ya. Provinsi Kabupaten adalah itu adalah jalur
2: ya.
3: Untuk mendatangkan, karena itu tidak bisa ambil seperti macam di kebun begitu tinggal ya. Langsung cabut ambil itu tidak bisa. Jadi masukan ke pemerintah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan juga di beberapa kabupaten, berharap dengan kasus yang ada untuk 8 kabupaten, terutama untuk Provinsi Papua Pegunungan, dinas Provinsi Papua Pegunungan bisa mengadakan stok yang lebih banyak, karena pengobatan ini kan stok lah, biar walaupun dengan kasus ini, apalagi kita sudah lihat untuk di Provinsi Papua Pegunungan per 8 kabupaten ini 7.000 lebih kasus. Itu sebabnya dinas ini kerja keras yang harus mendatangkan obat. Harapan kami juga LSM-LSM yang ada dengan puskesmas dari kampung sampai dengan di kota, stok ini bisa melebihi, bisa menambah stok ARV itu sendiri. Karena itu salah satu obat khusus untuk hanya untuk HIV jadi.
2: Terus di lapangan sendiri nih, aktivis atau LSM penanggulangan HIV/AIDS ini dalam penyaluran HRP ini, apakah Oda sendiri yang langsung ke puskesmas atau rumah sakit, atau bisa melalui aktivis-aktivis ataupun LSM atau petugas dari ada, ya bagaimana?
3: Ya, Bung Agus, prosesnya? Ada pendampingan.
2: Ya.
3: Jadi setiap orang hidup dengan HIV ada pendampingan, ada staf khusus yang bisa merawat perkembangan, dan itu tidak orang yang tidak berpengalaman, bukan soal pendidikan. Ya, pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi orang yang sudah mengabdi, sudah menolong orang, jadi orang-orang itu yang biasa mendampingi. Jadi kalau stok obat dengan tanggal-tanggal yang sudah habis atau harus ambil sesuai resep dokter, itu harus wajib. Kalau sudah tidak, berarti ya pasti akan mendahului, bahkan sudah mendahului juga yang sudah lama mendahului. Itu hanya gagalnya kurang pendampingan, itu aja Bung Agus.
2: Minta maaf untuk korban ODA, yang itu sebenarnya kesadaran masing-masing ya untuk selalu menggunakan obat tersebut, karena apabila di stok itu pastinya membahayakan jiwa juga ya.
3: Iya Bung Agus, karena saya dengar dan juga di lapangan ini saya lihat dari kampung juga orang antusias dengan kesadaran itu sendiri. Orang dari pos-pos juga orang sudah tahu, jadi sudah terbang datang untuk berobat di Wamena, Papua Pegunungan, karena dia sentral. Jadi dari beberapa kabupaten kadang datang melalui pesawat ambil obat dengan stok yang lebih dari itu, setelah itu mengobati sesuai resep, habis kadang antusias, dan itu syukur karena sudah ada pengetahuan yang baik. Tapi yang belum ada ini, harapan dengan kehadiran RRI terutama di tanggal 8 hari ini adalah edukasi yang terbaik buat yang masih belum. Itu Bung Agus.
2: Pak Yules ini, kalau dalam kegiatan sosialisasi masyarakat khususnya anak-anak muda, apakah tingkat kesadaran untuk anak-anak muda Bapak, dari pandangan Bapak sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini cukup tinggi atau bagaimana untuk sekarang-sekarang ini?
0: Terima kasih Bung Agus. Untuk sementara ini kesadaran ke setiap orang itu sementara ini agak jauh sedikit. Jadi dengan cara bagaimana macam tadi sudah sampaikan, kita KPA harus kerjasama dengan Pokja, LSM-LSM, itu mereka yang mendampingi untuk ke puskesmas bahkan rumah sakit yang ada. Kalau kesadaran diri masing-masing orang itu sekarang tuh susah, tidak bisa. Maksudnya kalau masih bagus untuk kesadaran diri untuk periksa darah berarti ya itu bagus. Tapi kalau dia tidak mau, berarti itu sudah. Sekarang kan banyak kan mereka tidak mau, mereka takut periksa darah.
2: Apalagi yang sudah tahu kalau kira-kira sudah berisiko yang melakukan hal-hal yang,
0: karena sudah tahu, sudah mereka sudah lakukan hal-hal yang berisiko banyak, makanya mereka takut periksa darah begitu.
2: Periksa darah.
0: Jadi lebih bagus itu dari ada pendampingan, pendampingan dari Pokja bahkan LSM ke puskesmas terdekat atau rumah sakit.
2: Oke, Baik, sejauh ini bagaimana kerjasama dengan pemerintah terhadap penanggulan HIV/AIDS di Provinsi Papua Pegunungan? Baik itu dari harusnya dari provinsi ataupun juga mungkin dari kabupaten sendiri bagaimana nih? Apakah baik, cukup mendukung atau bagaimana? Baik itu moral ataupun materi?
0: Ya, baik, terima kasih. Untuk apa? Untuk kami KPA ini sangat penting untuk kerjasama pemerintah kabupaten bahkan provinsi. Karena kemanusiaan lebih penting daripada yang lain-lain.
2: Yeah.
0: Karena kemanusiaan penting, kita harus perlu kerjasama. Kerjasama tingkat pokoknya dari segi apapun itu harus kerjasama di tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi. Seperti itu.
2: Kalau dari Pak Nilis ada yang ditambahkan?
3: Iya.
2: Bang sejauh mana?
3: Tambahan beberapa tahun lalu kami sudah lancar.
2: Iya.
3: Tapi motivasi KPA ini sendiri tidak melihat dari sisi moral ataupun material. Namanya kita sudah ada di lembaga ini berarti wajib. Ya. Itu adalah tugas utama. Sebenarnya kerja-kerja kami itu dua setiap 24 jam.
2: Oke.
3: Okay. Dan sampai hari ini kami kerja. Kerja tidak melihat dari sisi yang lain. Itu mungkin tantangan apa pertanyaan yang menantang kami juga menantang, tapi ya. Itulah untuk itu kami hadir. Jadi kami sampai dengan hari ini masih kerja 24 jam.
2: Betul. Minta maaf, mungkin saya agak spesifik lebih ke dalam. Untuk pendanaan sendiri itu pastinya dalam penanggulangan HIV/AIDS ini dana atau yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Nah, bagaimana?
3: Ya, ya untuk itu sendiri saya baru sebut ini. Jadi untuk beberapa tahun lah 2023-2024 dengan kepemimpinan yang lalu kami lancar dalam hal moral, material itu. Tapi untuk beberapa dua tahun belakangan ini kami kerja karena kami sudah ada di lembaga ini dan tidak melihat dari sisi itu finansial apa. Tapi kerja 24 jam sampai dengan hari ini. Begitu.
2: Oke. Ini kan penanggulan HIV/AIDS ini yang lebih spesifik yang membantu dalam mungkin yang lebih banyak itu ya pengobatan ya adalah kesehatan. Ya, kalau penanggulangan itu pastinya dari aktivis-aktivis ya. Nah untuk proses pengobatan ini bagaimana sejauh ini dari Dinas Kesehatan? Apakah cukup membackup maksimal kerja dari KPA Provinsi Papua Pegunungan atau bagaimana?
3: Bung Julius, bisa ini?
0: Ya. Untuk pengobatan itu kami hanya berikan sosialisasi, terus edukasi dan lain-lain. Karena kalau untuk pengobatan itu dari Dinas Kesehatan bahkan di rumah sakit puskesmas terdekat di masing-masing wilayah. Kalau kita hanya kalau KPA provinsi kita hanya sosialisasi, untuk 8 kabupaten ini untuk koordinasi kerja-kerja KPA kabupaten punya. Kita hanya koordinasi tingkat itu, tingkat koordinasi, terus sampai sosialisasi turun ke setiap distrik, kampung, itu KPA kabupaten. Terus setelah kabupaten, mereka tidak bisa memberikan obat begitu, karena obat itu kan dari rumah sakit. Kami hanya sosialisasi.
2: Tapi dari pandangan Bapak berdua ini cukup maksimal ya? Kerja dari Dinas Kesehatan sendiri ya.
3: Oke.
2: Luar biasa ya.
3: Artinya membackup kami dengan moral, material itu juga membuat kami harus kerja. Harapan ke depan dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri berharap kita kerjasama.
2: Iya.
3: Karena sampai hari ini komunikasi untuk kerja-kerja kami di KPA itu tetap tingkat komunikasinya sama-sama normal. Jadi kadang untuk mendampingi apa segalanya memang saat-saat kosong ini memang kita kerja juga dengan untuk itu. Jadi kami memang ini Pak Jomi Kukoya ketua itu sendiri luar biasa.
2: Yeah.
3: Dia punya hati besar dan kadang untuk memobilisasi staf untuk membackup dalam keadaan darurat apa itu tidak menunggu yang ini, tapi ya dengan sendirinya membekap kami dengan pribadi, dengan motivasi pribadi sendiri.
2: Oke, berarti itu tanpa bantuan dari orang lain ya?
3: Iya.
2: Oke, itu salah satu bagian dari tanggung jawab yang luar biasa ya?
3: Iya.
2: Oke, sedikit teringat ini, Ini kan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya aktivis-aktivis yang dilibatkan ataupun yang ikut serta dalam KPA ini, apakah mereka juga dibekali dengan keahlian-keahlian mereka atau ada pelatihan-pelatihan baik itu dari pihak lain ataupun dari yayasan, bahkan dari tanah air maupun luar negeri atau bagaimana sejauh ini, Bung Wan?
3: Ya, dari Bung Agus, Bung Jules, terima kasih. Jadi untuk pembekalan staf itu sendiri seperti penjelasan awal tadi, terutama staf kami di KPA Provinsi adalah orang-orang yang berahli. Sudah ahli, sudah cukup lama kerja tentang kerja-kerja kemanusiaan, terutama di bidang HIV AIDS. Sebabnya sampai dengan hari ini dinas-dinas terus LSM yang membidangi kesehatan ini kadang ada pelatihan-pelatihan di kami. Dan mungkin ke depan akan Kementerian Pusat akan datang untuk membackup atau membekali kami dengan ilmu-ilmu.
2: Okay.
3: So, kami sudah baru dapat telepon.
2: Jadi
3: ke dalam Paketua.
2: Paketua KPA.
3: KPA Provinsi.
2: Ada nggak tips-tips ini untuk khususnya kaula muda yang paling rentan ya terhadap penanggulangan HIV AIDS untuk bagaimana caranya kata orang lebih mencegah daripada mengobati. Nah, sejauh ini bagaimana dari Pak Yules mungkin supaya anak-anak muda ini tidak terjerumus dalam seks bebas ataupun penggunaan narkoba yang tentunya ujung-ujungnya bisa memicu berisiko besar terkait HIV dan AIDS. Bagaimana dari Pak?
0: Baik, Yules? Terima kasih Bung Agus. Itu kita perlu disosialisasi, terus apa edukasi di setiap sekolah. Di kampus-kampus itu perlu karena kalau kita hanya dibiarkan mereka hanya jalan sesukanya sesukanya hal-hal yang tidak diinginkan mereka lakukan akibatnya dari itu bisa angka ini bisa meningkat jadi kita perlu di KPA Kabupaten bahkan provinsi kita harus perlu sosialisasi di tingkat sekolah karena tingkat sekolah macam SMP SMA ini yang dia terlalu kena remaja ini jadi kita harus perlu sosialisasi ke mereka.
2: Oke.
0: Kalau dengan cara bagaimana harus kita jaga HIV ini.
2: Ada tanggapan dari Pak Neles terkait dengan tips-tips ini, bagaimana ini supaya?
3: Iya, ada beberapa tips untuk terutama para muda dan mudi ini, yang kadang ini biasa kami ajarkan itu anak-anak ada punya tiga tempat.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali adalah rumah, gereja dan sekolah.
2: Iya.
3: Itu, jadi mereka punya jalur kerjanya di situ.
2: Tiga tunggu ya.
3: Rumah, sekolah dan gereja. Nah, itu adalah titik sentral dan gereja-gereja yang ada bahkan masjid yang ada berharap fasilitasi mereka untuk keterlibatan pemuda ini sendiri bisa ada di lingkungan itu seperti apa itu ada pada pimpinan gereja. Dan kami pun kerja-kerja kami KPA mengedukasikan juga hal yang sama tempat kalian main di sini karena kalau terlepas dari tiga tunggu ini adalah pemuda tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu. Coba Bung Agus kita lihat saja di sekitar jam-jam 10. Karena itu adalah larangan orang tua tidak bisa melepaskan anak sampai dengan jam 9, 10 ke atas nongkrong apalagi di sekarang di apa namanya Menara ini. Menara ini adalah pusat sentralnya Kota Wamena, untuk Papua Pegunungan. Itu sebabnya anak-anak pemuda kalau mau hidup panjang atau sehat untuk menjadi pemimpin gereja dan pemerintah di Papua Pegunungan terutama untuk mungkin umumnya untuk Indonesia ya mari dari hari ini lebih baik hidup sehat daripada mengobati
2: termasuk juga mungkin melakukan hal-hal positif menularkan hobi mereka masing-masing
3: olahraga.
2: Supaya tidak terfokus ke hal-hal yang buruk seperti itu
3: sangat olahraga bola kaki, bola voli itu adalah mengaktifkan pemuda di tempat di mana adanya mereka ini, pemuda ini itu salah satu.
2: Oke, kita sudah di closing statement ini dari Pak Yules sendiri terkait dengan penanggulangan HIV AIDS ini bagaimana nih yang bisa dilakukan oleh KPI Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk penanggulangannya
0: sejauh. Baik, terima kasih. Untuk kami KPI Provinsi untuk sementara ini kami bisa aktifkan ke 8 kabupaten. Mm-hmm. 8 kabupaten yang sudah aktif itu macam Tolikara, Manteng, terus Buga, itu sudah aktif.
2: Yeah.
0: Termasuk Jayawijaya, cuman Jayawijaya sudah kami KPA lama ada, cuman sekarang kami ada baru kasih rekomendasi ke itu Abang Muli Kogoya, dia melatar belakang dari LSM. Mm. Kami baru kasih rekomendasi ke beliau, terus berapa kabupaten ini belum. Mm. Sudah kasih rekomendasi, namun mereka belum aktif.
2: Yeah.
0: Jadi kami dari KPA Provinsi, kami harap pemerintah kabupaten harus perhatikan penuh. Mm. Karena kami kalau dibiarkan saja, berarti dibiarkan saja, nanti generasi kami ke depan akan hancur. Jadi hal KPA ini pemerintah daerah harus perlu di backup.
2: Oke, jadi seperti itu ya. Hmm. Kalau dari Pak Nelly sendiri, ini kan pemerintah sendiri pernah memandang kalau situasi ini sebagai fenomena gunung es ya, yang banyak belum terdeteksi, mungkin lebih besar dari perkiraan kita ya, tapi karena ketakutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri. Nah, sejauh mana dari peran dari KPA dari panel sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri?
3: Iya, Bung Agus, Bung ya. Juga Bung Jules, fenomena KPA itu HIV AIDS sendiri seperti yang Bung Agus katakan,
2: ya.
3: Seperti fenomena gunung es.
2: Ya.
3: Ini mungkin cukup menarik ya, Pak.
2: Iya.
3: Jadi sebentar saja kelihatan, tapi kita tidak tahu.
2: Iya.
3: Kita tidak tahu yang tersembunyi di bawah ini.
2: Di bawah.
3: Data yang ada 7.942 kasus ini pun yang sudah terdata.
2: Iya.
3: Belum di luar dari ini. Itu pasti dia lebih dari yang kasus yang ada.
2: Iya.
3: Itu sebabnya yang belum terdata ini tidak bisa bertanggung jawab. Okay. LSM itu sendiri, KPA itu sendiri,
2: iya.
3: Dan juga dinas-dinas terkait itu sendiri. Okay. Itu sebabnya itu tadi, kalau mau jaga generasi Papua Pegunungan, lebih khususnya, tapi juga untuk banyak orang, mari dengan penuh kesadaran itu saja. Kesadaran, bahwa orang harus hidup penuh dengan kesadaran itu saja, sadar itu saja.

Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan untuk waktu dan kesempatannya. Di lain waktu kita akan membahas, karena persoalan ini sendiri tidak akan habis-habis untuk kita bahas, karena tentunya dibutuhkan peran serta dari masyarakat sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ya. Ya, kita harapkan KPA ke depan dengan hadirnya KPA Provinsi Papua Pegunungan yang sekitar 3 tahun ini ke depan lebih giat lagi untuk penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat juga ya, dan mungkin dukungan dari pemerintah daerah juga ya, harus lebih gencar lagi ya, seperti ya, kita berharap ya. Oke, tak terasa pendengar, waktu juga yang membatasi kita, kurang lebih 1 jam kita sudah membahas dengan topi yang menarik di kesempatan pagi hari ini di program GMP Gerakan Membangun Papua, yaitu membahas terkait dengan penanggulan HIV AIDS, khususnya untuk kesadaran anak muda sadar dan tangguh melawan HIV AIDS. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh KPA, dan tentunya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang lain untuk penanggulangan HIV dan AIDS, karena ini bukan masalah yang kecil, ini masalah besar untuk masa depan Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Subagili di program GMP Gerakan Membangun Papua yang diikuti oleh Sekorwil 1 Papua, undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Rose 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Yeah.

0: Dinda, buruan habisin tuh es sama cemilannya. Terus buang sampahnya ke tong sampah di sudut sana ya.
1: Iya, ih. Cerewet sekali nih anak satu.
0: Jangan gitulah, Din. Kita harus peduli dengan kebersihan lingkungan. Ngomong-ngomong, Sabtu ini saya mau ikut komunitas peduli sampah di area kapsul waktu. Kamu join gak?
1: Hah? Ngapain? Bersih-bersih gitu?
0: Iyalah. Kemarin saya lihat sendiri. Habis acara, malah banyak sampah plastik berserakan. Gak enak banget dilihatnya.
1: Iya sih, kadang-kadang orang masih suka cuek. Padahal tinggal buang di tempatnya.
0: Nah, makanya itu. Di komunitas ini, kita gak cuma pungut sampah aja. Tapi juga dipilah antara organik dan non-organik. Sekalian edukasi warga gitu, Din.
1: Keren juga ya, Vi. Jadi gak cuma ngomel di sosmed doang.
0: Iya dong, aksi kecil gini, tapi kalau misalkan dikerjain bareng-bareng, kan dampaknya gede.
1: Fix, saya ikut gabung deh Sabtu ini. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Bisa memenuhi kebutuhan. Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggap Kai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
3: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggap Kai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang TSM masuk, sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
2: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
4: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
5: Hasil tani itu kita sudah buka kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
2: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggap Kai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
6: Ekonomi kami sangat membantu, dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin, panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
7: Nama saya Musa Clement. Sekarang ini kita baku saing.
3: Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu, jonder satu, entraktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-teman yang lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
2: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
4: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi, orang Jawa. Jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
2: John Glubagepsi dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
7: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi komite eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia.

0: seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan, kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
2: Harapan saya harus besok tambah lagi, tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
1: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

dan niat untuk memberi bukan karena kita telah kaya atau punya harta berlebih. Bukan karena kita punya segalanya, barulah bisa peduli dan membantu orang lain. Peduli dan memberi, terutama kepada orang-orang di sekeliling kita, adalah sikap terpuji yang mendekatkan jarak antar manusia. Tak peduli seberapa kadarnya, entah banyak atau sedikit, kepedulian akan membawa dampak kebaikan pada lingkungan dan akan membukakan lebih banyak pintu sukses bagi si pemberi. Ayo, belajarlah

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Amin Nomor Termos, dan orang kaya Merauke siang hingga sore nantinya dari pukul 11.30 menit hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dengan edisi siar hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Segala informasi dan hiburan telah kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya ada musik tradisional dan budaya, warta berita dinamika olahraga, pro dangdut, serta warta berita lintas sore produksi RRI Merauke dan juga Aston Renda Cita di sore hari ini. Dan ya, tentunya juga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan ya pakai doa Angelus di siang hari ini untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan berikan beberapa lagu-lagu rohani untuk

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi Jackie pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

pesisir selatan dan wilayah pulau lainnya berpenduduk jarang dan hanya terdapat desa-desa kecil di sekitarnya. Biak merupakan bagian dari Kepulauan Biak dan berada di bawah administratif Kabupaten Biak Numfor. Dan untuk iklim sendiri, Biak memiliki iklim hutan hujan tropis dengan suhu yang hampir sama sepanjang tahunnya di rata-rata 26 derajat Celcius atau 79 derajat Fahrenheit. Ya, juga umumnya suhu rata-rata setiap hari di Biak. Dan kota ini mengalami jumlah yang baik dari curah hujan di setiap bulan sepanjang tahun. Rata-rata sekitar 2.816 mm atau 110,9 inch presipitasi per tahunnya, dan bulan keringnya adalah November. Rata-rata sedikit di bawah 200 mm atau 7,9 inch hujan per bulannya. Ya, itulah informasi awal untuk Anda. Nantinya juga kami hadirkan informasi lainnya di Merauke siang ini pada musik tradisional dan juga budaya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Dia tentunya untuk letak dan kondisi geografis berada di kawasan Kepulauan Vancouver dan menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Posisi geografis tersebut membuat dia mempunyai karakter wilayah kepulauan yang potensi kelautannya yang besar. Untuk kondisi geografis, dia juga memberikan keuntungan bagi pengembangan di wilayah timur Indonesia, yakni perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, serta perdagangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Ya, untuk kekayaan alam dan wisata, pada destinasi yang paling banyak diminati oleh para wisatawan ada Kepulauan Padaido, serta ada juga Pantai Bosnik, Air Terjun Wafsarak, serta Goa Jepang. Secara singkat, sejarah Biak memiliki posisi penting dalam sejarah kawasan Pasifik, khususnya pada masa Perang Dunia Kedua, di mana wilayah Biak menjadi salah satu lokasi pertempuran antara pasukan Jepang dan juga Sekutu. Jejak sejarah tersebut masih dapat ditemukan melalui berbagai situs peninggalan perang seperti gua, bunker, dan juga lokasi pertahanan.
1: Emang bisa salah.
0: Karena itu Biak memiliki peluang untuk mengembangkan wisata dan edukasi, tidak hanya wisata pantai. Budaya masyarakat Biak sendiri memiliki kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas Pulau Papua. Salah satu yang terkenal adalah war, yaitu tradisi budaya Biak yang mencakup berbagai bentuk ekspresi sosial ada dan kehidupan masyarakat. Bahasa Biak juga menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat, dan budaya tersebut memiliki nilai yang tidak hanya berkaitan dengan kesenian, tetapi juga menyangkut hubungan keluarga, kehidupan sosial, adat istiadat, serta penghormatan terhadap leluhur dan kebersamaan masyarakat. Selain itu, potensi ekonomi, informasi terakhir untuk Anda, ada sektor perikanan, pariwisata, UMKM, serta pertanian dan perkebunan. Ya, kuliner khasnya tentunya ya, mendengar ada ikan laut, sagu, keladi, ubi, pisang, dan juga hasil kebun lainnya. Ya, mendengar setelah informasi dalam segmen musik tradisional dan budaya di Merauke siang ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Tentunya juga kami menyampaikan untuk Anda bahwa di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita ya Dinamika Olahraga Pro 3 RRI di siang hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026 untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Saksi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De'Etsa Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Rainana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De'Etsa Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP-PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia.
1: Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Dia langsung tak tiup ini. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insya Allah kamu udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi Pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di Pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Imprestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di sudut negeri ini, seorang anak belajar dengan penuh harap. Tanpa seragam lengkap, tanpa ruang kelas mewah, namun dengan mimpi yang besar. Sekolah rakyat hadir untuk mereka, menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan mimpi itu berhenti, mari kita dukung sekolah rakyat di Indonesia. Karena dari mereka, masa depan bangsa dimulai.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, saat ini Anda dapat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini, edisi Kamis 9 Oktober, ya maksud kami 8 Oktober 2026 di saat ini ya, tentunya di 0971 333 0745 ataupun melalui chat WhatsApp di 0852 75 11 24 33. Anda dapat bergabung untuk ada dalam acara kebersamaan kita, yakni Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Merauke siang ini ya, bersama saya Alvin Domotorworks dan tentunya juga hingga nanti di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Ya, sembari menanti atensi Anda untuk bergabung, Anda berikut kami hadirkan ya 1-2 tembang lagu untuk Anda dengarkan sembari menanti atensi Anda bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini.

Ya, peninggal peserta dan merauke dimanapun Anda berada, tentunya kami nantikan atensi Anda untuk bergabung ya di 0971-333-0745 ataupun melalui WhatsApp kami di 0852-75.

0: Ya, dan berikut penelpon pertama. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Sirapu dengan Bang Peter.
0: Oke, Bang Peter, apa kabarnya dari Sirapu?
1: Puji Tuhan, baik saja. Baru ini dengan Mas Ari, kan?
0: Dengan Aldo.
1: Oh, dengan Aldo ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Untuk siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih, Bang Peter?
1: 19 November.
0: Oke, 19 November ya.
1: Iya, Meggy Z.
0: Siap, boleh salam-salamnya.
1: Yang pertama buat cubur-ubur ikan lele, buat Kak Puja, selamat siang saja.
0: Siap.
1: Terus buat Bang Central Street di Lampu Satu. Terus buat buat Pak Muji Heru di Tanah Miring. Terus buat Mama Rimba di Semangka Satu. Terus buat Pak Freddy Butri di Seringgu. Terus buat Pak Bernard di Gudang Arang. Terus buat buat Bang Cuti Tamaming. Pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali, selamat siang saja.
0: Siap, terima kasih Bang Peter untuk kebersamaannya.
1: Oke, makasih juga Mas Aldo.
0: Iya.
1: Selamat sudah.
0: Siap, baik. Terima kasih ya untuk Bang Peter yang sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut ya. Di siang hari ini dengan request lagu dari Meggy Z dengan judul 19 November ya. Dan pendengar, tentunya juga Anda masih dapat bergabung yang bersama kami di Prodangdut siang hari ini ya, untuk merequest lagu-lagu Prodangdut kita di Prodangdut dan adalah kita ya. Dan berikut satu tembang lagu dangdut requestan dari Bang Peter di Serapu, 19 November dari Meggy Z. Selamat mendengarkan.

0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar peserta dari Merauke sudah ada dengarkan tadi ya lagu 19 November dari Maggie Z, requestan dari Bang Peter di Serapu, dan tentunya juga Anda masih dapat bergabungnya bersama kami di Prosate dari Merauke dalam Prodangdut Dangdut adalah kita hingga pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur di 0971 333 0745. Dan berikut penampilan selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut. Nampaknya terputus ya untuk jalur telepon bersama di siang hari ini ya. Anda masih dapat bergabung kembali ya di udara di nomor 0971 333 0745 ataupun melalui via WhatsApp di 0852 75 11 2433. Dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, Bung Yogi.
0: Dengan siapa di mana? Dengan Aldo.
1: Bunda Ima menyapa. Dengan
0: iya,
1: siapa?
0: Bunda Ima dengan Aldo.
1: Oh iya, Aldo.
0: Nampaknya iya, Bunda kan, Ima iya, sudah merindukan Kak Yogi ya.
1: Bukan juga. semua dirindukan kan?
0: Iya, baik. Bunda Ima.
1: Kabar baik dan sehat selalu ya, Bung Aldo. Semoga Bung Aldo juga dalam keadaan yang baik saja, yeah, sehat, tetap semangat.
0: Siap. Oke, siang hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa yang disiapkan di situ atau di request sendiri?
0: Di request, kalau Pro Dangdut bebas request dari pendengar setia kami.
1: Oh ya, kan biasa bilang Senin sampai apa sampai Jumat ya.
0: Ah, itu ruang rindu Bunda Ima.
1: Ruang rindu. Oh,
0: iya.
1: Sorry.
0: Kalau
1: lupa maklum, faktor U Aldo.
0: Bukan kita yang bilang tapi ya.
1: Ya, Bunda sendiri karena memang kenyataan tuh.
0: Iya. Jadi
1: harus
0: kalau
1: jujur,
0: kalau Senin sampai Jumat itu ruang rindu dari kami playlistnya, nanti Sabtu dan Minggu bebas request. Tapi kalau Pro Dangdut dia bebas request Bunda Ima.
1: Oke, kalau gitu Bunda, Bunda request lagunya Payung Hitam dari Iis Dahlia.
0: Baik, dari Iis Dahlia ya. Payung Hitam boleh salam-salamnya.
1: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Aldo bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, siap, semoga sehat selalu, sukses dalam segala hal, segala rencananya, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Ada Bunda Utri, ada Bapak Ferdi juga, selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva, Bunda Wigati, terus ada Bung Simon ya di Serui, teman-teman yang ada di Jayapura juga. Yeah. Di sana ada Kamingus, Bang Kevin, di Nabire ada Mbak Senja, Mama Bagus, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Dengan ucapan selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini. Makasih Bung Aldo, selamat siang.
0: Baik Bunda Ima, terima kasih dan selamat siang juga ya. Doa terbaik juga untuk Bunda Ima dan keluarga dimanapun Bunda Ima berada.

0: Ya, dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut dan rakyat kita, Bang Aldo.
0: Iya, dengan Kak Ayu.
1: Dengan punya Bang Aldo, oh, Dodo yang punya Manado.
0: Oh, Bu Ani.
1: Iya, betul.
0: Ih, apa kabarnya di siang hari ini?
1: Ya, alhamdulillah luar biasa kabarnya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya. Iya, siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih, Bu Ani?
1: Oh, lagunya apa? Siti Nurjana.
0: Siti Nurjana dengan judul
1: Siti Nurjana, judulnya tak mungkin.

0: mungkin kembali.
1: Tak mungkin kembali?
0: Iya.
1: Apa itu yang tak mungkin kembali?
0: Gak tahu juga. Ada deh.
1: Ayo, Bu Ani, apa yang tak mungkin kembali? Oke, boleh salam-salamnya Bu Ani. Disilakan.
0: Nyari sendiri.
1: Iya, siap.
0: Oke.
1: Iya, silakan salam-salamnya.
0: Pertama-tama buat Bunga yang tugas. Tetap semangat, sehat
1: iya,
0: terus.
1: Terima kasih.
0: Tetap bahagia bersama keluarga dan tetap di rumah. Oke. Okay? Dikirim iya. Salam yang
1: Cambridge.
0: Bunda Ima.
1: Dorong-dorong dibatkan dalam
0: pembicaraan. Yang tadi, yang turun tadi.
1: Hmm?
0: Bunda Ima yang turun tadi?
1: Iya, Bunda Ima tadi yang baru bergabung. Iya.
0: Saya tidak menyapa ada masalah juga.
1: Amin.
0: Ada kirim si kehamatiruan juga. Salam sehat juga. Ada kirim si Freddy juga. Nah, sama keluarga. Ada kirim Putra Tengah juga. Ada kirim si Bambus juga. Ada kirim si Bang Marsha juga. Ada kirim si Ibu Natalia juga. Panas ya. Juga. Ada kirim si Ibu Mas apa Ibu Mas tuh ya yang ada di Sultan sana sama orang Sultan ada kafe panas dan juga
1: misterius
0: ada itu lagu
1: ada Bu Ani apa sih yang nggak ada untuk Bu Ani dari Manado.
0: Oke deh
1: siap.
0: Oke pertama
1: bagaimana
0: ada yang juga tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Ani sudah bergabung bersama kami ya di Produk Dangdut adalah kita. Dan ya, ada chat dari Bu Natalia di Toli-Toli. Selamat siang Bang Aldos. Selamat siang juga Bu Natalia. Salam ya buat semua saja tanpa terkecuali. Salam kompak selalu Bang buat Bang Aldos. Sukses selalu ya sampai tuntas dari Bunda Natalia kita tercinta ya. Untuk lagunya ya bebas dari saya katanya Bunda Bu Natalia ya. Ya, terima kasih ya Bu Natalia untuk atensinya melalui WhatsApp ya. Di siang hari ini dan ya berikut juga lagu ya lagunya untuk Bu Natalia di siang hari ini

0: berikut tiga tembang lagu ya untuk Anda di siang hari ini dari Bu Ani, Bunda Ima, dan juga Bu Natalia. Dan spesial untuk Bu Natalia, Aldo hadirkan Goyang Nasi Padang ya dari duo Anggrek. Ya, nama sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ya dari Bunda Ima, Payung Hitam, dan juga ada Bu Ani dengan judul Tak Mungkin Kembali ya, dan terakhir ada duo Anggrek ya, nah, Goyang Nasi Padang. Selamat mendengarkan di Merakis yang ini, Dangdut adalah kita.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

Ya pendengar, pukul 14.49 menit waktu Indonesia Timur menandakan waktu kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini telah berakhir ya. Nantikan juga Prodangdut esok hari ya bersama rekan saya di edisi Jumat 9 Oktober 2026 nantinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, Bu Ani, Bu Natalia, Bunda Ima, dan juga Bang Peter yang telah bergabung bersama kami di siang hari ini dalam acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan tentunya Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Dan juga sebelum itu akan kami hadirkan untuk Anda doa keraiman ilahi di Merauke sore ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 8 Oktober 2026 untuk Anda. Warta berita selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almendo Maturbongs. Kita awali berita pertama dari Kabupaten Asmat. Bupati Asmat Thomas E.P. Savanpo menyoroti dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai mengganggu aktivitas penerbangan serta berpotensi mempengaruhi pelaksanaan festival Asmat Pokman. Hal itu disampaikan saat melakukan pertemuan bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Asmat. Menurut Bupati, kabut asap yang cukup pekat telah menyebabkan jarak pandang penerbangan menurun dan berdampak pada penundaan sejumlah penerbangan. Kondisi itu berdampak terhadap kedatangan sejumlah tamu dan peserta festival Asmat Pokman yang dijadwalkan hadir di Kabupaten Asmat. Ia menyebutkan sejumlah tamu saat ini masih tertahan di wilayah Mimika karena pesawat belum dapat melakukan pendaratan akibat kondisi cuaca dan kabut asap yang ada. Bupati Thomas juga mengungkapkan pada Minggu dan Senin sebelumnya, maskapai Wings Air harus melakukan 2 kali penerbangan untuk mengangkut penumpang akibat adanya penumpukan penumpang yang dipengaruhi oleh kondisi kabut asap. Ia mengkhawatirkan bahwa kondisi kabut asap berlangsung dalam kondisi yang cukup lama, dengan gangguan penerbangan akan semakin besar dan berdampak pada kehadiran tamu, peserta maupun pihak-pihak yang akan mengikuti rangkaian festival Asma Pokman ke-8. Ya, maksud kami ke-38.
2: Tolong-tolong ya, sebaca. Ah.
1: Selain mengganggu aktivitas penerbangan, pemerintah Kabupaten Asmat juga mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Jajaran kesehatan untuk mempersiapkan tim yang nantinya dapat menangani masyarakat maupun peserta festival apabila terjadi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pentingnya penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan agar setiap program dapat dirasakan oleh masyarakat. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengatakan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan data sehingga program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Terkait pentingnya ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan, menurutnya dibutuhkan kelembagaan data yang kuat dan terintegrasi di seluruh wilayah Papua Selatan. Guritno menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menerbitkan peraturan gubernur tentang satu data tingkat provinsi dan juga peraturan tentang sistem informasi orang asli Papua Provinsi Papua Selatan. Kedua regulasi tersebut menjadi salah satu payung hukum dalam mewujudkan ketersediaan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan di Papua Selatan. Menurutnya, dengan ketersediaan data yang akurat, terpilah dan juga mutakhir dapat dipertanggungjawabkan, maka setiap kebijakan dan program pembangunan yang ditujukan secara khusus bagi orang asli Papua dapat memiliki dasar yang jelas. Berita selanjutnya, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Musamus menggelar pelatihan transformasi digital marketing bagi petani jagung dan pelaku usaha di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebeug, Merauke. Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk pertanian dan usaha lokal. Mengusung tema transformasi digital marketing, kegiatan melibatkan 20 peserta terdiri dari petani jagung dan juga pelaku usaha di Kampung Angger, Permegi, Distrik Jagebob. Sri Winarsi, dosen jurusan sastra Inggris Universitas Musamus, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi digital petani dan pelaku usaha dalam memanfaatkan media digital untuk pemasaran, serta materi yang diberikan meliputi literasi digital, teknik pemasaran, serta pembuatan konten promosi kreatif. Kepala Kampung Angger Permegi yang turut mengikuti kegiatan tersebut sebagai peserta menyampaikan apresiasinya terhadap pelatihan tersebut. Menurutnya, keterampilan digital semakin penting bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia usaha. Kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat Kampung Angger Permegi untuk mengembangkan pemasaran produk secara digital, dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mampu membantu petani serta pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk lokal. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kemarau panjang yang masih terus berlangsung sangat berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat diminta lebih bijak dalam mengelola sumber air yang digunakan. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ardana.
3: Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan kondisi kemarau panjang yang saat ini masih terus berlangsung sangat berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat. Sejumlah rawa dan sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut saat ini mulai mengering. Apollo mengatakan, sungai yang masih dipengaruhi pasang surut masih memiliki air, namun sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut disebut sudah mengering. Kondisi tersebut berdampak pada persediaan air bagi masyarakat, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan serta Kabupaten tengah berupaya mengantisipasi kebutuhan air masyarakat. Menurutnya, selama ini pemerintah telah berusaha mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyediakan sumur-sumur bor di setiap distrik dan kampung. Namun, jumlah sumur bor yang tersedia masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air di masyarakat.
4: Kita punya rawa-rawa dan sungai semua sekarang sudah mulai mengering, kecuali sungai-sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut itu masih ada airnya. Tetapi sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut sudah kering semua. Dan memang ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten, karena selama ini kita sudah berusaha mengantisipasi dengan menyediakan sumur-sumur bor di setiap distrik dan kampung, tapi jumlahnya sangat terbatas, belum bisa mengcover seluruh kebutuhan air masyarakat. Oleh karena itu, mungkin kita ke depan perlu mempertimbangkan juga penyediaan air dari sumber-sumber lain selain air tanah dalam, seperti rawa atau sungai yang kita miliki diolah atau di-manage dengan pengolahan water
3: treatment. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan air dari sumber lain. Selain air tanah dalam, sumber tersebut antara lain yaitu rawa atau sungai yang dimiliki untuk kemudian diolah atau dikelola. Pengolahan sumber air tersebut dilakukan melalui water treatment yang baik, dan langkah tersebut diharapkan dapat menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Papua Selatan saat ini memberikan dampak yang cukup meresahkan masyarakat, serta mengganggu sejumlah jadwal penerbangan. Informasi selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana.
3: Sejumlah daerah di wilayah Papua Selatan saat ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan seiring masih berlangsungnya kemarau panjang. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi telah memberikan dampak yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Ia menyampaikan pemerintah Provinsi Papua Selatan terus berkoordinasi bersama BMKG dan Lanut terkait kondisi iklim dan suhu panas. Dan berdasarkan hasil pertemuan, kemarau panjang diprediksi akan berakhir pada Januari mendatang. Melihat kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan maupun rumput. Apollo Savanpo menjelaskan, luas hutan dan lahan di Papua Selatan cukup besar. Sementara, jumlah petugas di lapangan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum mampu menjangkau seluruh luas lahan yang ada untuk melakukan pengawasan.
4: Polisi hutan maupun satpol yang kita miliki. Oleh karena itu, kita terus melakukan himbauan sosialisasi kepada masyarakat agar kita sama-sama seluruh elemen dan komponen masyarakat, pemerintah dari provinsi, kabupaten, distrik sampai ke kampung, untuk kita sama-sama jaga hutan dan lahan kita. Karena apabila terjadi kebakaran ini bisa berdampak buruk, bisa meluas pada kebun, sawah, bahkan juga rumah-rumah warga yang mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda kita. Demikian.
3: Sementara, kabut asap yang masih sering terjadi saat ini mengganggu sejumlah penerbangan khususnya ke beberapa wilayah pedalaman di Papua Selatan. Pelaksana tugas Kepala UPBU Kelas 1 Bandara Mopah Merauke, Ones Sampeeruru mengatakan, penerbangan menuju Ewer sebelumnya terganggu akibat kabut asap yang cukup tinggi. Jarak pandang atau visibility pilot berada di bawah 2 km, sehingga pesawat tidak dapat melakukan pendaratan. Akibat kondisi tersebut, sejumlah penerbangan dijadwalkan ulang, bahkan dibatalkan.
5: Dan di Ewer, kabut asap yang sangat tinggi, jadi jarak pandang atau visibility pilot tidak bisa melihat di bawah 2 km jarak pandangnya, begitu. Minus kabut asap sangat tinggi
6: besar. Dampak kebakaran.
5: Kebakaran hutan dan lahan, begitu. Jadi tadi pagi juga ada penerbangan ke Kabur. Kabur juga tadi pagi penerbangan pertama ke Kabur juga pesawatnya kembali, RTB juga kembali. Karena kabut asap juga di Kamur lagi tebal juga, jadi tidak pernah juga untuk melakukan pendaratan, tidak bisa juga.
3: Dalam sepekan terakhir, menurut Ones, gangguan penerbangan akibat kabut asap terjadi pada beberapa penerbangan ke wilayah pedalaman. Pihaknya berkoordinasi dengan maskapai terkait kondisi penerbangan dari Merauke maupun menuju wilayah pedalaman. Pihaknya juga menginformasikan kepada maskapai agar memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai kondisi kabut asap sebelum melakukan penerbangan ke wilayah pedalaman. Jika kondisi belum memungkinkan, penerbangan dapat ditunda sampai cuaca kembali membaik. Jessica Ardana,
0: Gubernur Provinsi Papua.
1: Berita terakhir untuk Anda, Babin Kamtibmas Kampung Kimam, Aibtu Bawa Santosa, melaksanakan patroli sambang dan door-to-door system atau DDS ke sejumlah rumah warga binaan di distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, sekaligus mempererat komunikasi dengan sejumlah warga. Dalam kegiatan sambang tersebut, Babin Kamtibmas menindaklanjuti tingginya kasus muntaber dan diare yang terjadi di distrik Kimam. Berdasarkan kondisi pasien di rumah sakit dan puskesmas Pratama Kimam, tercatat lebih dari 20 pasien yang mengalami diare dengan sebagian besar diantaranya merupakan anak usia balita. Aibtu Bawa Santosa menyampaikan bahwa warga harus menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat agar penyakit tersebut tidak terus menyebar, terutama di kalangan anak-anak. Ia mengimbau khususnya kepada orang tua yang memiliki anak balita agar segera membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit Pratama Kimam apabila mengalami buang air besar secara terus-menerus atau gejala diare. Warga juga diingatkan kembali agar tidak memberikan obat-obatan tradisional atau pengobatan sendiri kepada anak tanpa pemeriksaan tenaga medis, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat. Melalui kegiatan sambang dan DDS tersebut, diharapkan kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan semakin meningkat. Sinergi antara aparat kepolisian, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan mampu menekankan angka kasus diare di distrik Kimam. Ya, pendengar, itulah informasi terakhir dalam Warta Berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke saat ini. Saya Almino Maturbos, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Ngamuk Nia, kok lagi ngapain dari tadi tinggal pencet-pencet HP? Macam bagaimana kah? Macam terabisa kah? Macam terlalu serius sampai...
1: Hey Namek Ino, stop bicara dulu. Ini lagi cari informasi kekinian nih.
0: Pasti sudah banyak tahu nih. Saya bisa tes kati.
1: Wow, tes wawasan. Siapa takut?
0: Kalau begitu yang gampang-gampang saja. Hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal...
1: 17 Agustus, betul?
0: Betul. Asian Games 2018 dilaksanakan di...
1: Jakarta dan Palembang, betul?
0: Betul. Hari ulang tahun RRI tanggal...
1: 11 September, betul?
0: Betul. Kalau berita bohong itu disebut apa, ayo?
1: Oh, kalau itu sih banyak yang dong bilang gosip, kabar-kabar burung, dan kabar-kabar angin, betul?
0: Salah.
1: Oh?
0: Berita bohong itu disebut hoax. Hoax adalah berita bohong, itu baru betul.
1: Jangan mudah percaya dengan semua informasi, baik yang kita dengar maupun yang kita lihat.
0: Carilah informasi dari sumber yang terpercaya, agar kita tidak tersesat.
1: Hoax itu bohong, dan bohong itu hoax. Waspadalah.

Dan berikut informasi terupdate untuk Anda di Gamerokes hari ini dari dunia hiburan terkait film Beautiful Pain, rilis poster final, angkat tema perjuangan perempuan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda di Gamerokes hari ini. Ya, film Beautiful Pain meluncurkan final poster yang menampilkan perjuangan perempuan menghadapi pernikahan toksik. Poster tersebut menampilkan simbol luka, kerapuhan, dan keberanian menikah untuk bangkit demi kedua anaknya. Pada film Beautiful Pain yang diproduseri oleh Nikita Mirzani dan Hanung Bramantyo serta diproduksi oleh Dapur Film, film drama ini akan tayang serentak di bioskop pada 22 Oktober 2026 mendatang. Poster menampilkan patung kepala perempuan berwarna putih pualam dengan mata terpejam. Patung tersebut tampak retak dan serpihannya berterbangan sebagai simbol luka batin naked. Dari balik retakan patung tersebut, wajah Niken yang diperankan Rai Hanun terlihat dengan tatapan tajam. Tatapan tersebut menggambarkan keteguhan seorang ibu yang menolak menyerah menghadapi berbagai persoalan. Di sisi kiri poster juga terdapat sosok Dirga yang diperankan Bai Muong, tampil dengan ekspresi dingin. Karakter tersebut memperkuat konflik emosional yang menyebabkan keretakan hubungan pernikahan kedua belah pihak. Ya, mendengar tentang informasi terupdate untuk Anda di Merauke sore ini.

Novel Teruslah Bodoh, Jangan Pintar mengisahkan perjuangan sekelompok aktivis lingkungan dalam melawan perusahaan tambang besar PT Semesta Mineral and Mining yang dituduh merusak lingkungan dan menindas masyarakat lokal. Kisah ini berpusat pada sidang dengar pendapat yang menghadirkan perusahaan tambang dengan para aktivis. Dalam persidangan tersebut, berbagai argumen dan bukti dihadirkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan telah melakukan perusakan lingkungan, merampas hak-hak rakyat, serta menyuap pejabat demi kepentingan bisnisnya. Melalui karakter-karakter aktivis yang gigih, novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hukum seringkali berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan pengaruh, sementara rakyat kecil harus berjuang keras demi mendapatkan keadilan. Judul novel ini, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, memiliki makna simbolis, yakni kritik terhadap bagaimana kepintaran dalam arti akademik seringkali tidak cukup untuk menghadapi realitas ketidakadilan. Sebaliknya, kebijaksanaan, keberanian, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran justru menjadi hal yang lebih penting. Secara keseluruhan, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketimpangan sosial dan lingkungan, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan meskipun menghadapi risiko besar. Pesan utama dari novel ini, kritik terhadap ketidakadilan sosial dan lingkungan. Novel ini menyoroti bagaimana perusahaan besar seringkali mengabaikan dampak negatif operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat demi keuntungan semata. Dan juga melalui karakter-karakter aktivis dengan latar belakang beragam, cerita ini menggambarkan semangat dan tekad rakyat kecil dalam melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Judul novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan makna sejati dari pintar dan bodoh, serta bagaimana kebijaksanaan tidak selalu sejalan dengan kepintaran formal. Secara keseluruhan, Teruslah Bodoh, Jangan Pintar adalah novel yang mengajak pembaca untuk merenungkan realitas sosial dan lingkungan di sekitar kita, serta pentingnya keberanian dalam melawan ketidakadilan.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan,

Informasi terupdate untuk Anda dari dunia iTech terkait dengan Fajar di Mars, terekam oleh Cario Siri, tebing Mysterious Mount Serp mulai terungkap. Berikut informasi selengkapnya. Ya, rover Cario Siri NASA berhasil mengabadikan panorama Fajar Mars yang menampilkan tebing berukir angin dari kejauhan. Gambar ini menjadi salah satu tampilan paling detail dari Cario Siri terhadap fitur yang disebut Yordanes di kawasan Mount Serp. Mengutip dari laman NASA pada Rabu 7 Oktober 2026 kemarin, panorama diambil menggunakan kamera Matchcam pada 11 Agustus 2026. Adapun gambar ini terdiri dari 6 foto yang digabungkan setelah dikirim ke bumi. Pengolahan gambar dilakukan tanpa penyesuaian keseimbangan warna untuk mempertahankan tampilan langit dan permukaan Mars pada pagi hari. Lapisan Yordan membentang sekitar 16 km di bagian barat Laut Mount Serp yang memiliki ketinggian sekitar 5 km. Cario Siri telah mendaki Mount Serp sejak 2014 dan baru-baru ini mencapai ketinggian 1 km dari titik awal pendakiannya. Para ilmuwan di NASA berharap gambar terhadap Yordan akan semakin detail seiring Cario Siri mendekati kawasan tersebut. Dan diketahui Mount Serp terdiri dari lapisan batu yang merekam berbagai periode sejarah Mars. Dan itulah informasi terakhir untuk Anda di Merauke sore ini. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan tentunya beberapa pemberitaan yang telah kami sediakan untuk Anda di ruang dengar Anda.

Dan berikut satu buah pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian pendengar, satu buah pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Setengah persatuan dari Merauke, tentunya di pukul 17 lebih 30 menit Anda akan kembali kami hadirkan beberapa pemberitahuannya. Telah kami sediakan kembali untuk Anda di Merauke sore ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Rian, kamu tahu nggak? Sekarang Indonesia sedang gencar banget menuntaskan penyakit TBC.
1: TBC? Itu nyerang paru-paru kan, Lin? Katanya bisa menular lewat udara kalau nggak diobati dengan benar.
0: Betul sekali. Makanya pemerintah sekarang mendorong semua orang yang batuk lebih dari 2 minggu untuk periksa ke puskesmas. Gratis loh.
1: Wah, jadi nggak perlu takut lagi ya soal TBC itu. Soalnya TBC itu bisa sembuh asal minum obatnya teratur selama 6 bulan.
0: Iya, jangan berhenti di tengah jalan.

Dan berikut pemberitahuan dari Dinas Pendidikan terkait penyampaian LPJ Dana BOS reguler periode Juli hingga September 2026. Dengan hormat sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOS reguler tahun anggaran 2026 serta pedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bersama ini disampaikan bahwa Satuan Pendidikan yang telah mencairkan dana BOS reguler periode Juli hingga September 2026 agar segera mengumpulkan laporan pertanggungjawaban sebagai syarat pencairan dana BOS reguler periode

0: Oktober hingga Desember 2026. Adapun mekanisme ataupun ketentuan penyampaian LPJ sebagai berikut. Mekanisme penyampaian laporan disampaikan dalam bentuk hard copy rangkap 1 dan soft copy PDF yang telah dipindai dengan jelas. Penyusunan laporan, penggunaan dana dilaporkan sesuai komponen penggunaan yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis dengan jumlah realisasi yang sesuai dengan data pada aplikasi bekas dan rekening koran. Kelengkapan dokumen diantaranya adalah laporan realisasi, bekas umum, bukti pengeluaran yang sah, dokumen pendukung kegiatan dan berita acara, surat pernyataan pertanggungjawaban serta berita acara hasil rekonsiliasi dan pemeriksaan kas, serta bukti pengumuman rincian penggunaan dana kepada publik. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk Anda. Berikut terkait dengan relas pemberitahuan putusan Versteks surat tercatat kepada tergugat pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, Adam Kasiman SIP. Selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata memberitahukan kepada Mikael Maksun tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 30 September 2026 antara Sarman sebagai penggugat terhadap Mikael Maksun sebagai tergugat. Selanjutnya, relaas pemberitahuan putusan Versex surat tercatat kepada tergugat pada hari Senin tanggal 5 Oktober Adam Kasiman selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah hakim ketua dalam perkara perdata nomor 41 PDT-3/2026 PNMRK telah memberitahukan kepada Mikael Maksun tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 30 September 2026 antara Teguh Rianto sebagai penggugat terhadap Mikael Maksun sebagai tergugat. Dan pemberitahuan terakhir terkait dengan transaksi jual beli tanah dari Kepala Kampung Yabamaru kepada seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun sebidang tanah adat yang terletak di RW 7 Kampung Yabamaru Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke dengan keterangan sebagai berikut. Dengan ukuran luas 15 hektar pemilik John Anderson Basik-Basik dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara dan barat tanah milik Bowo, sebelah selatan Martinus Torek dan sebelah timur saluran irigasi. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli antara John Anderson Basik-Basik selaku pemilik tanah pihak pertama dengan Surman selaku pembeli tanah atau pihak kedua. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada Anda dan sampai jumpa di pemberitahuan selanjutnya.
1: Sebagai negara yang luas, yang memiliki petani kopi lokal di hampir setiap provinsi bahkan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian.

0: di kalangan penikmat kopi. Seperti penjelasan Ride, yang merupakan anak muda sekaligus seorang roaster kopi di Merauke, yang kesehariannya selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebog.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya, alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebog, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus, saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke sini aman, lebih baik.
0: Ayo kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

Dan pukul 17 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Asta Cinta Beranda di sore hari ini. Bagi Anda pendengar setia kami Pro 1 RRI Senusantara dimanapun Anda berada. Dan di sore hari ini akan diproduksi oleh 4 stasiun RRI, LPP RRI Surabaya, LPP RRI Tanjung Pinang, LPP RRI Sorong, dan juga LPP RRI Bengkulu, dengan mengangkat tema utama yakni menetap masa depan dan merawat bela negara, pemahaman negara di era digital, membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking, serta bela negara tak selalu soal senjata yang akan dipandu oleh host kami, Binda. Selamat mengikuti di pukul 17 waktu syuting. Watch me party on you, yeah.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MPA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang jadi jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jangan lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana. Gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tanpa ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, selesai, kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memulai produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju. Karena ngomong terus, muterai, kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan, ya maju-mundur, nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik, cuma dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga tadi, yang pertama kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi.
4: Satu,
5: sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002.
4: Mm-hmm.
5: Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi

0: ADM dan EPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah, karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
2: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini itu kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
0: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
0: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
0: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat beranda Astacita, seperti

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia.
3: Betul
0: juga,
3: sekali. Ya. Dan ini rata-rata
4: saatnya kita ikuti azan maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kelas lagi di pinjam pustaka ini ya kakak-kakak Dola.
2: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
3: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
2: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Mungkin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
5: Lola dulu. Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
3: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara. Kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-pemuda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Merauke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.

0: Baik, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi FM 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya tentunya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan di malam hari ini mendengar Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saya akan menemani Anda dengan beragam lagu dan juga informasi untuk Anda. Nah, mendengar di saat ini kita sudah berada di pukul 18 lewat 17 menit ya di waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 19 nanti Anda akan updatekan beragam berita seputar tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Nah, sembari menanti Warta Berita Gema Papua, mendengar, kami akan hibur Anda dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
1: Wah, gak.

0: terima kasih.
1: Teman-teman, tahu nggak? Sekarang peluang usaha nggak cuma ada di toko atau pasar. Lewat internet, siapa saja bisa ikut berkembang di era ekonomi digital. Mulai dari jualan online, promosi produk lewat media sosial, sampai menawarkan jasa dan karya secara digital. Semua bisa dilakukan dari mana saja, selama ada kemauan untuk belajar dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Ekonomi digital membuka banyak kesempatan, terutama bagi anak muda dan pelaku UMKM. Produk lokal yang dulu hanya dikenal di lingkungan sekitar, sekarang bisa dipasarkan ke berbagai daerah bahkan ke luar negeri. Tapi ingat, saat beraktivitas di dunia digital, selalu jaga keamanan data pribadi. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan pastikan bertransaksi melalui platform yang terpercaya. Yuk manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Tingkatkan keterampilan, kembangkan usaha, dan ciptakan peluang baru di era digital. Karena dengan semangat inovasi dan kreativitas, ekonomi digital bisa menjadi jalan menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Kreativitas adalah sumber daya tak terbatas yang dimiliki anak bangsa. Di tangan para pelaku industri kreatif, ide-ide sederhana mampu berubah menjadi karya yang bernilai dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan pasar global, edukasi menjadi kunci utama. Pelaku industri kreatif perlu terus belajar, memahami tren, menguasai digitalisasi, dan membangun jejaring yang luas. Pemerintah bersama berbagai lembaga terus mendorong peningkatan kapasitas agar industri kreatif Indonesia semakin tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Jadikan kreativitas sebagai kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Berkarya dengan inovasi, berbisnis dengan etika, dan berdaya bersama bangsa. Industri kreatif Indonesia, dari ide menjadi inspirasi dunia.

0: Kemarin temanku kalah besar loh, gara-gara judi online.
1: Waduh, masih saja ada yang main begituan ya. Sudah tahu itu bisa bikin rugi, malah makin keterusan.
0: Iya, katanya mau cepet kaya. Yang ada malah utang di mana-mana.
1: Nah, itu dia. Judi itu bukan jalan cepat menuju sukses, tapi jalan cepat menuju masalah.
0: Nah, setuju tuh. Lebih baik tenaga dan waktunya dipakai buat hal positif. Ya kerja, belajar, atau usaha.
1: Betul. Ingat, pemberantasan judi juga bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita semua.
0: Ayo, kita lawan judi. Katakan tidak untuk segala bentuk perjudian.
2: Hidup bersih tanpa judi. Hidup tenang, penuh rezeki halal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

pernah sadar kah tidak? Kalau sekarang itu kita orang pun hidup itu macam sulenggat sekali dengan HP kah? Pagi-pagi mau pergi ke kampus, kantor, kita tinggal pesan ojek.

Gak usah untuk bingung dengan dia punya bahasa yang keren ya. Intinya, teknologi itu bikin kita orang hidup tuh jauh lebih gampang. Dan ingat juga ya, ini bukan cuma untuk buat belanja saja. Buat kok yang ada jualan noken, baju, atau makanan, kok juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kok punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kok pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga. Biar kita orang punya dompet ikut tebal toh.

0: Merauke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke malam ini. Merauke malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Di sudut negeri ini, seorang anak belajar dengan penuh harap. Tanpa seragam lengkap, tanpa ruang kelas mewah, namun dengan mimpi yang besar. Sekolah rakyat hadir untuk mereka, menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan mimpi itu berhenti, mari kita dukung sekolah rakyat di Indonesia. Karena dari mereka, masa depan bangsa dimulai.

0: Mari pendengar, saat ini kita sudah berada di pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana waktunya Anda updatekan beragam berita seputar tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam saudara Gema Papua. Dari Radio Republik Indonesia Wamena, Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil, Papua. Bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua. Selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah. Bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Senin lalu. Berikut kita ikuti laporannya dari RRI Nabire, narasumber Komandan Korem 173 Praja Wira Braja, Brigjen TNI Vivin Alifianto.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Wira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrug yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrug akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Wira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Wira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
3: Peresmian 6 kodam atau apa kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu Sumatera itu Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau, kemudian Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Nah, kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Yang menjabat sebelumnya, beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
2: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Sementara itu terkait penguatan struktur pertahanan di Papua Tengah, tidak berhenti pada pembentukan Kodam. Sebanyak 6 batalion teritorial pembangunan atau TP juga disiapkan untuk memperkuat keberadaan TNI di wilayah Papua Tengah.
3: Nanti kisinya akan dibentuk 6 batalion tambahan batalion baru, yaitu 6 batalion teritorial pembangunan. Ada seluruh kabupaten memiliki 1 batalion nanti. Saat ini yang sudah ada adalah di Nabire, 1 batalion 804, 1 batalion 820 ada di Timika. Nanti ada tiap kabupaten itu ada 1 batalion TP. Rencana tanggal 9 kalau tidak ada halangan mundur, tidak ada mundur, berarti datang 3 batalion nanti datang di sini, di wilayah singgah dulu, kita pulihkan dulu di sini, di masalahnya arahnya di daerah Nabire, yang 3 di daerah Timika. Nanti yang di daerah Nabire ini nanti naik ke Dogiai, Deyai, dan Paniai. Yang di Timika nanti naik ke Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jadi lengkap nanti 8 batalion rencana demikian.
2: Peresmian Kodam 29 Mambrug menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo. Di antaranya, Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sunbai, Kodam 28 Moluku Kieraha, Kodam 29 Mambruk, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
2: Kami mendapatkan informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri hingga ke perairan muara kami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-ciri sesuai dengan informasi tersebut, dan dia memberikan tanda-tanda kayak sinyal-sinyal. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka pilih kapal patroli Bea Cukai, mereka melarikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami nggak bisa masuk karena benar kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusul lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
1: Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
3: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir, kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, ini barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu, kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang nanti dari TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut menjadi bukti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua, terutama dari peredaran gelap amunisi maupun berbagai barang terlarang dan berbahaya lainnya. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Proses penyelidikan diarahkan untuk mengungkap asal amunisi, jalur distribusi, serta pihak yang membawa ataupun menguasai, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan tertentu. Arul Firmansyah melaporkan.

0: Saudara PT Bio Inti Agrindo bersama Universitas Musamus Merauke kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 2.000 bibit mangrove di kawasan Pantai Payum, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
1: Presiden Direktur PT BIA Kong Byong Sun mengatakan program penanaman mangrove yang dilakukan perusahaan telah dimulai sejak 2024. Kegiatan tersebut terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, akademisi, pemerintah, hingga masyarakat. Karena itu, PT BIA berharap kegiatan penanaman mangrove tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerjasama yang berkelanjutan bersama masyarakat. Ia berharap bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, melindungi pesisir, menjaga ekosistem, serta menjadi warisan lingkungan yang dapat dinikmati generasi mendatang.
2: Lingkungan, Bapak, Ibu, serta seluruh pihak dalam kegiatan ini. Kegiatan penanaman mangrove PT BIA telah dimulai sejak tahun 2024. Hari ini kita kembali bersama di Pantai Payum untuk menanam 2.000 bibit mangrove. PT BIA percaya bahwa keberlanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama. Perusahaan, akademisi, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menjaga lingkungan dan membangun masa depan yang lebih baik.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Musamus, Tobias Nggaruaka, mengapresiasi kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penanaman mangrove merupakan langkah positif untuk melestarikan lingkungan, khususnya kawasan Pantai Payum yang dinilai rawan terhadap abrasi. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Mangrove kerjasama Musamus dan juga PT BIA. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami percaya kegiatan ini adalah salah satu langkah yang positif yang diselenggarakan atas inisiatif kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus.
1: Kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus, khususnya melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diharapkan dapat mendorong kegiatan konservasi yang sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena menyusul situasi Kamtibmas yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Kita ikuti laporan Evivania Rian.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk sementara menarik 330 tenaga pengajar yang bertugas di wilayah luar kota Wamena menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo kepada RRI saat ditemui pagi kemarin mengatakan, dari 330 guru tersebut, sebanyak 210 guru SD, 90 guru SMP, dan 30 guru SMA/SMK. Guru-guru yang ditarik khususnya guru non-OAP untuk sementara ditempatkan di sejumlah sekolah sekitar Kota Wamena. Sementara itu, guru asli Jayawijaya yang selama ini mengajar di wilayah perkotaan akan ditugaskan sementara membantu sekolah-sekolah di luar kota agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
2: Menyikapi situasi terakhir-terakhir ini terkait dengan teman-teman guru yang mengajar di daerah luar kota, maka Dinas Pendidikan sudah mengambil kebijakan secara kami rapat intern dengan dinas dan teman-teman kepala sekolah yang ada di kota. Sejumlah guru yang ada di luar kota, terutama teman-teman yang guru Nusantara, tempatkan sementara di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Sementara nanti teman-teman guru yang ada di kota yang berasal dari luar kota, kita titipkan dan mereka membantu di sekolah-sekolah yang di kota atau sementara. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat kontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan.
1: Bambang mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring kembali pada Rabu untuk memastikan kondisi sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah luar kota Wamena. Ia menegaskan penarikan guru tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan. Jika kondisi kembali kondusif, para guru diharapkan dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selama berada di Kota Wamena, guru yang ditarik tetap menjalankan aktivitas kedinasan, melakukan presensi serta membantu kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah tempat mereka dititipkan.
2: Besok hari Rabu akan dicek kembali bagaimana proses pembelajaran yang ada di luar. Kita ingin apapun yang terjadi tetap proses jalan sehingga tidak merugikan. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat kontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sih situasi ini tidak berlangsung lama atau teman-teman mohon bantuan yang teman-teman asli Papua untuk mari dalam situasi ini kita saling mendukung untuk pelayanan pendidikan tetap jalan. Mereka kita titipkan memang ada kesulitan karena guru cukup banyak yang kita titipkan, tapi minimal mereka ada daftar kader gitu ya, untuk memantau mereka punya aktivitas minimal kehadiran itu, supaya juga mereka melakukan kegiatan. Walaupun tidak dalam proses belajar, mungkin jadi guru tiket, mungkin membantu ekstra kurikuler atau perpustakaan atau apa, tapi mereka ada aktivitas untuk apa? Untuk kinerjanya. Walaupun belum optimal, tapi besok itu hari Rabu yang nanti akan kami lakukan.
1: Dinas Pendidikan berharap kondisi Kamtibmas segera membaik sehingga pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan Pemkab Biak Numfor sebagai amunisi baru diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sekaligus eksekutor pembangunan. Laporan reporter Roni Lululuan dari RRI Biak.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah dua kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua, termasuk Kabupaten Biak Numfor, di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan, orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
4: Sebagai Bupati Biak Numfor, memang juga saudara wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya. Tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
3: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
5: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
3: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural, LAN, yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.

0: Deteksi dini penyakit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada harus dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan upaya tersebut. Berikut laporan reporter Iman Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kita berharap bahwa tingkat kesehatan lebih meningkat setiap tahun, jadi harapan hidup semakin tinggi.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan. Ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Dirinya mengatakan menjaga kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu berolahraga, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah itu untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
1: Ya, tentunya untuk masyarakat, mari kita menjaga kesehatan. Salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian tentunya menjaga PHBS bagi kehidupan keluarga, masyarakat.
2: Maria juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup. Dinas Kesehatan terus mendorong kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan melalui OPD atau organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bovendigul terus meningkat setiap tahun. Maria menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak.

0: RRI Serui.
1: Pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih satu bulan. Kelangkaan tersebut terjadi akibat kapal Pelni yang sebelumnya tidak beroperasi di wilayah Serui, sehingga distribusi telur ayam dari daerah mengalami kendala. Pantauan di sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui menunjukkan stok telur ayam saat ini kembali tersedia dan kebutuhan masyarakat mulai terpenuhi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, mengatakan stok telur ayam di pasar Aroro Iroro saat ini dalam kondisi aman. Ia menjelaskan harga telur ayam saat ini juga telah kembali normal dan relatif terjangkau, harga berada di kisaran Rp65.000 perak tergantung ukuran dan jenis telur.
2: Kami sampaikan bahwa saat ini stok telur di pasar Aroro Iroro Serui dan lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah cukup tersedia dan dalam kondisi aman. Kemarin sudah tiba dengan kapal Derolongda dan insya Allah besok tanggal 9 Oktober 2020 akan tiba lagi kembali telur dan bawang merah dan bawang putih. Untuk saat ini harga telur sudah dalam keadaan normal, yaitu berkisar antara Rp65.000 perak sampai dengan Rp68.000 perak. Ini tergantung dengan besar kecilnya.
1: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Mustaqim, membenarkan bahwa pasokan telur ayam kini kembali tersedia setelah sebelumnya mengalami kelangkaan selama kurang lebih satu bulan. Ia mengatakan kapal KM Derolongda yang baru tiba di Serui membawa pasokan telur ayam sekitar dua kontainer, sehingga stok di pasar kembali terpenuhi.
3: Kemarin kan sempat kosong karena kapal ya, kebetulan itu kapal kirim yang biasa keselukan dok. Terus kapal lainnya kan masuk di Waropen. Kali ini kemarin masuk di kapal Deronda. Tidak salah kemarin stoknya itu ada dua kontainer kah. Nanti kapal tanggal 9 ke 10 ini kapal Cirimai ada lagi. Ya, makanya harga kan sudah kembali normal seperti biasanya. Sekarang saya jual dua merek ya, merek K sama Jangkar. Kalau Jangkar saya jual 68, kalau K itu 65.
1: Mustaqim menambahkan, saat terjadi kelangkaan harga telur ayam sempat mengalami kenaikan hingga Rp90.000 perak, namun setelah pasokan kembali lancar, harga berangsur turun. Dengan kembali normalnya distribusi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, diharapkan dapat memperoleh telur ayam dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
4: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam, dan sampai jumpa.
5: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi.

aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan pendengar, semoga di malam hari ini Anda terhibur dengan sajian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga di malam hari ini semoga ketenangan, kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat. Untuk Anda yang sudah mulai beristirahat bersama keluarga, bersantai di rumah, selamat beristirahat, selamat bersantai. Dan untuk Anda yang masih bekerja, tetap semangat. Semoga kerjaan Anda dapat tuntas dengan baik. Dan mendengar, di rangkaian Merauke malam ini, seperti biasa kami telah siapkan beberapa informasi hingga 20 menit ke depan kurang lebihnya ya. Dan kami akan updatekan Anda dengan informasi yang berasal dari daerah Merauke tentunya. Untuk informasi yang pertama, kami buka dengan marak Karhutla DLH Merauke pantau kualitas udara real time. Informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke turut memantau kondisi kualitas udara sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Dominikus Catur, mengatakan pihaknya memiliki satu alat pemantau kualitas udara yang berada di kantor Bupati Merauke pada Kamis 8 Oktober 2026. Kemarin. Dia menjelaskan alat tersebut dapat memantau kualitas udara secara real time dan hasil pemantauannya langsung terhubung ke pusat. Kondisi kualitas udara ditampilkan melalui indikator warna mulai dari hijau, kuning, hingga merah sesuai kondisi udara yang terpantau. Dan menurutnya keberadaan alat pemantau ini penting untuk mengetahui kondisi kualitas udara di Kabupaten Merauke khususnya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun, Dominikus menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak secara langsung membidangi persoalan hutan. Ia berharap ke depan, pemerintah pusat dapat membantu menambahkan alat pemantau kualitas udara di Kabupaten Merauke. Dengan semakin banyak titik pemantauan, kondisi udara dapat diketahui dengan lebih baik sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak kebakaran hutan terhadap kualitas udara. Nah, itu pendengar satu informasi pembuka di mana maraknya terjadi Karhutla, Dinas Lingkungan Hidup Merauke pantau kualitas udara secara real time. Dan sudah ada beberapa alat ya yang terpasang, namun masih membutuhkan banyak lagi untuk mengetahui lebih banyak kondisi udara di Kabupaten Merauke. Selanjutnya masih dengan informasi yang berasal dari Merauke. Untuk informasi berikut ini terkait dengan Papua Selatan ya, yang memperkuat upaya pencegahan putus sekolah. Nah, seperti apa informasinya pendengar, jangan kemana-mana, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Bangke Malam Ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

Baik, mendengar rangkaian informasi Merauke malam ini selanjutnya terkait dengan Papua Selatan perkuat upaya cegah putus sekolah. Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Paskali Simadawa, menyoroti persoalan anak putus sekolah di wilayah Papua Selatan. Pemerintah daerah disebut tengah memikirkan langkah untuk memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah. Wakil Gubernur mengatakan persoalan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyiapkan generasi muda Papua Selatan. Dan upaya tersebut perlu dilakukan agar tidak ada lagi anak yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar namun tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga mempertimbangkan pendidikan dengan pola asrama sebagai salah satu langkah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak. Rencana tersebut menjadi bagian dari pemikiran pemerintah dalam menghadapi tantangan pendidikan di daerah. Menurut Paskalis, penguatan pendidikan dasar dan menengah sangat penting untuk dilakukan demi mempersiapkan generasi muda menghadapi pembangunan di masa mendatang. Dukungan keluarga dan pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Selain persoalan akses pendidikan, pemerintah juga melihat pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan seperti kondisi asrama dan maksud kami seperti kondisi sarana dan prasarana yang perlu menjadi perhatian agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta pendidik. Paskalis juga mengajak seluruh anggota keluarga dan orang tua untuk terus memberikan dukungan terhadap pendidikan anak. Menurutnya, pembangunan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan juga masyarakat. Dan itu tadi pendengar informasi terkait dengan Papua Selatan yang berupaya untuk memperkuat mencegah putus sekolah anak di Provinsi Papua Selatan khususnya ya. Dan hal tersebut memang perlu dilakukan ya pendengar, di mana angka putus sekolah yang cukup tinggi ya di Indonesia sendiri. Dengan pencegahan putus sekolah ini, semoga anak-anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak hingga ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Baik pendengar, demikian ya seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini yang dapat kami hadirkan. Untuk selanjutnya, kita akan simak bersama-sama paket drama radio dengan judul Bekal Sekolah dari RRI Sumenep ya, untuk paket drama radio hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Selamat mendengarkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
1: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
2: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
3: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
4: Iya, Bu.
3: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
4: Gak apa-apa.
2: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
3: Naya habis nangis.
4: Enggak kok.
3: Nah, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
4: Bekalnya dibuang.
3: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
4: Teman-temanku kelas.
3: Astagfirullah, kenapa dibuang?
4: Aku bilang lauknya gila, terus mereka ketawa.
3: Naya terus gimana?
4: Naya cuma lihat aja, Bu.
2: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
4: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
3: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
4: Tapi mereka ketawa semua.
3: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
4: Biasa Naya gak mau sekolah.
3: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
4: Naya takut belajar lagi.
3: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
4: Tapi Naya sedih, Bu.
3: Sini, Nak, peluk ibu dulu.
2: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
3: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
4: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
3: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
4: Jadi Naya nggak salah?
3: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
2: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
4: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi enggak?
3: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
4: Iya ya, ayah juga suka tempe.
3: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat bergabung kembali ya bersama kami dalam live Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, khususnya dalam upaya meningkatkan peran dan kapasitas perempuan di tingkat kampung. Topik kita malam hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM perempuan kampung SOA melalui leadership training. Dan kita akan berbicara mengenai bagaimana perempuan dapat meningkatkan kapasitas dirinya, membangun kepercayaan diri, berkomunikasi, mengambil keputusan, bekerja dalam kelompok, hingga mampu menjadi penggerak di tengah masyarakat. Dan malam hari ini pendengar sudah hadir bersama kita ketiga narasumber hebat kita, ada Ibu Pendeta Cindy selaku program manager di YDML, kemudian ada Kakak Kathleen dari associate manager di Kopernik, dan juga ada Kak Raisa selaku associate juga ya di manager di Kopernik. Langsung saja kita sapa ya pendengar ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Cindy, Kak Kathleen dan Kak Raisa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Live Ngobras Pro 1 RRI Merauke pada malam hari ini, Kak.
2: Selamat malam, Kak.
3: Selamat malam.
4: Malam semuanya.
1: Baik, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa ya. Oke. Nah, Kak, sebelum kita masuk lebih jauh nih pada program leadership training, tentu pentingnya bagi kita untuk mengenal lebih dulu organisasi yang terlibat dalam kegiatan ini. Kita mulai dengan YDML nih bersama dengan Ibu Cindy. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar, YDML ini merupakan organisasi seperti apa sih dan apa saja fokus kegiatan YDML selama ini? Ibu, silakan.
2: Oke, terima kasih. YDML itu singkatan dari Yayasan Dahetok Milah Merauke yang berbasis di Kota Merauke, Papua Selatan. Kami fokus pada 4 isu utama. Yang pertama tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat, kedua konservasi lingkungan, ketiga penguatan sumber daya manusia, dan keempat pengembangan komoditi produk lokal. Jadi sejak tahun 2023, iya, kami aktif mendampingi masyarakat lokal di Merauke, Papua Selatan.
1: Oke, untuk arti namanya sendiri apa ini, Bu?
2: Dahetok Milah itu sebenarnya adalah bahasa Merauke.
1: Merauke,
2: ya, yang artinya secara harfiah berarti kembali ke tanah, kembali ke ibu.
1: Oke,
2: atau ke sumber kehidupan.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Cindy. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran ya mengenai YDML dan juga fokus kegiatannya. Dan selain YDML, pendengar ada Kopernik yang juga terlibat ya dalam program ini. Tentu pendengar juga ingin mengenal lebih jauh organisasi tersebut. Mungkin bisa ke Kak Kathleen diperkenalkan, Kopernik ini sebenarnya bergerak di bidang apa dan seperti apa fokus kegiatannya di masyarakat?
4: Ya, terima kasih semuanya. Salam kenal, saya Kathleen bersama rekan saya di sini, Raisa. Kami berdua dari Kopernik di Bali. Jadi Kopernik itu adalah sebuah yayasan. Kami berbasis di Bali dan kami fokus melakukan riset, lalu juga pendampingan dan juga community engagement di area-area terpencil di Indonesia maupun di area-area yang mungkin masih terbelakang begitu, khususnya di Indonesia Timur.
1: Oke. Dari Bali udah sampai ke ujung timur Indonesia ya.
4: Betul.
1: Kak.
4: Betul.
1: Oke, udah berapa lama nih Kak Kat di
4: kami,
1: ujung timur ini?
4: Kami di Merauke kemarin sampai hari Senin ya? Iya.
1: Hari Senin.
4: Sampai hari Senin, lalu kami ada kegiatan selama 3 hari berturut-turut. Hari ini baru selesai di Kampung Soa.
1: Di Kampung Soa, iya, benar sekali. Oke, Kak Kathleen, terima kasih. Dan kita sudah mengenal ya kondisi atau mengenal Kopernik ini secara umum. tentu ada proses ya di balik keterlibatan Kopernik ini dalam kegiatan di Kampung Soa. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke Kak Raisa nih. Kak Raisa, apa peran kakak di Kopernik dan bagaimana awalnya kakak bisa terlibat dalam program peningkatan kapasitas perempuan di Kampung Soa ini, Kak?
3: Oke, terima kasih. Salam kenal, selamat malam semuanya. Jadi saya sama Kopernik nih sudah hampir 4 tahun gitu ya. Tapi memang fokus pada kepemimpinan perempuan itu baru apa ya, meningkat intensitasnya itu 2 tahun belakangan ini gitu. Dan kesempatan kali ini kami bekerja sama dengan YDML atau Dahetok Mila, Kak Cindy dan timnya untuk mendampingi kelompok mama-mama di Kampung Soa. Nah, sebenarnya dukungan kami ini macam-macam, ada berupa infrastruktur dan juga pelatihan. Namun di lain hal itu kami juga melakukan observasi dan juga focus group discussion atau diskusi kelompok dengan mama-mamanya untuk mendengar cerita dan memahami sedikit tentang kehidupan para mama-mama ini di Kampung Soa gitu. Dan saat ini berdasarkan hasil diskusi kami, kami bisa melihat kalau sebenarnya mama-mama ini tuh sudah memimpin gitu, sudah punya keterampilan memimpin dalam komunitasnya masing-masing gitu. Mereka adalah perempuan yang mengambil ganda peran antara ibu, istri, provider atau pencari nafkah. Dan juga kalau salah satu nama yang ingin saya angkat itu Mama Clara ya. Mama Clara itu juga salah satu orang yang juga mengambil peran lainnya, yaitu ketua kelompok Jambu Job gitu, Jambu Mete di Kampung Soa. Nah, namun yang kita temukan adalah mereka ini juga belum sepenuhnya menyadari kemampuan atau potensi yang sudah mereka miliki gitu. Jadi tugas kami dari Kopernik dan juga nanti bersama dengan YDML atau Yayasan Dahetok Mila adalah membantu mama-mama ini mengenali kekuatan dan kapasitas mereka sendiri, membangun rasa percaya diri dan agensi mereka, sehingga mereka ini semakin mampu mengambil keputusan dan juga menggunakan potensi yang sudah mereka miliki tersebut untuk terus meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan juga komunitas mereka. Gitu Kak, kurang lebih.
1: Oke, terima kasih Kak Raisa. Cukup jelas sekali ya. Oke Kak Raisa, terkait dengan tantangan yang terjadi di lapangan seperti apa sih?
3: Oke, tantangannya mungkin saat ini ya itu ya, mama-mamanya cukup kurang pede gitu ketika misalnya kami melakukan pelatihan, tadi ada literasi keuangan yang dipimpin oleh Kak Kathleen sendiri tadi. Okay. Nah kalau misalnya kami melakukan tanya jawab itu mama-mamanya jawabnya tuh suaranya kecil sekali gitu. Padahal sebenarnya jawaban mereka tuh sudah benar gitu.
4: Kalau marahin anak tuh langsung teriak.
3: Oh, iya, desibelnya langsung naik.
4: Desibelnya langsung tinggi.
1: Okay. Iya. Berarti seperti itu ya tantangan yang terjadi di lapangan, kurangnya rasa percaya diri berarti ya.
3: Betul.
1: Untuk menjawab. Oke. Kita kembali ke Ibu Pendeta Cindy, dari tantangan-tantangan tersebut kemudian muncul kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas. Nah, salah satu pendekatan yang dilakukan yaitu adalah melalui leadership training tadi. Nah, Ibu Cindy, mengapa kemampuan kepemimpinan menjadi salah satu fokus penting nih dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kampung Soa?
2: Iya, sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan Kak Raisa tadi, bahwa perempuan di Kampung Soa punya peran ganda yang luar biasa sebenarnya. Dari ibu, istri, pencari nafkah, tetapi juga mereka sebenarnya punya kemampuan yang terkadang diabaikan. Mereka punya suara, punya keluhan, tetapi malu untuk menyampaikan. Padahal ada banyak forum di mana mereka bisa bersuara, misalnya di dalam Musrenbang Kampung atau ada beberapa forum yang lain. Hanya karena ketidakpercayaan diri, merasa diri ya sudah saya urus rumah saja, akhirnya suara-suara keluhan-keluhan perempuan itu tidak tersampaikan dengan baik. Padahal sesungguhnya banyak masalah yang perempuan yang paling tahu nih terkait kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, kesehatan dan pendidikannya, ekonomi keluarganya. Cuman sayangnya mereka seperti belum percaya diri untuk menyampaikan pendapat, gagasan, padahal mereka punya potensi-potensi dan sumber data yang luar biasa. Sehingga kami merasa itu sangat penting, sehingga perempuan bisa bersuara di berbagai forum yang ada, tetapi juga mereka punya keterampilan untuk

0: Mungkin sebagian pendengar membayangkan pelatihan formal saja nih mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin. Namun tentu konsepnya bisa lebih luas dari itu ya Kak ya. Kak Kathleen, sebenarnya kemampuan apa saja sih yang ingin dibangun melalui leadership training ini Kak?
1: Thank you Kak pertanyaannya. Benar ya, karena memang bagi kita yang mungkin bekerja sehari-hari mungkin di kantor atau di lingkungan kerjaan yang cukup misalnya berbeda gitu di kota sama di desa, ketika dipaparkan dengan istilah leadership training atau pelatihan kepemimpinan, kita akan langsung terbayangnya itu pelatihan yang ada di mungkin sebuah ruangan yang ber-AC, lalu pakai baju yang formal, misalnya pakai kemeja begitu ya, lalu ada podium mungkin dan kita harus berlatih public speaking misalnya untuk kita bicara di depan banyak orang begitu. Tapi ketika konsep kepemimpinan ini, terutama kepemimpinan perempuan, dibawa ke desa atau ke pulau begitu ya, itu akan menjadi beda begitu konteksnya. Jadi kita tidak membayangkan mama-mama kita taruh di sebuah ruangan yang harus berpakaian baju formal begitu. Tapi kalau nanti teman-teman bisa lihat juga foto-foto kegiatan di Instagramnya YDML begitu, teman-teman akan melihat bahwa banyak kegiatan kita lakukan secara bersama-sama gitu, atau kita bilangnya participatory approach gitu ya, yang kita pakai. Dimana ya sudah kita bersama dengan mama-mama misalnya duduk melingkar begitu, lesehan saja gitu kan di tempat mereka yang mereka punya. Dan di situ kita melibatkan mereka begitu menjadi sumber utama informasi atau sumber utama yang kita ingin ketahui lebih banyak sebenarnya apa sih yang mama-mama ini butuhkan atau kesulitan misalnya di dalam membawa diri mereka gitu. Jadi konsep leadership yang kemarin kita gagas itu lebih berfokus kepada mengenal diri sendiri yang sudah melakukan banyak kepemimpinan begitu ya, sifat-sifat yang misalnya memimpin sebuah keuangan misalnya. Tadi kita baru melakukan pelatihan keuangan manajemen tuh, terus kita ada tanya juga, biasa mama-mama siapa sih yang mengelola keuangan rumah tangga? Semua sepakat menjawab kita gitu, kita yang mengelola uang, kita yang mengatur uang. Nah sebenarnya itu kan sebuah apa ya, aksi kepemimpinan gitu kan. Itu adalah di mana mama-mama melakukan sebuah aktivitas yang dia mengatur, mengelola, mengontrol, itu kan berkesinambungan gitu dengan apa yang seorang pemimpin lakukan. Nah cuman tadi yang seperti Kak Raisya bilang, bahwa mama-mama ini gak tahu gitu kalau ini tuh sebuah apa yang dia lakukan itu sebenarnya sudah memimpin begitu. Nah yang mau kita bawa di dalam pelatihan-pelatihan kita itu adalah meningkatkan kesadaran mereka bahwa kepemimpinan itu tidak jauh-jauh sebenarnya, bahwa di dalam diri mereka sendiri itu sudah ada seorang pemimpin. Baru setelah itu, setelah mereka menyadari kualitas-kualitas diri mereka sebagai seorang pemimpin di dalam rumah, di dalam komunitas mereka, di dalam keluarga, di dalam relasi mereka misalnya dengan teman-teman, baru kita nanti membawa mereka ke tingkat yang lebih lanjut. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Kathleen. Oke, kita beralih ke Kak Raisya ya. Kak, ketika berhadapan dengan peserta nih yang mungkin memiliki tingkat pengalaman dan kepercayaan diri yang berbeda-beda, tadi seperti sudah dijelaskan sedikit ya, terkait dengan kepercayaan diri mereka ada yang agak kurang. Nah, bagaimana tim Copperlink ini memastikan semua peserta bisa terlibat secara aktif Kak?
2: Oke. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Karena cukup sulit ya. Jadi kayak contohnya kemarin juga kami melakukan focus group discussion itu, kita menekankan gitu yang ngomong itu jangan yang satu-satu itu aja gitu. Kita pengen mendengar semua suara gitu. Nah, dengan kita menyamakan persepsi di awal diskusi itu dengan seperti itu saja, itu sebenarnya sudah membuka apa ya? Pengetahuan baru untuk mama-mamanya kalau diskusi kelompok itu untuk semua, di mana semua orang bisa berpendapat gitu, di mana semua orang bisa mengeluarkan

0: berdasarkan opini mereka gitu, pengetahuan mereka gitu. Jadi kita sebagai fasilitator harus apa ya, harus cerdas, harus bisa fleksibel gitu di lapangan ketika melihat ada mama yang sepertinya pengen ngomong tapi takut gitu. Kayak udah ada di ujung lidah nih tapi dia mungkin takut. Nah itu kita harus pinter caranya supaya mama tersebut bisa merasa nyaman gitu untuk mengeluarkan opini mereka gitu. Dan itu caranya mungkin dengan memvalidasi mereka gitu ya, ketika mereka mengeluarkan opini mereka gitu, dengan bilang kalau opini yang berbeda itu bukan berarti salah seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu sih kayaknya yang bisa kita mulai.
1: Oke. Baik, kita beralih ke pengalaman selama program ini berjalan. Kita awali dengan Ibu Pendeta Cindy. Kita sudah berbicara ya mengenai prosesnya tadi. Sekarang kita masuk ke pengalaman selama program berlangsung. Ibu Cindy, selama pelaksanaan kegiatan ini, seperti apa sih respon perempuan Kampung Soa sendiri terhadap leadership training ini, Kak?
2: Dari mama-mama Kampung Soa, sebenarnya mereka sangat excited ketika ikut setiap kegiatan yang dilaksanakan di sana, terutama pelatihan kepemimpinan. Ada satu cerita dari Nenek Antonia. Beliau itu menyampaikan kalau dulu itu mama tidak berani bicara karena takut salah, karena takut yang mama sampaikan itu tidak didengar orang. Tetapi ternyata tidak ada yang salah, mama punya suara juga bisa didengar, mama juga bisa bersuara. Dan itu cerita-cerita yang menurut kita menarik dan menyentuh ya, bahwa mama-mama ini sebenarnya punya berbagai hal yang mereka ingin sampaikan, yang mereka ketahui, cuman karena tadi mungkin kurang percaya diri, merasa diri rendah sehingga tidak berani bersuara, tidak berani bercerita. Tetapi semakin banyak ruang yang kita buka melalui pelatihan-pelatihan, mama-mama yang dulunya mungkin masih takut-takut sekali, setidaknya walaupun suara kecil mereka sudah bisa berbicara satu dua kalimat yang ingin mereka sampaikan. Dan menurut kami itu perubahan kecil yang bermakna dalam perjalanan pengalaman kami mendampingi.
1: Oke. Berarti kepemimpinan itu bukan soal umur ya, karena ada nenek juga
2: ya,
1: tadi.
2: Iya, betul, Kak. Sampai orang tua pun semangatnya luar biasa. Ya, dan itu juga membuat kami tambah semangat sebenarnya.
1: Oke, kita kembali ke Kak Kathleen ya. Dari respon para peserta tentu ada berbagai dinamika ya, Kak Kathleen ya. Dan selama pelatihan ini, apakah ada hal menarik dari Kak Kathleen atau ada perubahan tertentu yang terlihat dari peserta selama mengikuti proses pelatihan, Kak?
3: Iya, sebenarnya kalau perubahan itu mungkin yang tergantung ya kita melihat perubahan itu seperti apa gitu. Tapi menurut saya kepemimpinan itu kita tidak bisa ajarkan seperti kita ajarkan matematika gitu. Kalau matematika itu kan eksakta ya gitu ya, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Sedangkan kepemimpinan itu sifatnya enggak seperti itu, tapi lebih abstrak gitu ya, lebih tidak mudah untuk terlihat begitu. Nah, menurut saya sih selain kita memberikan pelatihan, seperti tadi Kak Raisya juga sempat mention bahwa ada infrastruktur yang kita dukung juga gitu sebagai bagian dari program. Dan infrastruktur ini waktu itu kita berikan support, dukungan dalam bentuk rumah produksi. Jadi sebelum mama-mama ini punya rumah produksi sendiri begitu, mama-mama ini melakukan produksi kacang mete itu ada di balai kampung. Balai kampung ya, Kak Cindy ya. Nah, di balai kampung itu mereka harus jalan sekitar 30 menit begitu dari rumah masing-masing. Dan bayangkan mereka jalan ke balai kampung, mereka harus bayar sekitar berapa gitu, 500 ribu ya kalau gak salah, untuk uang kebersihan misalnya. Lalu mereka harus bawa alat-alat produksi seperti kompor, lalu wajan yang besar untuk goreng metenya begitu kan. Nah itu kan berat ya. Tapi mereka lakukan itu gitu kan. Sebenarnya itu juga menunjukkan sebuah kepemimpinan kualitas yang sudah ada begitu. Nah dengan adanya rumah produksi ini, mereka jadi nggak harus jauh-jauh lagi ke balai kampung untuk apa namanya, untuk produksi begitu. Jadi mereka sudah punya rumah produksi, dan dengan rumah produksi ini selain untuk produksi kacang mete, rumah produksi ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Jadi kalau misalnya ada pelatihan, mama-mama bisa kumpul saja langsung di situ beserta dengan pelatihnya, lalu duduk bersama dan belajar bersama begitu, melakukan pelatihan bersama. Nah, hal yang sering saya dengar, paling sering saya dengar ya dari mama-mama tuh, terima kasih ya untuk rumah produksinya. Jadi rumah produksi ini sepertinya sangat signifikan begitu untuk mereka. Kayak apa ya, memberikan semacam perubahan ya. Perubahan dalam arti satu, mereka tidak perlu jauh-jauh lagi untuk apa namanya, untuk ke balai kampung, untuk produksi, harus pinjam, harus izin, harus bayar misalnya, tidak perlu angkut-angkut peralatan produksi lagi karena sudah bisa disimpan begitu di rumah produksinya. Dan kalau ada pelatihan pun ada tempatnya juga gitu. Jadi yang saya mau bicarakan di sini mungkin lebih ketika kita ingin menguatkan kapasitas komunitas, terutama komunitas perempuan, mungkin harus disertai juga dengan infrastruktur pendukungnya begitu. Apa yang kira-kira kelompok perempuan ini butuhkan, apa yang kira-kira bisa membuat kelompok perempuan ini lebih bisa mempraktikkan kualitas leadershipnya atau kualitas kepemimpinannya. Karena ketika ada rumah produksi ini, manajemen kelompoknya jadi jalan kan gitu. Jadi Mama Clara sebagai ketua ini nanti bisa tunjuk bendahara, bisa tunjuk misalnya sekretaris begitu untuk kelola rumah produksinya bersama. Ada SOP yang harus ditaati misalnya ketika apa namanya, ketika mau menggunakan rumah produksi. Nah itu kan hal-hal yang membutuhkan juga dan melatih kualitas kepemimpinan yang ada gitu. Jadi kita gak cuma mengajarkan saja nih kepada mama-mama teorinya ya, bisa dibilang seperti itu, tapi juga kita memberikan dukungan berupa infrastruktur atau dukungan lain yang dapat membuat mama-mama ini melatih atau mempraktikkan apa yang kita ajarkan di pelatihan. Mungkin itu kali ya ininya.
1: Oke, luar biasa sekali. Ternyata dampak dari rumah produksi itu sendiri sangat banyak ya, dengan memberikan kemudahan buat mama-mama yang ada di kampung Soa. Oke, kita ke Kak Raisa nih, terkait dengan pengalaman selama program ini berjalan. Apakah ada hal menarik nih yang Kak Raisa temui di lapangan, Kak?
0: Yang menarik adalah ketika, kalau aku pribadi, ketika memikirkan tentang menjadi fasilitator untuk pelatihan gitu ya, kita kadang mikirnya hanya terhadap modul atau konten yang kita sampaikan, kita perlu sampaikan gitu. Nah, tapi di pengalaman kali ini tuh saya melihat ternyata karena perempuan itu memiliki peran ganda, kita juga harus memikirkan diri mereka gitu. Kalau misalnya kita ada di posisi mereka, kita mengikuti pelatihan, kira-kira environment atau lingkungan yang baik tuh seperti apa ya gitu. Nah tadi tuh selain dari kami melakukan pelatihan, dari kami juga harus fleksibel dan beradaptasi untuk mengurus anak mereka.
1: Oh iya benar.
3: Jadi babysitter.
0: Supaya konten ini tetap fokus gitu. Jadi mungkin
3: iya, benar sih,
0: salah
3: itu
0: satu hambatan kenapa mungkin pengetahuan itu enggak cepat gitu diserap oleh mama-mama atau ibu-ibu itu mungkin karena ya mereka saat melakukan atau mengikuti program-program pelatihan itu ya harus menjalani dua peran ganda itu gitu. Nah itu akan sangat-sangat bisa dibantu ketika fasilitatornya ada beberapa dan membagi peran gitu. Kayak tadi misalnya Kak Kathleen yang mengajar, saya dan rekan saya yang ngajak anaknya buat menggambar gitu. Tapi juga tadi yang menurut saya cukup menarik adalah ada salah satu ibu yang memang ada anaknya yang sudah SMP kalau tidak salah, itu dia ikut dalam pelatihan gitu ya. Jadi kita tidak mengikut sertakan dia, tapi dia mengambil kertas buku sendiri terus mulai mencatat apa yang ada di papan tulis gitu. Jadi itu hal-hal menarik yang saya temukan sih di lapangan.
1: Oke, berarti ada anak SMA juga yang tertarik ya dengan program leadership training ini.
0: Betul.
1: Oke. Baik, kita kembali ke Kak ke Ibu Pendeta Cindy nih. Hampir salah soalnya terlihat masih muda juga.
2: Iya. Boleh okay. dipanggil kakak.
1: Oh boleh. Oke. Oke Kak Cindy, mungkin dampak seperti apa sih yang diharapkan muncul setelah perempuan Kampung Soa ini mengikuti leadership training ini Kak?
2: Ya tentunya kami berharap mereka punya peningkatan bukan hanya pengetahuan tetapi keterampilan, mereka bisa lebih berani dan percaya diri ketika menyuarakan apapun yang menjadi kebutuhan, keluh kesah atau masalah mereka. Mereka juga lebih terampil untuk mengelola konflik ya mereka karena jadi mama bukan hanya peran seperti tadi ya, di rumah pun pasti ada konflik yang perlu dikelola dengan baik supaya semua boleh berjalan dengan baik. Lalu kemudian mereka juga bisa mandiri secara ekonomi, itu juga harapan terbesar kami karena selain mereka menjadi lebih jeli melihat berbagai peluang yang ada, memanfaatkan segala macamnya, tetapi juga latihan kepemimpinan ini kami berharap mereka lebih bisa seperti bernegosiasi dengan orang terkait apa yang menjadi produk dan komoditas yang mereka tawarkan. Lalu tentunya mereka lebih apa ya, lebih bisa menjalankan peran mereka dengan lebih baik. Mungkin itu yang menjadi harapan kami, Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Cindy. Oke, kita kembali ke Kak Caitlin ya, Kak. Kalau kita melihat konteks perempuan di Kampung Soa nih, Kak. Kebutuhan kapasitas seperti apa sih yang menurut Kak Caitlin paling penting untuk diperkuat?
3: Kepemimpinannya.
1: Kepemimpinannya ya, tentu. Oke.
3: Ya. Oke, seperti tentu. Tema kita malam ini. Benar,
1: oke, sudah terjawab ya.
3: Iya, sudah selesai.
1: Oke. Oke, kita ke Kak Raisa kalau begitu ya. Kak, artinya program pemberdayaan ini idealnya tidak hanya datang dengan membawa materi ya, tetapi juga mendengarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, seberapa penting nih menurut Kak Raisa terkait dengan pemberian ruang kepada perempuan di Kampung Soa ini untuk menyampaikan kebutuhan, persoalan maupun harapan mereka sendiri, Kak?
0: Sangat penting karena kita bisa membantu, tapi kalau dari komunitas yang ingin kita bantu ini tidak melihat bantuan kita itu berguna bagi mereka atau bisa menambahkan sebuah benefit untuk mereka, mereka pasti nggak akan menerima atau mungkin menerima tapi ya hanya saat program itu berjalan saja gitu. Tapi beda kalau kita mengikut sertakan komunitas ini dalam mendesain seperti tadi yang Caitlin bilang pakai participatory approach itu. Kalau kita ikut sertakan opini mereka, suara mereka dalam membangun program atau dukungan yang mereka mau, itu pastinya dukungannya akan lebih bermanfaat dan juga dampaknya akan lebih berkelanjutan gitu ya. Jadi itu harapannya sih, semoga ya program kita ini tepat sasaran gitu ya Bu.
3: Iya. Ya.
1: Oke.
3: Jadi aku kalau boleh tambahin sedikit Kak.
1: Boleh, huh?
3: Sebenarnya program ini tuh singkat ya, bisa dibilang untuk ukuran sebuah NGO gitu ya. Kita bersama dengan mama-mama ini hanya 3 tahun dan kita juga belum tahu gitu kan akan misalnya lanjut atau enggak gitu ke depannya. Tapi anggaplah misalnya selesai dalam 3 tahun dan itu terbilang sangat singkat ya. Saya rasa 3 tahun ini saja kita sudah masuk tahun kedua gitu. Dan tahun depan kita lanjut 1 tahun lagi untuk bersama dengan mama-mama. Jadi dalam waktu yang singkat ini kita juga sebagai supporter gitu ya, atau dalam arti kayak fasilitator begitu juga bingung ya kadang kayak gimana ya cara memberikan atau menguatkan kapasitas mama-mama dalam waktu yang singkat, dimana kita juga tidak setiap hari ada di Merauke gitu kan, karena harga tiket pesawat mahal.
1: Benar sekali. Benar sekali Kak, itu enggak bisa dibantah.
3: Jadi adanya mitra kami di sini YDML itu sangat-sangat membantu Kopernik begitu untuk kita bisa terus membersamai mama-mama gitu ya, bisa dibilang. Dan ketika kami memberikan pelatihan, ketika kami ada kunjungan itu juga bukan serta-merta hanya sebuah checklist yang harus ada gitu misalnya di dokumen kami supaya oh sudah ada nih kita bikin laporan, kita kunjungan dan segala macam. Tapi itu adalah sebuah pertemuan di mana kami juga mendiskusikan bagaimana mama selama ini pelatihan atau kegiatan yang sudah diadakan begitu, apakah memang bermanfaat, memberikan manfaat dan dampak untuk mama-mama, atau sebenarnya hanya sebuah checklist program aja begitu kan, which is itu bukan harapan kami juga gitu ya. Jadi walaupun kami berkunjung misalnya 1 tahun 2-3 kali, kami berusaha sebisa mungkin juga melakukan pengukuran dampak yang konkret gitu, dimana kami bisa melihat bahwa setiap kegiatan itu berdampak begitu. Nah, walaupun kita mungkin juga belum bisa melihat dampak jangka panjangnya, tapi at least dengan adanya mitra lokal di sini YDML dan kita melihat bahwa Mama Clara dan beberapa mama lainnya misalnya punya potensi untuk nanti meneruskan begitu kan untuk mengelola kelompoknya. Jadi kami hopeful sih kalau misalnya nanti kegiatannya sudah selesai, maksudnya Kopernik sudah nggak ada di sini lagi, ya mama-mama bisa lebih mandiri begitu ya, bisa meneruskan dan tidak berhenti di sini saja begitu, karena tantangan, banyak tantangan di apa namanya di komunitas itu adalah pendampingan sebenarnya. Jadi saya juga jadi Kopernik itu punya beberapa proyek juga di Papua. Kami ada proyek mendampingi kelompok nelayan misalnya di Biak begitu. Lalu dulu kami juga ada di Jayapura bersama para mama-mama yang menjadi petani kakao begitu. Kayaknya di Maluku kita juga ada ya mama-mama rumput laut juga begitu. Nah mereka ini bukan gak bisa begitu, tapi butuh pendampingan. Cuman kan ada tantangan lagi, pendampingan kami singkat saja gitu kan, 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah paling lama misalnya. Jadi ya memang kita terus mendorong mama-mama dan terus mengingatkan kalau kita ini gak selamanya bersama mama-mama begitu. Jadi mama-mama harus mandiri. Itu sih mungkin kak yang sebuah tambahan.
1: Oke, terima kasih banyak kak Kathleen. Baik, sebelum kita tutup nih Kak Cindy, Kak Kathleen dan Kak Raisa, mungkin ada pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak masing-masing. Untuk yang pertama kita mulai dari Kakak Pendeta Cindy ya. Apa satu pesan yang ingin kakak sampaikan kepada perempuan kampung Soa agar terus berani meningkatkan kapasitas dan mengambil peran di masyarakat?
2: Dari saya, mama-mama sudah sangat hebat dalam setiap perannya. Dan harapan kami ke depan bisa lebih luar biasa dalam menjalani tanggung jawab. Apa yang sudah dipelajari bisa berguna untuk ke depannya. Kelompok juga bisa jalan dan bukan sekedar jalan, tapi benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi mama-mama juga keluarga dalam peningkatan ekonomi. Mungkin itu harapan kami.
1: Oke, terima kasih Bu Pendeta Cindy ya, pesannya sangat baik sekali tentunya. Sekarang kami juga ingin mendengarkan pesan dari Kakak Kathleen nih. Apa pesan Kakak Kathleen kepada perempuan yang mungkin saat ini masih merasa kurang percaya diri nih untuk memulai mengambil peran di komunitasnya?
3: Ya, kalau dari saya sih setiap kali saya datang ke Merauke tuh saya sangat merasa humbled gitu ya, melihat betapa mungkin banyak tantangan begitu di sini, tapi mama-mama masih terus ada keinginan untuk memiliki hidup yang lebih baik gitu, untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk komunitasnya begitu. Jadi tadi saya juga lumayan tersentuh gitu ketika mengajar pelatihan keuangan, di mana saya udah mulai takut gitu kan awalnya, kayak ini ada yang dengerin gak ya kalau saya yang ngajar gitu, apalagi saya bukan orang asli Papua atau bahkan bukan dari sini juga begitu. Jadi ada sebuah mungkin barrier juga begitu kan ya. Tapi puji Tuhan sih tadi mama-mama saya lihat mau belajar begitu, walaupun agak kesulitan karena hitung-hitungan gitu, kita pelatihan keuangan manajemen gitu ya. Jadi ada hitung-hitungan uang masuk, uang keluar, mereka juga keliru sana sini begitu ya. Ini harusnya masuk ke uang masuk tapi malah uang keluar dan sebaliknya begitu. Jadi tadi seperti Mama Yakoba bilang kayak ya sulit-sulit gampang begitu. Tapi kayaknya banyak sulitnya. Kita sepertinya semakin menyulitkan hidup mereka.
0: Harapannya bukan itu.
3: Kita ingin mereka
1: lebih
3: ini,
1: mudah.
3: Iya, tapi melihat mereka ada semangat untuk belajar, saya semakin percaya bahwa mama-mama di sini itu bisa. Dan kalau banyak orang yang percaya mama itu bisa, maka ya diri mama sendiri juga harus percaya kalau mama itu bisa gitu. Kadang kan kita ini sangat apa ya, tidak percaya diri karena kita terlalu banyak melihat kelemahan diri gitu kan. Oh saya kurangnya ini, takut salah dan segala macam begitu. Tapi ketika kita sudah ada di lingkungan yang mendukung kita dan bersama dengan orang-orang yang terus memberitahu kita bahwa kamu tuh bisa gitu, mama tuh bisa gitu. Seharusnya itu juga menjadi sebuah support system gitu ya. Kayak sistem penjaga yang baik untuk mama-mama bisa lebih termotivasi, untuk lebih berani, untuk lebih percaya diri, dan untuk lebih semangat begitu. Untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitasnya, untuk meningkatkan keterampilannya. Karena ketika perempuan berdaya, pasti keluarganya baik, komunitasnya juga baik begitu ya, lingkungannya juga bertumbuh dengan baik. Itu sih dari aku.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Kathleen. Nah, sebagai penutup dari narasumber malam ini, kita berikan juga kesempatan ya kepada Kak Raisya. Apa pesan dan harapan dari Kak Raisya nih untuk perempuan Kampung Sua dan juga perempuan Papua Selatan secara umum, Kak?
0: Mungkin dari aku tambahan sedikit saja kalau salah satu jawaban yang paling sering kita dapatkan, apa itu pemimpin? Perempuan itu pasti bilangnya pemimpin itu presiden atau pemimpin itu orang yang punya lulusan SMA atau ijazah gitu. Nah tapi kita pengen merubah pemikiran itu, kalau pemimpin itu ya kalau mama sudah bisa membuat sebuah keputusan itu mama sudah punya karakteristik pemimpin gitu. Nah dari hal kecil seperti itu aja tuh akan merubah cara para mama ini membawa dirinya gitu. Apakah itu ketika bernegosiasi seperti yang tadi Kak Cindy sudah bilang, apakah itu ketika berkomunikasi dengan suaminya atau dengan anaknya itu. Jadi kalau dari saya pribadi pengen merubah dari sisi mindset dulu gitu ya, yang kecil tapi sebenarnya sangat berat gitu, itu sih.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Merauke, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung live ngobras pada malam hari ini. Dan dari perbincangan kita pada malam hari ini, kita bisa melihat bahwa peningkatan kapasitas perempuan itu bukan hanya soal memberikan pelatihan, tetapi bagaimana juga membangun kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, keberanian mengambil keputusan, dan juga kemampuan dalam bekerja sama. Nah, kepemimpinan perempuan juga tidak selalu harus dimulai dari jabatan yang besar ya, seperti yang kakak-kakak kita sudah bilang tadi. Kepemimpinan juga bisa dimulai dari lingkungan terdekat, dari kelompok, keluarga, dan juga masyarakat. Baik pendengar, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Cindy dari YDML, Kakak Kathleen, dan juga Kakak Raisya ya dari Kopernik yang sudah hadir pada malam hari ini dan berbagi pengetahuan serta pengalaman bersama pendengar Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih banyak, Kak.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Oke, baik pendengar, demikian saja. Sampai jumpa ya di edisi Ngobras berikutnya.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Penegasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Rita,
5: saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
4: Saksi?
5: Ya.
4: Kasus TPPU, Ibu?
5: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepatlah berakhir ya.
4: Ya misalnya,
5: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
6: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
5: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
4: Saksi?
5: Ya.
4: Kasus TPPU ibu.
5: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ya bisa,
5: kan
8: ya,
5: saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Makasih.
8: Tiga korporasi itu ibu?
5: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
8: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan
5: ibu? Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
8: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
5: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
4: Bu, uang untuk ke baby sih Bu.
8: Itu dari BBC
4: itu buat nyanyi apa buat apa Bu?
5: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi Pak.
6: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
10: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
10: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
11: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
10: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
13: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah, terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
14: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
13: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
15: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
16: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, sudah ada.
15: Wali Kota Ambon Bodewi Matemena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
17: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
15: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Nevera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
19: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
20: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
19: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
20: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
18: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
21: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and painted the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
18: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital terutama kecerdasan buatan atau AI menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
22: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
23: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
22: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
1: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
22: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
3: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
3: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
4: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
3: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Jerman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko, misalnya hipertensi, ya, DM, itu sudah kita sudah ada namanya aplikasi sistem informasi manajemen.
2: Halo, saya Rintan dari Kedaton Bandar Lampung. Selama ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya
3: pemeriksaan.
2: Saya harap banyak masyarakat yang akan saya...

Pohan merupakan salah satu cara berburu tradisional suku Marin Kabupaten Merauke yang melibatkan banyak orang dengan menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan iwa atau alat penangkap babi, serta beberapa ekor anjing. Pohan dilakukan pada musim kemarau, di mana padang rumput alang-alang yang cukup luas akan dibakar dan warga kampung akan berjaga-jaga bila mana ada hewan hutan yang keluar dari rerumputan yang dibakar, maka langsung akan dipanah, ditombak, dan ditangkap dengan iwa. Dan ada pula yang dimangsa oleh anjing berburu. Pohan juga merupakan tradisi suku Marin Kabupaten Merauke untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta hidup saling berdampingan.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama kami Pro 1 RRI Merauke di frekuensi 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan pendengar, tentunya Anda masih bersama saya Yugi Andriansyah di malam hari ini, dan kita bersama-sama dalam program Ruang Rindu dalam edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Dan berdengar, di malam hari ini, edisi hari Kamis ini, kami sudah siapkan ya 5 lagu Indonesia dan 5 lagu mancanegara yang dapat Anda request melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS ya di 0852-7511-2433. Dan berikut ini 5 lagu Indonesia. Ada Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu. Kemudian Fatin featuring Gia Indrawari dengan Bukan Kamu. Kemudian selanjutnya 2D featuring Faris RM dengan Hanya Kamu. Kemudian selanjutnya Peter Pan featuring Chrisye dengan Menunggumu. Kemudian Cari Pacar Lagi ST12 ya featuring dengan Arosa. Kemudian 5 lagu mancanegara, ada Rihanna featuring Jay-Z dengan Umbrella. Kemudian ada Against All Odds dari Westlife featuring Mariah Carey. Kemudian ada Angel dari Seggy featuring Rayvon. Kemudian ada Laser Light dari JCJ featuring David Guetta. Dan yang terakhir atau yang kelima mancanegara, ada Wish You Were Here dari Lucas Graham featuring Khalid. Nah, itu tadi pendengar 5 lagu mancanegara dan juga 5 lagu Indonesia yang dapat Anda request pada kesempatan Ruang Rindu pada malam hari ini di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Baik, sembari menanti penelpon, kami sapa seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat ya bagi Anda yang sudah memulai beristirahat. Untuk Anda yang masih beraktivitas di luar sana, tetap semangat dan semoga segala aktivitasnya dapat terselesaikan dengan lancar. Untuk Anda yang berkendara, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya tentunya, dan juga aturan-aturan yang berlaku. Terkhusus untuk pengendara roda 2, jangan lupa ya mengenakan helm. Dan bagi Anda, daripada menikmati malam hari ini dengan kekosongan, bisa bergabung bersama kami ya di 0971-333-0745. Ada 5 lagu mancanegara dan juga 5 lagu Indonesia yang dapat Anda request pada malam hari ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Baik pendengar, sembari menanti penelpon, kami hadirkan ya satu lagu mancanegara berikut ini dari Taylor Swift featuring Brandon. Featuring Brandon Urie ya, dengan lagunya yang berjudul Me. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, line telepon terbuka ya di 0971333 0745. Mike. Oke, baik, kita dengar dulu ya satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pernah menjadi orang lain. Dan juga lagu ini menegaskan setiap orang itu berharga. Tidak ada duanya di dunia maksudnya ya. Dimana hanya ada kamu, tidak ada orang lain yang seperti kamu. Itu pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini. Dan baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RR Merauke, Anda bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pada edisi malam hari ini ya, di hari Kamis 8 Oktober 2026. Ada 5 lagu Indonesia dan 5 lagu mancanegara yang dapat Anda request melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433.

0: Yang ingin bagi cerita atau informasi pada malam hari ini di sekitar lingkungan, ada kejadian apa atau ada kejadian hal menarik apa, bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS. Bisa juga VN ya, dikirim ke WhatsApp kami 0852-7511-2433. Dan besok merupakan hari Jumat ya pendengar, di tanggal 9 Oktober 2026, di mana sudah semakin dekat nih dengan akhir pekan. Adakah rencana Anda di akhir pekan nanti? Ada yang mungkin jalan-jalan atau cuma pengen bersantai bersama keluarga? Tidak apa-apa ya, tidak salah juga mau bersantai bersama keluarga di rumah ataupun jalan-jalan. Yang salah itu jika tidak mendengarkan Pro 1 RRI Merauke ya. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, line telepon masih terbuka di 0971-333-0745. Sapaan salam juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Dan mendengar, sedikit cerita ya untuk Anda tadi di pukul 8:15 waktu Indonesia Timur, kami ada live ngobras, ngobrol bareng komunitas terkait dengan peningkatan kapasitas SDM perempuan kampung Soa melalui leadership training. Dan di obrolan tadi banyak ya ilmu-ilmu yang berharga yang dapat kita petik, di mana perempuan itu harus bisa menjadi a leader atau pemimpin, dalam artian tidak harus memimpin sesuatu ya, tapi memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya, dimana kepemimpinan itu ternyata bukan soal orang yang punya jabatan, tetapi dalam hal yang lebih luas lagi juga bisa diterapkan ya dengan sikap-sikap kepemimpinan itu. Contohnya dalam keluarga, pengaturan keuangan, atau hal-hal sederhana di lingkungan kita bisa menerapkan ya kejiwa kepemimpinan itu. Oke, sepertinya telepon kita sudah berdering nih. Ada satu penelpon pertama, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dari daerah mana nih?
1: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida di Palu. Iya.
1: Oh, iya.
0: Ibu Farida, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik ya.
0: Gimana cuaca di Palu?
1: Cuaca masih tetap biasa, masih cerah ya.
0: Masih panas ya?
1: Iya, luar biasa.
0: Luar biasa. Merauke juga luar biasa panas sih. Belum ada hujan
1: yang
0: ini.
1: Yang penting kita tetap semangat ya.
0: Benar sekali. Oke, ada 5 lagu Indonesia, 5 lagu mancanegara. Ibu Farida mau yang mana ini?
1: Yang Indonesia.
0: Indonesia saja. Oke, Indonesia ada Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.
1: Oh iya.
0: Itu aja.
1: Pilih dari iya, DCL.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini, Ibu Farida?
1: Oh, kirim salam ya buat Ibu Utri sama Pak Freddy. Ada Eva di Ambon, ada Puja, ada Mama Ima, Bu Ani, ada Bunda El, ada Pak Benijo, ada Penasron Bintang Pratama ya, ada Kang Ahmad Irwan, ada

0: Center Roswit, ada Mama Ines, ya, ada Ciguriet Jakarta, Ayu Dimasohi, ada siapa lagi ya? Oh, ada Luhut ya, ada Hadi di Pulau Nias, ada Mama Rimba ya, ada Mama Rimba, ada Pak Bernard, Pak Norki, semua-semuanya ya yang lagi pantau di acara Ruang Rindu. Kalau Bang Lei biasa gabung ya?
1: Bang Le belum pernah gabung bareng saya ini, Bu. Mungkin di
0: Oh,
1: rekan yang
0: siapa
1: lain.
0: lagi ya? Pak Junaidi ya, dari Ambon ya, Pak Junaidi ya. Oke, untuk semua-semuanya ya yang lagi pantau di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam sehat, salam sejahtera. Kang
1: Amin.
0: Yogi, selamat bertugas, tetap semangat. Walaupun panas, tetap semangat ya.
1: Oke, Ibu juga ya, tetap
0: Nanti,
1: semangat ya, Ibu.
0: amin, amin.
1: Amin,
0: Nanti kalau
1: sukses, sehat
0: pulang,
1: selalu.
0: hati-hati di
1: Amin.
0: jalan. Terima kasih,
1: Siap.
0: selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Terima kasih banyak, Ibu Farida. Doa terbaik ya buat Ibu Farida beserta keluarga. Oke, WhatsApp masuk nih pendengar dari Kak Puja di Bintuni. Selamat malam Mas Yogi, apa kabarnya? Kalau saya di Bintuni tidak bisa jalan atau nongkrong nih karena tidak ada tempat mengenyangkan ya. Malam pun tetap stay di rumah. Oh ya, tadi sore jam 4 hujan deras sampai kabut asap, takut hujan. Terima kasih Bay Puja. Selamat malam juga ya Kak Puja. Kabar saya baik-baik saja. Semoga Kak Puja juga baik-baik saja. Selalu sehat. Amin. Diberikan rezeki, kesuksesan. Di Merauke belum ada hujan nih Kakak Puja. Di Bintuni udah hujannya. Mungkin bisa dikirimkan ke Merauke sini ya hujannya Kakak. Oke, masih ada pesan lagi nih Kakak Puja. Masih ada pesan. Ruang Rindu, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih ya. Maaf tidak bisa gabung. Plus minus dan HP juga istirahat di tempat. Terima kasih. Terima kasih kembali Kakak Puja. Ucapan selamat malam dari Kakak Puja untuk seluruh pendengar Ruang Rindu Pro 1 RR Merauke pada malam hari ini. Menyapa seluruh pendengar setia kami ya dari Bintuni oleh Kakak Puja. Terima kasih banyak Kakak Puja. Di lain kesempatan ya kami tunggu daringan teleponnya dan juga pantunnya. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih tersedia ya di 0971-333-0745. Baik, kita dengar dulu ya satu lagu berikut ini dari Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu. Requestan dari Ibu Farida di Palu. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Baik, itu tadi satu lagu dari Ariel Noah featuring Bunga Citra Lestari atau BCL dengan Menghapus Jejakmu. Dan pendengar, Menghapus Jejakmu ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang untuk move on atau melepaskan diri dari bayang-bayang mantan kekasih dan kenangan masa lalu. Poin utama pada makna lagu ini yaitu lelah dengan sikap pasangan, di mana pada bagian awal lirik lagunya menggambarkan rasa lelah dan keraguan karena sikap serta jalan pikiran sang mantan kekasih ya, yang membuat hubungan tidak mungkin dipertahankan. Dan juga ada poin komitmen untuk pergi, di mana di bagian ref ini merupakan bentuk ketegasan diri ya, bahwa kekasih tersebut bukanlah tempat terbaik untuk melangkah dan harus ditinggalkan demi masa depan yang lebih baik. Fakta dalam pembuatan lagu ini, pendengar, Ariel Noah mengungkapkan ya dalam perbincangannya dengan Bunga Citra Lestari bahwa lagu ini ditulis bersama dengan Eros Chandra dari Sela on Seven. Oke, telah berdeling kembali ya telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Lagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Freddy, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Gimana
1: lagi? Malam begini sudah mulai dingin lagi nih.
0: Iya, dingin sekali malam ini. Iya. Nih.
1: Angin cukup kencang ini malam hari ini.
0: Benar sekali, Bapak.
1: Banyak angin.
0: Tadi saya mau berangkat, lupa bawa jaket, akhirnya puter balik dulu pulang ambil jaket tadi.
1: Oh, betul. Dingin. Malam dingin. Ini baru
0: setengah monitor.
1: 11 kurang-kurang dikit sudah mulai dingin.
0: Oh iya. Oke, ada 5 lagu. Oh, sisa 4 lagu Indonesia, 5 lagu mancanegara nih Pak Freddy. Mau yang mana kira-kira?
1: Ada lagu apa saja yang yang Indonesia,
0: yang Indonesia juga boleh. Semua saya sebutkan semuanya. Ada Indonesia, ada Fatin featuring Gia Indrawari, Bukan Kamu. Kemudian Tudi featuring Faris RM, Hanya Satu Kamu. Kemudian
1: itu sudah apa, Deddy Dukun ya dengan Faris RM.
0: Hanya Satu Kamu ya Pak Freddy ya.
1: Iya, Hanya Satu Kamu.
0: Hanya Satu Kamu.
1: Tudi itu Deddy Dukun, jadi 2D.
0: Deddy Dukun. Oh iya, double D ya, berarti Deddy Dukun.
1: Double
0: D.
1: Double Delta gitu. Double Delta.
0: Deddy Dukun.
1: Deddy Dukun dan ya Faris RM.
0: Oke. Mau diputarkan untuk
1: Faris
0: siapa?
1: RM.
0: Oh, Faris RM ini apa kepanjangannya Pak Freddy? RM ini apa?
1: Saya lupa itu. Lupa, ya? Itu nama juga.
0: Nama RM juga ya.
1: Itu namanya agak ada agak religius gitu namanya Kararas itu. Saya lupa kepanjangannya, tapi nanti kita cari tahu. Saya lupa. Saya sempat tahu itu RM-nya itu apa?
0: Rustam Moinaf atau siapa gitu ya Pak Fred ya?
1: Pokoknya namanya agak religius gitu. Salamnya yang pertama Mas Yogi, selamat bertugas ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Karena dingin, pulangnya itu hati-hati gitu.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap Pak Freddy.
1: Pokoknya tetap jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Dan itu kapan itu kita tunggu kabar baiknya gitu.
0: Secepatnya Pak Freddy, secepatnya.
1: Iya, secepatnya. Itu ada mantan petinggi kita dulu di Republik ini bilang lebih cepat lebih baik.
0: Benar
1: lebih
0: sekali.
1: Cepat lebih baik gitu. Kemudian ada Mama Ines, Mama Ita juga, semua mama-mama. Ini Mama Ines lama tidak bergabung ini.
0: Iya, di mana?
1: Tapi biasanya tetap monitor.
0: Tetap monitor ya.
1: Mungkin lagi belum mood untuk ikut gabung, tapi biasanya masih tetap monitor ya. Untuk Ibu Mama Ines dan juga Mama Ita, semoga tetap sehat ya, bahagia bersama keluarga. Kemudian ada Mas Muji juga yang tidak muncul ini Pak D. Pak D di SP4 ini. Pak D Heru, Muji Heru. Oke, mudah-mudahan sehat juga.
0: Amin.
1: Tetap monitor sambil ngopi-ngopi gitu ya. Juga ada mas-mas di Kurik sana ya, Mas Koyo, Mas Arjuna, yang satunya itu Mas siapa, kadang-kadang saya suka lupa. Pokoknya
0: Arman Maulana.
1: Betul itu nama penyanyi rock itu. Iya betul, Arman, Mas Arman Maulana. Dan yang satu lagi itu Bang Dul. Bang Dul lebih pas mungkin Lek Dul ya, Pak Lek Dul itu. Iya, Lek Dul yang di Semangga 2. Oke, juga semua pendengar setia yang ada di Merauke itu, termasuk Pak Bernard, Pak Norki, lama tidak dengar suara juga. Mudah-mudahan bisa bergabung. Di luar sana, saya mau sablu trio kita ini. Trionya itu Ibu Natalia, Ibu Ellen, dan juga Ibu Ani ya. Mudah-mudahan bisa bergabung. Juga ada Ibu Farida, Ibu Maslia, Bang Nasrun. Nah ini Mas Nasrun ini lama nggak dengar ini. Beliau kesulitan jaringan
0: ini ya?
1: Di sana. Iya,
0: kemarin,
1: sering kalau telepon suara tidak jelas gitu ya. Mungkin apa jaringan di tempatnya Bang Nasrun sedang trouble kan ya.
0: Beberapa
1: kali saya dengar masuk teleponnya agak kesulitan agak kecil, gitu jaringannya. Iya. Oke, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama. Nah ini Bang Bintang Pratama ini, mana orangnya ini? Hitung. Juga ada Caca Ayu Manise, Bang Yunus juga di Buton Selatan sana. Juga ada B di Kalimantan Utara, Bang Putra Tengah Fakfak, Bang Luhut di Sumatera Utara sana, di Aceh sana, Banda Aceh ada Cut Abang Itamame.

0: dan kami tunggu deringan telepon berikutnya tentunya. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon masih terbuka ya di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Bayanggi.
2: Selamat malam, Manado, ada Ibu Ani.
1: Usul sekali.
2: Yang punya Manado, sudah dong. Sudah mulai hafal ini.
1: Sudah hafal, sudah paham.
2: Gimana kabarnya Ibu Ani malam hari ini?
1: Ya, Alhamdulillah luar biasa, kabar baik, sehat walafiat.
2: Belum tidur nih berarti?
1: Belum, masih monitor.
2: Oke. Habis dari Merauke mau kemana lagi ini kira-kira Ibu Ani?
1: Pokoknya ini di mana-mana RRI yang masih
2: keliling ya.
1: Keliling. Manado, Gorontalo.
2: Oke, berarti keliling Indonesia Papa. Malam hari ini.
1: Bandung. Keliling Indonesia.
2: Oke, mau lagu apa nih? Indonesia mancanegara, Indonesia sisa 3 ini.
1: Mau ya. Apa-apa.
2: Ada Bukan Kamu dari Fatin featuring Gia Indrawari, kemudian Menunggumu maksudnya ya. Peter Pan featuring Krisya.
1: Menunggu kamu juga.
2: Menunggu kamu aja dari Peter Pan.
1: Salah-salah kalau bukan kamu, jadi menunggu kamu.
2: Iya, yeah, benar sekali.
1: Maksudnya menunggu itu bunyi harus
2: menunggu pro satu.
1: Menunggu pro satu. Oke deh.
2: Oke, sapaan salamnya mau dikirimkan untuk siapa ini?
1: Pertama-tama buat ya Bang Yogyan Tuga, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Oke. Mengirim salam yang baru datang dari Ceram Tiba Predi toh. Salam sehat ya, salam sukses bersama keluarga apa Predi. Terus anak terampil Bang Loh juga, anak terampil Putra Tengah, anak terampil Sud juga, anak terampil Bang Hedi juga, anak terampil Bang Asopai, Bang Nasrun juga. Bang Nasrun ini senyum dari ngeringar itu.
2: Iya, ini Bang Nasrun.
1: Sehat, anak suka kabur dia. Anak terampil Iparida juga. Ada yang terampil Tete Dinda di Bogor juga, ada yang terampil Baju Naini, ada yang terampil Puja juga, ada yang terampil Kan Ahmad Irwan. Salam sehat ya, sebuah dia, Kang Ahmad Irwan semasuk. Semoga
2: gue belum.
1: Aduh, mungkin ini ketiduran. Karena khawatirlah. Atau kalau jari-jari. Sama-sama juga. Kalian kasih membagi-bagi waktu tuh. Salam sukses. Salam bahagia bersama keluarga.
2: Amin.
1: Oke. Kembali yang tugas. Tetap selamat menjalankan tugas. Kalau pulang hati-hati di jalan. Tiba dengan selamat di tempat tujuan atau oke. Terima kasih semua.
2: Terima kasih kembali, selamat malam Ibu Ani dari Manado ya. Doa terbaik juga buat Ibu Ani beserta keluarga ya. Sukses sehat selalu. Amin. Oke, berdering kembali telepon kita pendengar, kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam Kak Purnamasari ya.
3: Iya.
2: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Agak kecil nih kakak suaranya. Halo.
3: Ini lagunya tahun berapa kak?
2: Lagunya ada Indonesia dan mancanegara nih Kak Purnamasari.
3: Indonesia
2: sisa 2 ini. Ada dari Fatin, featuring Gia Indrawari, Bukan Kamu, sama ST12 featuring Rosa Cari Pacar Lagi nih Kak Purnama, mau yang mana?
3: Oh, enggak mau Cari Pacar Lagi.
2: Iya ya. Setia berarti.
3: Aduh. Apa ya? Apa kan?
2: Itu 2 yang Indonesia, sisanya mancanegara nih. Mancanegara ada Rihanna featuring JZ dengan Umbrella, kemudian Westlife featuring Mariah Carey dengan Against All Odds. Gimana?
3: Westlife.
2: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Kak Purnama?
3: Ini ada Bang Andi nih Bang.
2: Gimana?
4: Halo,
2: dengan abang siapa ini?
4: Halo, Bang Andi di Batam.
2: Oh, Bang Andi. Halo Bang Andi, selamat malam.

0: Malam, sehat?
1: Sehat, Bang. Gimana, Bang Andi sehat ya?
0: Ya, sehat juga. Di mana belum hujan sana ya?
1: Di Merauke belum ada hujan nih, Bang Andi.
0: Batam sudah hujan.
1: Udah sering
0: Pagi.
1: hujan ya, Batam ya?
0: Iya.
1: Oke, tolong dikirimkan ke
0: Tapi
1: Merauke, Bang. Tapi kenapa itu, Bang?
0: Maksudnya di Kepri itu, Batam kan provinsi Kepri. Belum merata juga.
1: Oh, belum
0: belum
1: merata.
0: Semuanya hujan juga belum. Belum.
1: Oh, baru di daerah Abang ini, jangan-jangan yang hujan nih.
0: Iya, betul ya. Ada sebagian yang sudah hujan, tapi itulah. Hujan hari ini, minggu depan lagi baru hujan.
1: Oke, semoga
0: Wih,
1: cepat merata hujannya. Oh.
0: Panasnya tetap terasa juga.
1: Wih,
0: Asap
1: benar
0: juga
1: sekali,
0: tetap ada juga.
1: Panasnya cukup. Kalau malam dinginnya pun
0: Iya.
1: terasa. Oke, Bang
0: Iya.
1: Andi mau request lagu
0: Asapnya
1: juga kah?
0: satu lagu sama Purnama aja, Westlife.
1: Oh, satu lagu aja dengan Kak Purnama. Oke,
0: Iya,
1: salamnya.
0: biar yang lain juga. Purnama aja salam-salam deh.
2: Iya, salamnya ada itu juga ya. Ada Fauzi, Kak Benicio, ada Ibu Anisi juga. Ada Kak Bintang Ratama di Palu. Ada Bang Luhut, ada Kak Putra Tengah. Semuanya aja bintang putar kecil ya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Selamat datang
1: Amin.
2: datu ya. Semoga sehat
0: Terima
2: dan
0: kasih,
2: sehat. Makasih.
1: Baik, terima
2: Makasih.
1: kasih kembali. Selamat malam. Ada Kak Purnama Sari beserta Bang Andi tadi di Batam yang sudah berbincang bersama kita ya di Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, tiga penelpon nih kita sudah terima. Kita putar dulu ya lagu yang sudah di request tadi. Ada requestan dari Pak Freddy dan juga Kak Purnama Sari dan Ibu Ani di Manado. Oke, kita langsung saja putarkan. Tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Baik pendengar, masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih bisa menerima satu penelpon terakhir, silakan di 0971-333-0745. Masih ada 6 lagu nih, 2 lagu Indonesia dan 4 lagu mancanegara. Untuk lagu Indonesia ada Fatin featuring Gia Indrawari, Bukan Kamu, kemudian Cari Pacar Lagi, ST12 featuring Rosa. Kemudian ada Rihanna featuring Jay-Z dengan Umbrella. Dan selanjutnya ada Angel dari Segi Vitus Revon. Kemudian selanjutnya ada dari JCJ featuring David Guetta dengan Laser Light. Dan yang terakhir ada dari Lucas Graham featuring Khalid dengan Wish You Were Here. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon di 0971-333-0745. Sapan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan tadi kami bagikan informasi ya sedikit terkait dengan obrolan live ngobras kami pada malam hari ini, obrolan bersama komunitas ya kepanjangannya, di pukul 20:15 di waktu Indonesia Timur. Tadi sangat menarik di mana pembahasannya terkait dengan peningkatan kapasitas SDM perempuan kampung Suam melalui leadership training. Dan tadi ada 3 narasumber hebat yang telah hadir ngobrol, berbincang, berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu tentunya bersama kami. Ada Ibu Pendeta Cindy dari Program Manager YDML. Untuk Anda yang tidak mengetahui apa itu YDML, YDML itu Yayasan Dahetok Milah Lestari di Papua Selatan. Dan ini merupakan organisasi non-profit resmi ya yang didirikan pada tahun 2023 di Kabupaten Merauke di Papua Selatan, berasal dari bahasa suku Malin ya, Dahetok Milah, yang berarti kembali ke akar tanah dan juga alam. Dan juga tadi ada teman-teman, kakak-kakak dari Kopernik nih, ada Kak Kathleen sama Kak Raisa juga tadi yang bergabung ngobrol bersama kita ya dengan topik peningkatan kapasitas SDM perempuan di Kampung Suam melalui leadership training. Dan kalau Anda ikut menyimak obrolan tadi itu, sangat banyak ya pesan yang dapat kita ambil, di mana dijelaskan leadership ini atau sikap kepemimpinan ini bisa diterapkan di mana saja, tidak perlu harus punya jabatan lebih dulu, karena sikap kepemimpinan ini bisa diterapkan dalam lingkungan sekitar, contohnya di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat, dengan cara berani menyampaikan pesan ataupun pendapat juga, itu merupakan salah satu sikap dari leadership ya. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu ya, satu penelpon terakhir, silakan di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga boleh ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433.

0: Baik pendengar, ada satu pesan masuk ya di WhatsApp kami, ada dari Bunda Ima mengirimkan voice note. Kita dengarkan terlebih dahulu ya.
1: Selamat malam Ruang Rindu dengan Bunda Ima. Bunda minta tolong ya, tolong posisikan salah satu lagu buat semua teman yang lagi pantau malam ini, semoga terhibur ya. Salamnya buat semua saja, yang lebih spesial yang bertugas di malam Ruang Rindu ini, dengan ucapan selamat malam dan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih banyak Bunda Ima sudah mengirimkan voice note-nya bersama kami di WhatsApp ya, di 0852-7511-2433. Doa terbaik ya buat Bunda Ima beserta keluarga, sukses sehat selalu tentunya. Kami tunggu deringan teleponnya di lain kesempatan ya Bunda, mungkin di malam hari ini masih sibuk, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengirimkan voice note melalui WhatsApp kami. Kami doakan yang terbaik ya buat Bunda Ima beserta keluarga. Amin. Oke, baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Sepertinya sudah tidak ada yang bergabung kembali. Kita langsung saja ya, kita tutup pendengar dengan lagu berikut ini. Spesial ya buat seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada pada malam hari ini, semoga terhibur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di line telepon tadi ada Ibu Farida di Palu, Pak Freddy di Seringgu, Ibu Ani di Manado, Kak Purnama Sari di Sulawesi, dan juga Bang Andi di Batam. Dan juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami ada Kakak Puja dan Ibu dan Bunda Ima ya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk semuanya. Untuk Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung atau mengirimkan pesan sapaannya melalui WhatsApp atau SMS, terima kasih banyak ya sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya. Dan kami berharap Anda dapat bergabung di kesempatan berikutnya. Oke, demikian saja pendengar kebersamaan kita dalam Ruang Rindu pada edisi malam hari ini ya, di hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan berikut ini kami akan tutup dengan lagu dari Demi Lovato featuring Ariana Grande, Meet Him Last Night. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan juga saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena selanjutnya kami masih akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi untuk Anda. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di esok siang ya di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aspirasi Kehidupan, Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut. Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?
1: Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri.
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat

Plot dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Pies ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Mimpi besar dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Setiap pencapaian besar di dunia ini berawal dari sebuah mimpi. Namun tidak semua orang berani untuk bermimpi. Karena mimpi seringkali dianggap terlalu tinggi, terlalu jauh, atau bahkan terlalu tidak mungkin dalam hidup ini. Padahal berani bermimpi adalah langkah pertama untuk menuju perubahan yang besar. Mimpi dapat memberikan arah pada hidup ini. Tanpa mimpi, kita hanya berjalan mengikuti arus tanpa tujuan yang jelas. Mimpi akan membuat kita bertahan saat lelah, bangkit saat terjatuh, dan terus melangkah meski hasil belum terlihat. Jangan pernah takut memiliki mimpi yang besar. Mimpi yang besar tidak diciptakan untuk ditertawakan, tetapi untuk diperjuangkan. Yang terpenting bukan seberapa tinggi mimpimu itu, melainkan seberapa besar kesediaanmu untuk berusaha mencapainya. Ya, memang tidak semua mimpi langsung dapat terwujud. Akan ada rintangan, penolakan, bahkan mungkin kegagalan di sepanjang jalan kita. Namun semuanya itu bukan alasan untuk kita harus berhenti. Justru sebaliknya, disitulah karakter dan keteguhan hati kita akan ditempa. Mulai dari langkah kecil, dan kita tidak perlu menunggu untuk sempurna. Karena setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini sedang mendekatkanmu pada mimpimu sendiri. Dan percayalah, proses sekecil apapun itu tetap berarti dalam hidupmu. Dan ingatlah juga, mimpi bukan hanyalah milik mereka yang berani tampil, tetapi juga milik mereka yang berani untuk bertahan. Teruslah bermimpi, teruslah berusaha, karena selama kamu masih punya mimpi, kamu masih punya harapan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati hari ini, terutama kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan pada pagi ini dalam Jumat penuh berkah dengan tema Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat atau selawat kepada beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang, perdamaian dan rahmat bagi seluruh alam atau yang kita kenal dengan rahmatan lil alamin, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kandungan ayat tersebut yakni yang pertama bersifat universal atau al-alamiyah, artinya berlaku untuk semua makhluk tanpa memandang suku, ras maupun agama. Yang kedua, toleran dan moderat atau al-samahah, menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, menjaga keseimbangan atau asy-syumul, mencakup seluruh aspek kehidupan baik ibadah kepada Allah maupun hubungan sosial antara sesama makhluk hidup. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, contoh dari penerapan sehari-hari yakni yang pertama adalah sama manusia, menjaga lisan dan perbuatan atau berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, membantu yang kesulitan, serta bertoleransi antara umat beragama. Yang kedua, contoh rahmatan lil alamin yakni lingkungan dan alam, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam, serta menyayangi binatang dan tidak menyiksa hewan. Kemudian dalam kehidupan sosial, memberikan kemudahan bagi orang lain dan menghindari tindakan yang membuat hidup orang lain susah atau menyulitkan orang lain. Kemudian konsep dasar kasih sayang yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya sifat kasih sayang Allah yang diberikan secara universal dan tanpa pilih kasih, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, berupa udara, rezeki dan kehidupan yang kita nikmati bersama. Yang kemudian Ar-Rahim yakni sifat welas asih khusus dari Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman karena ketaatan dan kecintaan mereka kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, Rasulullah diutus sebagai pembawa misi. Misinya apa? Misinya adalah cinta, kasih, kedamaian dan kelembutan kepada keluarga, sesama manusia hingga alam sekitar. Islam adalah agama penuh kasih sayang. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang soleh secara individual saja, tetapi juga hamba yang peduli dan bermanfaat bagi sesama. Seperti sebuah perumpamaan, kita adalah satu bangunan atau satu tubuh. Jika salah satu bagian dari tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh yang lain akan terasa sakit. Muslimin wal muslimat yang berbahagia, wujud kasih sayang dalam Islam yang pertama adalah kepada semua manusia, menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, menyantuni anak yatim, membantu kaum duafa atau orang yang lemah atau kurang mampu, serta berbicara dengan lemah lembut. Jika ada tetangga kita yang kelaparan padahal kita kenyang, maka iman kita dipertanyakan. Jika ada orang di sekitar kita yang kesulitan menuntut ilmu atau berobat padahal kita mampu untuk membantu, maka kasih sayang kita sedang diuji. Marilah kita lihat sekeliling, tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang bisa kita bantu atau siapa yang bisa kita bantu hari ini. Ketahuilah, menolong sesama adalah cara terbaik untuk mendapatkan pertolongan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka jangan pernah ragu untuk memberikan kebaikan sekecil apapun itu, karena di saat kita menolong orang lain, sesungguhnya kita tengah menabung pertolongan untuk diri kita sendiri di saat kita paling membutuhkannya, yaitu di saat hari akhir nanti.
Saudaraku, marilah kita jadikan kepedulian sebagai hidup. Mulailah dari rumah, peduli pada keluarga, berlanjut ke tetangga, peduli pada lingkungan, dan meluas kepada masyarakat keseluruhan. Sekianlah renungan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.
1: Roke pagi ini.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94.8 MHz di saat ini. Tentunya segala informasi dan juga hiburan turut kami hadirkan untuk Anda di Merauke pagi ini. Dan juga untuk Anda tepat di pukul 6 nanti akan kami hadirkan warta berita Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke, dan dilanjutkan juga di pukul 6 lebih 45 menit Anda akan kami hadirkan info lalu lintas di wilayah hukum Polres Merauke, serta juga di pukul 7 nantinya Anda akan kami hadirkan kembali warta berita Pro 3 RRI. Itulah beberapa program sejam ke depan untuk Anda di Merauke pagi ini. Dan juga pukul 6 ya, kembali kami ingatkan bahwa akan kami hadirkan warta berita Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ahrum ayat 60.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk pemerintah daerah, saya pikir ini juga menjawab persoalan karena selama ini mungkin pemerintah daerah itu ketika ada kejadian baru kami datang. Tapi kalau sejak awal kami diberikan semacam kewenangan untuk itu.
2: Jadi untuk di Papua Selatan sendiri saat ini sudah ada total 20 SPPG yang sudah diizinkan operasional oleh BGN. Tapi dari 20 SPPG itu saat ini masih ada 1 SPPG yang belum berjalan.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, Jumat 9 Oktober 2026 pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi saat ini telah mendapatkan izin operasional di Papua Selatan. Itulah topik utama kita di pagi hari ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almin Demat Terbongs menyampaikan Warta Berita Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi PT Bio Inti Agrindo yang terus membuka ruang komunikasi melalui kegiatan konsultasi publik Bian Project tahun 2026. Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya, mengatakan konsultasi publik tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, namun harus menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, mendengarkan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencari solusi bersama. Ia menegaskan pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Pemerintah Kabupaten juga mendorong agar program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT Biar tidak bersifat instan, namun program dapat diharapkan disertai pendampingan berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan dengan tetap menghargai hak serta kearifan lokal masyarakat. Fauzun menyampaikan hal itu penting khususnya bagi masyarakat di 8 kampung yang menjadi wilayah binaan PT BIA, dan pemerintah juga mengajak para kepala kampung untuk mengoptimalkan berbagai program yang telah disiapkan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain pemberdayaan ekonomi, pemerintah Kabupaten Merauke menilai pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Salah satunya melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan di kampung-kampung binaan. Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah kabupaten juga mendorong optimalisasi UMKM dan pengembangan potensi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Fauzun berharap konsultasi publik PT BIA dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan menghasilkan program-program nyata, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung binaan. Berita selanjutnya, Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi saat ini telah mendapatkan izin operasional di Papua Selatan. Laporan selengkapnya bersama Jessica Ardana.
4: Dari jumlah 20 satuan pelayan pemenuhan gizi di Papua Selatan, 14 SPPG berada di Merauke, 1 di Mapi, 1 di Bovendigul, dan 4 SPPG berada di Asmat. Koordinator SPPG Regional Papua Selatan Sadika Nur Hidayah mengatakan, dari 20 SPPG tersebut masih terdapat 1 SPPG yang ditahan operasionalnya oleh BGN. Sementara 3 SPPG yang sebelumnya berstatus suspensi karena persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL kini telah kembali diizinkan beroperasi. Sadika menjelaskan SPPG Merauke Malim Padang Raharja seharusnya turut diluncurkan, namun peluncuran ditunda karena masih terdapat beberapa hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Meskipun hasil pengecekan bangunan, infrastruktur dan IPAL telah dinyatakan lengkap.
2: Jadi untuk di Papua Selatan sendiri saat ini sudah ada total 20 SPPG yang sudah diizinkan operasional oleh BGN. Tapi dari 20 SPPG itu saat ini masih ada satu SPPG yang belum berjalan karena masih ditahan atau ada moratorium dari BGN. Untuk yang suspend sendiri, kita saat ini sudah terbuka semua, jadi sudah tidak ada SPPG yang tersuspend. Walaupun sebelumnya memang ada sekitar 3 SPPG yang tersuspend karena alasan IPAL-nya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang IPAL-nya itu sudah terbuka semua, sudah diizinkan untuk operasional.
4: Sementara pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pemerataan operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi hingga ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Menurut Bupati Merauke Yosef Gebse, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar manfaat program makan bergizi gratis atau MBG dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
1: Untuk pemerintah daerah, saya pikir ini juga menjawab persoalan karena selama ini mungkin pemerintah daerah itu ketika ada kejadian baru kami datang. Tapi kalau sejak awal kami diberikan semacam kewenangan untuk itu, mungkin kita sudah harus bisa melakukan sejak awal pemantauan, sejak awal beroperasinya SPPG, sehingga kita tahu apa yang terjadi di sini. Jangan sampai nanti ada yang keracunan, kemudian ujung-ujungnya RSUD kita yang nanti menangani. Maaf, ini saya harus sampaikan di depan, sehingga ini juga menjadi perhatian dari kita semua sebagai penyelenggara SPPG maupun kami yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan di daerah. Tetapi juga koordinasi ya, antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah pusat untuk hal ini BGN.
4: Tantangan utama pelaksanaan SPPG di wilayah terpencil berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bahan pangan. Pemerintah daerah menilai perlu strategi khusus agar kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Yosef Gebse menyebut Merauke memiliki sejumlah komoditas yang dapat mendukung rantai pasok SPPG seperti telur, sayuran, beras, daging, ubi jalar, dan juga sagu. Bahan pangan tersebut menurutnya perlu dikelola dan didistribusikan dengan baik agar dapat mendukung keberlangsungan program MBG. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Merauke tengah melakukan penataan tata kelola Pasar Wamanggu agar dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membenahi kondisi pasar yang selama ini dinilai belum tertata dengan baik. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan tata kelola pasar melalui pendataan dan klasifikasi pedagang. Pendataan ini penting agar penempatan pedagang dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan jenis dagangan masing-masing. Fauzun Nihaya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan tata kelola pasar melalui pendataan dan klasifikasi pedagang agar Pasar Wamanggu dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Selain penataan pedagang, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah rehabilitasi terhadap bangunan dan fasilitas Pasar Wamanggu. Rehabilitasi tersebut telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026. Fauzun Nihaya menegaskan bahwa rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Dengan demikian, Pasar Wamanggu diharapkan kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai dan tertata.
6: Difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah daerah telah menganggarkan rehabilitasi Pasar Wamanggu pada APBD perubahan tahun anggaran 2026.
5: Pemerintah daerah juga mengajak seluruh pedagang untuk mendukung proses penataan yang sedang berjalan. Partisipasi pedagang dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pasar yang bersih, aman, dan nyaman. Fauzun Nihaya berharap seluruh pihak dapat bersinergi mendukung penataan Pasar Wamanggu agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Ardi melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan mendorong pemerintah untuk memperluas kesempatan peningkatan keterampilan bagi pemuda orang asli Papua. Informasi selengkapnya bersama Jessica Ardana.
4: Peningkatan keterampilan dinilai penting agar pemuda dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah. Ketua DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan Esa Hombore mengatakan, peningkatan keterampilan dapat dilakukan melalui program magang dan pelatihan yang memberikan pengalaman langsung kepada para pemuda. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu cara membuka peluang kerja bagi pemuda di daerah. Pemuda tidak selalu harus dipersiapkan melalui pendidikan formal dengan bidang keahlian tertentu untuk dapat masuk dalam dunia kerja. Menurutnya, mereka juga dapat diberikan kesempatan mempelajari keterampilan teknis melalui pengalaman langsung dan pendampingan.
7: Dalam organisasi kemasyarakatan, tapi kita perlu ketahui bahwa organisasi ini adalah merupakan mitra strategis dari pemerintah.
4: Okay.
7: Dan dia punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan salah satu poin yang terpenting dari organisasi ini adalah kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan kita sudah cukup lakukan cukup banyak. Kegiatan-kegiatan salah satunya adalah diskusi yang hampir kita lakukan, ada seminar kebangsaan, ada pembagian sembako, dan kita juga terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah, dan kita pun memberikan beberapa rekomendasi dan masukan kepada pemerintah.
4: Menurut Esa Hombore, pendekatan terhadap pemuda orang asli Papua perlu mempertimbangkan kultur dan karakter masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang sesuai, kemampuan pemuda dapat dikembangkan sehingga mereka mampu mengambil bagian dalam berbagai pekerjaan dan pembangunan daerah. Ia menilai pemerintah dapat memperluas kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan ruang magang bagi pemuda. Program tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kesiapan pemuda memasuki dunia kerja. Jessica Ardana melaporkan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke melalui unit reaksi cepat berhasil mengamankan 9 unit sepeda motor berbagai merek yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 9 unit sepeda motor tersebut saat ini telah diamankan di halaman Mapolres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan 1 orang yang diduga sebagai pelaku pencurian. KBO Satreskrim Polres Merauke, Ibda Stephen Eka Dapo mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindaklanjuti kasus curanmor yang meresahkan masyarakat. Ibda Stephen menyampaikan bahwa 9 unit motor tersebut ditemukan di sejumlah wilayah diantaranya Sido Mulyo, Tanah Miring, Jalan Pendidikan, serta wilayah Semangga. Menurutnya motor-motor tersebut tersebar dan kebanyakan didapati di wilayah Sido Mulyo kemudian Tanah Miring, ada juga yang dari Jalan Pendidikan dan wilayah Semangga. Ibda Stephen menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar segera mendatangi Polres Merauke dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk dilakukan pengecekan. Terkait kemungkinan 9 sepeda motor tersebut berasal dari satu jaringan pencurian, Ibda Stephen mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan penyelidikan. Polres Merauke menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan kendaraan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Berita untuk Anda terakhir, personel Polsek Mutim bersama warga bergerak cepat melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di pekarangan belakang rumah warga di Kampung Kumaaf, Distrik Mutim, Kabupaten Merauke. Kebakaran tersebut diketahui sekitar malam hari setelah personel piket Polsek Mutim menerima informasi dari masyarakat terkait adanya api di sekitar pekarangan belakang rumah warga. Menerima informasi tersebut, personel Polsek Muting langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, personel bersama warga kemudian berupaya memadamkan api serta melakukan langkah antisipasi agar api tidak merambat dan membahayakan rumah maupun lingkungan sekitar. Berkat respons cepat personel kepolisian bersama warga, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Kapolsek Muting Ibtu Melkianus Bunga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang dapat menyebabkan lahan dan vegetasi mudah terbakar. Ibtu Melkianus Bunga menyampaikan bahwa pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Ia meminta warga untuk memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat adanya titik api. Ya, pendengar, informasi kebakaran dari Muting menutup perjumpaan kita di Merauke pagi ini dalam Warta Berita Lintas Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saya Almindo Materbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersama ini kami sampaikan bahwa Satuan Pendidikan yang telah mencairkan dana BOS reguler periode Juli hingga September agar segera mengumpulkan laporan pertanggungjawaban sebagai syarat pencairan dana BOS reguler periode triwulan keempat. Adapun ketentuannya disampaikan sebagai berikut. Yakni mekanisme penyampaian laporan disampaikan dalam bentuk hard copy rangkap 1 dan soft copy dalam bentuk PDF yang telah dipindai dengan jelas. Kedua, penyusunan laporan penggunaan dana dilaporkan sesuai komponen penggunaan yang diperbolehkan dalam petunjuk teknis dengan jumlah realisasi yang sesuai dengan data aplikasi, buku kas, dan rekening koran. Ketiga, kelengkapan dokumen. Laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler periode triwulan ketiga, hasil cetak dari aplikasi pelaporan resmi yang berlaku, buku kas umum, buku pembantu seperti kas tunai, bank, dan juga pajak, serta rekening koran periode triwulan ketiga 2026. Bukti pengeluaran yang sah, kwitansi, nota, faktur, beserta bukti pemungutan dan penyetoran pajak. Dokumentasi pendukung kegiatan dan berita acara terkait pengadaan barang dan jasa apabila ada. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani langsung oleh kepala sekolah di atas meterai. Dan berita acara hasil rekonsiliasi dan pemeriksaan kas, serta bukti pengumuman rincian penggunaan dana kepada publik atau papan informasi sekolah. Kami tegaskan ya bahwa keterlambatan atau ketidaklengkapan penyampaian laporan dapat mengakibatkan penundaan rekomendasi penyaluran dana BOS reguler periode triwulan keempat 2026.

Pemberitaan selanjutnya terkait dengan HUT ke-50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Maka dengan ini sampaikan kepada Anda pendengar Persatuan dari Merauke dimanapun Anda berada, dalam rangka memperingati 50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, kami akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat berbagi kasih, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan sekolah selama 50 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami bermaksud menyampaikan pemberitahuan mengenai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut, yakni kegiatan berbagi kasih hari tanggal Kamis 8 Oktober 2026 pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, dan kegiatan penghijauan penanaman mangrove pada Sabtu 10 Oktober 2026 esok hari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di kawasan pesisir pantai Lampu 1 Merauke. Kegiatan penanaman pohon mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir pantai Lampu 1. Kemudian kegiatan kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar yang dilaksanakan pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8 hingga 10 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di lingkungan SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, Jalan Kimam, Jalan Raya Mandala, depan Keuskupan Pasar Wamanggu, serta Jalan Air Masuk. Keempat, acara puncak peringatan 50 tahun dan misa syukur hari tanggal Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur hingga selesai bertempat di SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Kegiatan perayaan puncak 50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke yang diawali dengan misa syukur sebagai ungkapan syukur dan kasih atas penyertaan Tuhan selama perjalanan sekolah. Peserta dengan peserta dengan kendaraan masing-masing dan membawa konsumsi masing-masing pada kegiatan berbagi kasih, penghijauan dan kebersihan bersama. Berita

baca ya. Untuk itu bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada, agar dapat bergabung dalam pelaksanaan acara puncak peringatan 50 tahun dan Misa Syukur SMP PPK Yohanes 23 Merauke.

Dan pemberitaan selanjutnya dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopa Merauke terkait dengan larangan memasuki dan larangan beraktivitas di daerah keamanan Bandara Udara Mopa Merauke. Adapun isi pemberitahuan yakni dilarang memasuki atau melakukan aktivitas di sisi udara airside Bandara Udara Kelas 1 Mopa Merauke tanpa izin dan tanpa kepentingan yang sah. Setiap orang yang akan memasuki sisi udara wajib memiliki izin, akses dan atau tanda pengenal yang dipersyaratkan serta mematuhi ketentuan dan prosedur keamanan bandar udara. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, termasuk berkumpul, bermain, mengambil gambar, berjualan, membawa kendaraan atau kegiatan lainnya di area sisi udara airside. Dilarang membawa atau mengoperasikan kendaraan peralatan di area sisi udara tanpa izin dan tanpa memenuhi ketentuan keselamatan serta prosedur operasional yang berlaku. Masyarakat yang menemukan adanya aktivitas mencurigakan atau pelanggaran di area sisi udara agar segera melaporkan kepada petugas Bandar Udara Mopa Merauke. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan keselamatan bandar udara dapat dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berada di area sekitar Bandar Udara Mopa Merauke untuk mengawasi hewan ternaknya agar tidak masuk ke area bandar udara.

0: Pemberitahuan selanjutnya terkait dengan transaksi jual beli tanah dari Kepala Kelurahan Kelapa 5 kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Angkasa RT 6 RW 1 Kelurahan Kelapa 5 dengan luas 1956 meter persegi. Adapun batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Susteran PBHK, sebelah timur tanah milik Bapak Antonius Lie, sebelah selatan Jalan Angkasa dan sebelah barat tanah milik Bapak Lie Tomien. Tanah tersebut telah dihibahkan oleh saudara Maria Lie Singping DRA selaku pihak pertama kepada saudara Lie Liping selaku pihak kedua. Barang siapa yang berkeberatan dengan transaksi tersebut agar dapat melaporkan ke kepala kampung ataupun kepala kelurahan Kelapa 5. Pemberitahuan terakhir disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat pada waktunya sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan Anda cek melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian pendengar, beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Merauke. Dan selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda info lalu lintas untuk wilayah hukum Polres Merauke di pagi hari ini.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda info lalu lintas bersama Polres Merauke untuk wilayah hukum Kota Merauke dan sekitarnya bersama Brigpol Fajri, BA Satlantas Polres Merauke di pagi hari ini.
1: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
0: Dan pendengar Persatuan RRI Merauke dimanapun Anda berada, terkhususnya bagi Anda yang berada di wilayah hukum Polres Merauke, wilayah Kota Merauke di pagi hari ini, Anda akan dengarkan info lalu lintas bersama dengan Brigpol Fajri. Ya, maksud kami Bapak Brigpol Fajri, BA Satlantas Polres Merauke di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami di studio Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat pagi Pak Fajri.
2: Selamat pagi para pendengar juga.
0: Ya, baik. Anda akan ditemani oleh Pak Brigpol Fajri dalam informasi lalu lintas di pagi hari ini. Untuk itu kepada Pak Fajri, disilakan Pak untuk info lalu lintas di pagi hari.
2: Ya, selamat pagi. Untuk sekarang nanti kita akan mengecek untuk beberapa titik yang telah dijaga untuk situasi arus lalu lintas. Sekarang saya akan hubungi untuk Pak Yosep yang berada di pos SPBU Ahmad Yani. Selamat pagi Pak Yosep.
3: Selamat pagi Pak Fazri.
2: Bisa dilanjutkan untuk situasi arus lalu lintasnya?
3: Situasi arus lalu lintas dari depan SPBU Ahmad Yani. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau lancar, padat dan terkendali. Untuk SPBU baru saja dibuka untuk antrian Pertalite. Sementara solar belum dibuka, jadi kami mengimbau kepada para sopir trek untuk berbaris tertata rapi untuk menghindari terjadinya kemacetan. Untuk kuat pers, 3 personil hadir lengkap. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi.
2: Terima kasih Pak Yosep untuk laporan situasi arus lalu lintasnya di SPBU Ahmad Yani. Selanjutnya kita akan hubungi Aibda Puarada di SPBU Parako. Selamat pagi Pak Puarada. Bisa disampaikan untuk situasi arus lintas di SPBU Parako?
4: Selamat pagi, untuk situasi SPBU Parako terpantau namun padat. Untuk kendaraan terbebas kami imbau untuk lalu mentaati aturan dari kami. Mereka sudah tertib rapi untuk hal-hal yang menonjol sementara mikir. Demikian Pak Fajri.
2: Terima kasih Pak Puarada atas informasi arus lalu lintas di SPBU Parako.
0: Ya, baik. Informasi lalu lintas sudah Anda dengarkan ya dari laporan lapangan melalui Pak Brigpol Fajri atas info lalu lintas dari SPBU Parakomando dan juga SPBU Ahmad Yani. Selanjutnya juga Anda akan dengarkan himbauan bagi Anda warga Kota Merauke dan sekitarnya untuk info lalu lintas dan juga beberapa informasi serta himbauan yang akan disampaikan oleh Pak Brigpol Fajri selaku BA Satlantas di Polres Merauke pagi ini.
2: Terima kasih, selamat pagi untuk pendengar RRI. Himbauan kami dari Satuan Lalu Lintas untuk warga masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke. Himbauan yang paling penting, yang pertama, tetap sadar aturan lalu lintas karena keselamatan nomor satu. Orang tersayang selalu menunggu di rumah. Utamakan keselamatan, gunakan helm untuk keselamatan, jangan melawan arus karena sangat berbahaya. Untuk sekarang situasi di Kota Merauke sangat banyak asap. Jadi lampu utama saat mengendarai kendaraan dinyalakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Brigpol Fajri atas himbauan kepada pendengar dan juga warga Kota Merauke terkait dengan keamanan berkendara dan juga kesehatannya tentunya, karena saat ini sedang terjadi karhutlah ya. Baik, dan pendengar, demikian info lalu lintas di pagi hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama Brigpol Fajri, BA Satlantas Polres Merauke di pagi hari ini.
1: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.

Dan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI. Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia Merauke, ya maksud kami Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia, di pagi hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2020.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang tersebut.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
3: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
4: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
5: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
4: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap hari ini bertambah sih dari yang sebelumnya.
5: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
6: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
4: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini, enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
5: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
7: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.
8: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
9: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali. Ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
8: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
7: Nah, ketika siapa berkontak sudah paham di mana titik kumpulnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya resiko korban. Karena kebiasaan itu, lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi terjadi korban ini.
8: Wacari semuanya juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Ani Hasanah.
10: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota, Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
11: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
10: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
12: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
10: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasanah melaporkan.
0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
13: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
14: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Hendri Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
13: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
14: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
15: Kalau hari yang kemarin itu 155 sekian. Hari kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
16: Ya. Kalau rentangnya apa umurnya itu, kalau ya anak-anak aja kah atau
15: semua. ISPA itu semua kalangan.
14: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
17: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan di Spora Provinsi Bengkulu Yunita Sari Satriani mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yunita, sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman, maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
18: Wadah-wadah yang baik gitu kan gitu. Mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya. Kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka gitu.
17: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curup Bengkulu, Lini Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
19: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
17: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Bisar Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menutup Warta Berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

101 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

pagi hari kami yang menampung segala aspirasi Anda, pendengar setia kami, terkait dengan pelayanan publik atau hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti ataupun dicari solusinya oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait demi kepentingan khalayak umum atau orang banyak. Anda dapat bergabung melalui jalur SMS dan juga chat WhatsApp ya di 08527521 ya 75112.

0: Eh Rian, kamu tahu nggak? Sekarang Indonesia sedang ngincar banget menuntaskan penyakit TBC.
1: TBC? Itu nyerang paru-paru kan, Lin? Katanya bisa menular lewat udara kalau nggak diobatin dengan benar.
0: Betul sekali. Makanya pemerintah sekarang mendorong semua orang yang batuk lebih dari 2 minggu untuk periksa ke puskesmas. Gratis loh.
1: Wah, jadi nggak perlu takut lagi ya soal TBC itu. Soalnya TBC itu bisa sembuh asal minum obatnya teratur selama 6 bulan.
0: Iya, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau putus obat, malah bisa bikin TBC-nya kebal obat. Nah, itu yang bahaya.
1: Setuju. Yuk, kita bantu Indonesia bebas TBC dengan cara sederhana. Periksa dini, patuhi pengobatan, dan jaga kebersihan lingkungan.
0: Bersama kita wujudkan Indonesia sehat tanpa TBC.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
3: Rocky pagi ini.

Introducing

0: Ya, pendengar Persatuan Dari Merauke dimanapun Anda berada, tentunya di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda Sapapsel dengan topik hukum berlandaskan kebenaran, layanan berlandaskan pengabdian, mengenal tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi Papua Selatan. Yang turut hadir di pagi hari ini narasumber dari Bapak Dr. Aloysius Pasauran MH selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. Dan tentunya Anda akan dipandu oleh presenter kami, Desi Ratnawati, di pagi hari ini. Untuk itu selamat mengikuti program Sapapsel edisi Jumat 9 Oktober 2026.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke, bersama saya Desi Ratnawati dalam acara Sapapsel. Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan mengangkat topik mengenai mengenal tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Provinsi Papua Selatan. Untuk itu sebentar Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS dan juga WA di 0852 7511243, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Sekali lagi topik kita adalah mengenal tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Provinsi Papua Selatan. Untuk itu sudah hadir bersama kami narasumber kita di kesempatan kali ini, ada Dr. Aloysius Pasauran SHMH selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Bu Desi, dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke.
2: Oke, apa kabarnya di hari ini?
3: Puji Tuhan, baik dan sehat, segar.
2: Iya, tentunya sehat dan segar ya. Oke, baik, Pak. Mengenai tugas pokok dan juga fungsi hukum ya pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan. Ini mungkin banyak sekali masyarakat yang belum mengenal dan belum tahu nih, Pak. Siap. Mungkin juga bisa diceritakan kira-kira kalau Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan itu, mungkin ini secara garis besar dulu ya, Pak. Kira-kira personilnya ada berapa orang di sana, Pak? Oke, kemudian kita masuk ke tugas pokok dan juga fungsinya nih, Pak, supaya masyarakat bisa lebih mengenal lagi nih, Pak. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bu Desi dan pemirsa dan pendengar RRI. Untuk Biro Hukum Provinsi Papua Selatan, personilnya semuanya ada 39 orang, 3 kabak, 9 kasubak, dan sisanya staff. Itu yang ada di Biro Hukum Provinsi Papua Selatan, ditambah dengan satu karo.
2: Ya, oke, baik. 39 ya, Pak. Tapi menurut Bapak sendiri, apakah 39 ini sudah memadai untuk semua fungsi dan tugas dari Biro Hukum yang ada?
3: Kalau menurut saya, masih kurang. Mungkin idealnya kalau kita punya personel itu mungkin staff itu 40-an. 40, karena di Biro Hukum itu banyak tugas, dia banyak tugas yang kita harus laksanakan, yang mana kita butuh kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita, maka kita butuh mungkin tambahan personil untuk staff untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
2: Oke, namun selama ini apakah masih dikategorikan aman juga nih, Pak?
3: Ya, sementara ini sampai saat ini aman, masih bisa dijalankan dengan baik.
2: Bagaimana Bapak selaku Kepala Biro Hukum ya, melihat kalau ada keterbatasan tapi harus memenuhi target yang ada, ini bagaimana untuk bisa memenuhinya, Pak?
3: Ya, untuk memenuhi itu maka sudah pasti ada staf yang bisa merangkap pekerjaan,
2: kerjanya double ya.
3: Ya, kerjanya double seperti itu ya. Misalnya dia bisa kerja di perundang-undangan provinsi, dia juga harus bisa bekerja di bantuan hukum atau membantu di bagian perundang-undangan kota dan kabupaten seperti
2: okay.
3: itu.
2: Mudah-mudahan di tahun mendatang ada pertambahan personil yang
3: semoga,
2: Pak. Itu yang diharapkan ya, Pak.
3: Semoga,
2: baik, untuk tugas pokok dan juga fungsi dari Biro Hukum Provinsi Papua Selatan ini seperti apa nih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat?
3: Ya, terima kasih Bu Desi. Untuk tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum Provinsi Papua Selatan itu tugas pokoknya sendiri dilaksanakan berdasarkan peraturan gubernur ya, berdasarkan peraturan gubernur nomor 2 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, di mana Biro Hukum itu mempunyai tugas pokok antara lain menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang hukum. Yang berikut mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Yang berikut juga Biro Hukum punya tugas itu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten kota, dan bantuan hukum di bawah sekretariat daerah. Ini bantuan hukum ini misalnya kita ada yang mungkin masalah terhadap pemerintahan Provinsi Papua, maka kami dari Biro Hukum ada bagian bantuan hukum yang mendampingi di pemerintah daerah untuk bersama-sama menghadapi misalnya ada gugatan terhadap kami. Dari bantuan hukum biro hukum sekretariat daerah yang mendampingi seperti itu.
2: Iya, untuk bagian dari sekretariat daerah ini kan berarti juga ada fungsi atau tugas dari bagian Provinsi Papua Selatan. Nah, selama ini kolaborasinya seperti apa nih, Pak? Apakah memang juga ada selama ini atau memang ada pertemuan secara khusus setiap tahunnya atau setiap bulannya nih, Pak? Untuk antara provinsi dengan kabupaten. Untuk peraturan perundang-undangan.
3: Setiap bulan itu ada dari kabupaten kota, karena kami ada bagian perundang-undangan kota dan kabupaten, maka setiap bulan itu pasti ada pengusulan-pengusulan dari kabupaten kota ke kita di Biro Hukum Provinsi untuk mereka punya pengajuan raperda dari setiap kabupaten, di yang mana kami dari Biro Hukum nanti untuk bersama-sama nanti untuk mengeluarkan nomor register itu biasa dari kami, dari provinsi.
2: Berarti harus disetujui oleh provinsi ya, Pak?
3: Iya, seperti itu. Dan kami juga sekaligus kami mendampingi mereka untuk dalam mereka punya pengajuan-pengajuan itu. Misalnya ada yang mungkin belum ini, pas dengan ini, dalam konsiderannya, dalam ininya belum sesuai, maka kami yang akan mengevaluasi untuk mereka memperbaiki itu sebelum kita mengeluarkan nomor register.
2: Oke, mungkin bisa dijelaskan juga secara terperinci lagi mengenai fungsi dari Biro Hukum ini, Pak, sehingga masyarakat juga bisa lebih paham. Karena tadi Bapak menyampaikan juga ada penyiapan perumusan, kemudian ada evaluasi dan lain sebagainya nih, Pak.
3: Ya, terima kasih Bu Desi dan pemirsa RRI Merauke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam melaksanakan tupoksi di Biro Hukum itu memiliki fungsi yang mana menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten, dan bantuan hukum. Ini seperti begini, yang tadi bantuan hukum tadi yang pendampingan, kalau peraturan perundang-undangan kota dan kabupaten itu yang kita berhubungan dengan kabupaten kota. Kalau mereka mengajukan, mereka punya raperda atau mereka menyampaikan kepada kita dan kami akan melihat, memperbaiki dan mengevaluasi dan memberikan saran kepada mereka untuk memperbaiki. Sementara yang dalam perundang-undangan provinsi itu kita lebih cenderung bersama OPD-OPD pengampu yang mengajukan mereka punya peraturan-peraturan perdasi seperti itu atau peraturan-peraturan yang nanti akan kami konsultasikan harmonisasinya tuh dengan Kanwil Hukum di provinsi di Jayapura dan dengan PHD di Jakarta, produk hukum daerah di Jakarta. Seperti itu kita fasilitasi dan kita evaluasi ke sana, seperti itu.
2: Iya, untuk bagian perundang-undangan provinsi ya, Pak, karena kalau mau dikatakan kita adalah provinsi yang boleh dikatakan masih baru nih, Pak. Nah, sejauh ini apakah memang ada konsultasi juga seperti yang tadi Bapak sampaikan, kerjasama juga dengan provinsi sebelumnya atau mungkin langsung ke tingkat lebih pusat lagi ke Jakarta nih, Pak, untuk mungkin konsultasi terkait hal-hal peraturan yang memang mungkin harus diduduk bersama sehingga dicarikan solusinya juga nih, Pak.
3: kalau sekarang karena kita sudah provinsi sendiri, maka kita langsung dengan Jakarta dengan pusat, kalau ini ya dengan pusat di Kementerian dalam hal ini di Kementerian Dalam Negeri di PHD Produk Hukum Daerah ya. Seperti itu.
2: Oke, baik Pak. Itu mengenai tugas dan juga fungsi dari Biro Hukum. Nah, selama ini apakah memang ada kendala terbesar yang dialami oleh Biro Hukum Provinsi Papua Selatan sendiri dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang ada untuk wilayah provinsi dan juga kabupaten, Pak?
3: Kalau kendala secara pembuatan peraturan perundang-undangan, baik kabupaten kota maupun kami dari provinsi untuk ke pusat, apa namanya, OPD-OPD, masalahnya karena ada beberapa tahapan sehingga kalau masalah secara pembuatan ini tidak menjadi suatu masalah yang bisa membuat tidak bisa kita ajukan peraturan tersebut. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah karena ini efisiensi sekarang, maka anggaran rata-rata dari itu untuk mendukung pembuatan peraturan perundang-undang tersebut. Karena sebagai contoh, satu OPD saja kalau kita bikin satu peraturan perundang-undang itu biayanya sampai selesai keluar nomor persetujuan, nomor register dari Jakarta, dari pusat itu sangat mahal, ini punya pembiayaannya, seperti itu. Itu yang masih menjadi kendala karena mungkin efisiensi ya, sehingga sekarang ini dalam hal itu kita kendala di banyak OPD itu karena kendala biaya.
2: Oke, mungkin masih ada PR untuk yang masih ditinggalkan untuk, ini kita sudah beralih ke bulan Oktober ya Pak, masih ada beberapa bulan lagi, apakah memang masih ada PR yang harus diselesaikan oleh Biro Hukum terkait dengan perundang-undangan untuk wilayah Provinsi Papua Selatan nih Pak?
3: Ya, masih ada, kita punya PR yang mana ada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Perdasi dan Perdasus yang masih sementara dalam proses untuk bisa ditetapkan seperti itu. Masih ada yang kami sementara bersama dengan OPD pengampu melaksanakan itu. Nah, okay. Sementara proses.
2: Baik Pak, terkait dengan efisiensi ini kan mungkin akan membuat lambatnya proses yang ada nih ya Pak. Namun sejauh ini bagaimana dari Biro Hukum sendiri mengantisipasi bahwa semuanya ini dapat berjalan dengan lancar, seperti yang tadi Bapak sampaikan masih ada PR dan mudah-mudahan di tahun ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terselesaikan nih Pak. Bagaimana langkah yang diambil oleh Biro Hukum?
3: Ya, karena itu kami Biro Hukum itu bersama-sama dengan OPD yang mengusulkan, dinas-dinas yang mengusulkan itu, maka untuk terkait dengan efisiensi yang mana terbatas semua kita punya ini, maka kita lihat mungkin cara misalnya untuk konsultasi ke Jakarta digabung dari beberapa OPD yang punya pengajuan itu digabung, baru sama-sama melaksanakan konsultasi ke Jakarta. Dan yang berikut kita juga lihat prioritas, kira-kira yang mana peraturan yang menjadi prioritas untuk kita laksanakan. Karena ini semua kita tahu bahwa seluruh di negara kita saat ini kan ada efisiensi anggaran yang ada, mungkin seperti itu Bu.
2: Oke, baik Pak. Dari tupoksi yang dimiliki oleh Biro Hukum, menurut Pak Bapak sendiri ya, seberapa besar sih peran dari Biro Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan yang ada?
3: Iya, kalau peran Biro Hukum ya dalam fungsinya itu ya secara spesifik itu seperti yang tadi saya sampaikan secara umum bahwa Biro Hukum itu ada tiga bagian di situ. Yang tadi bagian perundang-undangan provinsi, bagian kedua itu bagian perundang-undangan kabupaten kota, dan bagian bantuan hukum. Yang mana masing-masing punya peran. Seperti yang bagian perundang-undangan provinsi itu memiliki tugas pertama yaitu melakukan penyusunan produk hukum yang bersifat regeling atau pengaturan, yaitu seperti Perdasus, Perdasi dan Perkada. Sementara penyusunan produk hukum yang bersifat backing atau penetapan seperti keputusan gubernur, itu juga bagian daripada yang dilaksanakan oleh bagian dari perundang-undang provinsi, dan juga ada yang dilaksanakan oleh bagian perundang-undangan kabupaten kota. Itu yang kedua, bagian perundangan kabupaten kota itu memiliki tugas dan fungsi itu melakukan pengkajian dan fasilitasi terhadap rancangan perda dan rancangan dari perkada kabupaten. Ya, seperti itu kan kita di sini ya, empat kabupaten ya, Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi dan Asmat. Tugas juga dari fungsi dari apa namanya bagian perundang-undangan kabupaten yaitu juga dia itu tadi memberikan nomor register kepada kabupaten kota kalau mereka mengusulkan mereka punya itu. Dan yang berikut yang bagian perundang-undangan kabupaten kota juga melakukan asistensi pelayanan konsultasi bimbingan teknis penyusunan perda dan perkada kabupaten. Sementara untuk bagian yang ketiga yaitu bagian bantuan hukum, ini dia memiliki tugas utama yaitu memberikan bantuan dan advokasi hukum melalui mekanisme legitasi kepada unsur pemerintah daerah dalam hubungan kebijakan. Yang berikut juga mereka melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha yaitu mengelola administrasi keuangan, inventarisasi barang aset, kepegawaian, perencanaan dan penganggaran rumah tangga dan ketatausahaan. Itu tugas dari bantuan bagian bantuan hukum. Saya pikir itu tiga bagian di biro hukum yang mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya.
2: Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Merauke, Anda bisa bergabung bersama kami baik itu via WA dan juga SMS ataupun telepon di 0852-7511-2433 atau Anda yang saat ini sedang menyaksikan live YouTube RRI Merauke, Anda bisa memberikan komentar Anda. Baik, Pak Aloysius, terkait dengan tugas dan tupoksi dari Biro Hukum yang ada ya Pak, sejauh ini bagaimana keterlibatan dari semua stakeholder yang ada dalam membuat suatu kebijakan sehingga boleh dikatakan untuk Provinsi Papua Selatan ini bisa semakin maju lagi nih Pak.
3: Ya, terima kasih. Keterlibatan Biro Hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu, Biro Hukum Provinsi Papua Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Papua Selatan. Seperti kita ketahui sebagai kita daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan itu membutuhkan akselerasi pembentukan produk hukum baik yang bersifat regling atau pengaturan atau bersifat beskling atau penetapan, yang mana setiap kebijakan dan tindakan pemerintah memiliki dasar atau landasan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini Biro Hukum hadir untuk memastikan bahwa ada kepastian hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan. Dan juga yang lebih penting Bu Desi, di sini apa namanya Biro Hukum hadir itu dalam penyelenggaraan pemerintah, dan juga lebih penting adalah kepastian hukum bagi masyarakat dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan.
2: Nah, ini yang sangat menarik sekali adalah kepastian hukum bagi masyarakat ya di berbagai semua bidang penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Nah, bagaimana dari Biro Hukum juga memastikan bahwa adanya pengawasan juga nih ya Pak, bahwa ini semuanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat yang ada di daerah atau masing-masing daerah. Kalau kita berbicara mengenai empat daerah ini tentunya memiliki adat istiadat dan juga mungkin ya berbagai bentuk yang lainnya lagi sehingga tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada nih Pak. Apakah juga melihat segala macam jenis yang ada nih Pak?
3: Iya, Bu Desi, kalau dan pemirsa, kalau dalam peraturan itu kita di provinsi dan kabupaten, khususnya kita di provinsi, peraturan daerah itu dalam apa namanya pelaksanaan peraturan daerah itu kita yang pertama kita tidak boleh apa menabrak aturan yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Terkait dengan yang Ibu Desi tadi tanyakan terhadap ini, tetap dalam suatu peraturan itu kita tetap harus memperhatikan kearifan lokal, adat istiadat dan apa dalam kita membuat suatu peraturan. Baik peraturan daerah maupun yang lebih tinggi seperti undang-undang maupun peraturan presiden atau peraturan apapun yang lebih tinggi tetap harus memperhatikan kearifan lokal atau adat istiadat atau kebiasaan dari daerah-daerah tersebut. Khusus kita di Papua Selatan ya, dalam melaksanakan peraturan, membuat peraturan itu kita harus tetap memperhatikan apa namanya keadaan, situasi dan apapun yang ada di masyarakat dan di apa namanya Provinsi Papua Selatan sini.
2: Oke, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan juga ya, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada nih ya Pak. Baik, saya mau bacakan beberapa pesan singkat yang masuk dulu ya Pak. Yang pertama ada dari Bapak Markus, bagaimana masyarakat dapat mengetahui apakah suatu peraturan daerah atau peraturan gubernur masih berlaku atau sudah diubah atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apakah Biro Hukum menyediakan akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum? Silakan Pak.
3: Ya, kami menyediakan itu di apa namanya JDIH. Ada kita punya jaringan untuk apa namanya untuk bisa melihat apa namanya peraturan itu apakah masih berlaku atau apa yang sedang berlaku dan ya seperti itu.
2: Oke, berarti bisa diakses oleh semua orang juga ya, Pak?
3: Bisa.
2: Oke, selanjutnya ini dari Ibu Maria. Iya, masyarakat sering menganggap bahwa Biro Hukum hanya mengurus dokumen atau peraturan pemerintah saja. Bagaimana Biro Hukum memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat pemerintah provinsi benar-benar melindungi kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan birokrasi saja? Silakan, Pak.
3: Coba diulang.
2: Oke. Masyarakat sering menganggap bahwa Biro Hukum hanya mengurus dokumen atau peraturan pemerintah saja. Bagaimana Biro Hukum memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat pemerintah provinsi benar-benar melindungi kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan birokrasi saja?
3: Ya, memang untuk Biro Hukum tidak hanya mengurus mengenai apa tadi Bu?
2: Peraturan atau
3: tapi
2: peraturan pemerintah atau
3: kami di sini
2: saja.
3: Seperti yang tadi saya sampaikan, kami tetap memastikan bahwa peraturan perundang-undangan itu dia berlaku untuk semuanya kan. Tujuan peraturan atau apapun yang menyangkut peraturan, baik peraturan kepala daerah maupun peraturan gubernur, itu semua tetap kita memperhatikan semua tujuannya untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat, seperti itu.
2: Oke, baik Pak. Selanjutnya, masyarakat sering menganggap bahwa Biro Hukum mohon maaf Pak, selain itu. Oke, ini dari Bapak Yohanes. Saya ingin bertanya kepada Bapak, banyak masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi dari Biro Hukum Provinsi Papua Selatan. Namun, apakah masyarakat juga bisa datang langsung untuk berkonsultasi ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah nih Pak? Oke, mungkin ada permasalahan yang ingin dikonsultasi, apakah bisa langsung untuk ke Biro Hukum yang ada nih Pak?
3: Kalau permasalahan yang menyangkut terkait dengan pemerintahan, bisa datang ke kami karena ada bantuan hukum di situ untuk konsultasi. Kita sebatas konsultasi terkait kalau ada dengan pemerintah provinsi dalam hal ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami memberikan konsultasi kalau terkait dengan pemerintah, kalau ada masalah hukum dengan pemerintah itu kami bisa melakukan konsultasi karena ada kita bagian bantuan hukum.
2: Oke, untuk prosedurnya nih Pak.
3: Seperti kalau apa? Prosedurnya silakan datang saja ke Biro Hukum situ
2: ya,
3: nanti silakan terbuka di situ, kantor terbuka, silakan datang, ada keperluan apa nanti misalnya tadi ada masalah dengan pemerintah, mungkin masalah apa, silakan datang ke Biro Hukum dan akan diarahkan kepada bagian bantuan hukum seperti itu.
2: Oke, baik Pak. Mengenai tugas dan fungsi ini kan ada penyusunan juga ya peraturan daerah ataupun mungkin ya peraturan kepala daerah. Nah, sejauh ini bagaimana keterlibatan dari Biro Hukum ini dalam penyusunan yang ada sehingga masyarakat juga bisa lebih paham dan lebih mengetahuinya nih Pak?
3: Ya, kalau apa namanya untuk peraturan itu kan diajukan oleh OPD pengampu, dinas pengampu mengajukan, terus ada tahapan-tahapannya. yang mana di situ keterlibatan biro hukum ada, seperti kita terlibat misalnya dinas A, dinas pendidikan mengajukan dia punya raperda atau dia punya perdasi atau perdasus untuk diajukan, maka kami punya, kami dari biro hukum itu terlibat, seperti kami membantu untuk harmonisasi dengan kanwil hukum di Jayapura, sampai nanti kita fasilitasi untuk bersama-sama dengan OPD pengampu tersebut ke PHD di Jakarta, sehingga nanti setelah ditetapkan menjadi suatu peraturan, maka itu karena ada tahapannya, sehingga di situ pasti akan berpihak kepada masyarakat. Jadi tidak otomatis itu satu tahapan saja langsung sudah ditetapkan, tidak. Itu pakai tahapan-tahapan sampai ditetapkan menjadi suatu peraturan.
2: Iya, apakah tahapan ini memerlukan waktu yang cukup lama juga nih, Pak?
3: Waktu cukup lama, waktu lama.
2: Bisa bertahun-tahun atau berbulan-bulan
3: tidak,
2: nih, Pak?
3: Tidak sampai tahun. Mm-hmm. Tetapi karena kita juga harus konsultasi ke Jakarta, fasilitasi ke Jakarta di PHD, maka kita juga pasti menunggu mereka, karena mereka di sana pasti akan melihat dan mengevaluasi kita punya rancangan peraturan tersebut.
2: Oke, berarti selain dari biro hukum akan mengevaluasi, akan diusulkan?
3: Itu dari bersama dengan PHD di Jakarta, di Dikdagri.
2: Berarti nanti akan dievaluasi juga dari Jakarta sana ya, Pak. Nah, selain itu, Pak, bagaimana strategi yang dilakukan oleh biro hukum sendiri dalam melakukan akselerasi dan juga penguatan produk hukum yang ada di Provinsi Papua Selatan? Kalau kita melihat bahwa mungkin ya produk hukum ini sudah ada, tapi bagaimana bisa dapat dijalankan juga dengan baik nih, Pak?
3: Ya, suatu produk hukum kalau sudah ditetapkan ya harus dijalankan, seperti itu. Ya dijalankan. Jadi kita mengusulkan suatu produk hukum itu pasti ada tujuannya. Untuk apa kita tujuan ini kita bikin suatu rancangan peraturan sampai nanti menjadi peraturan? Pasti itu ada tujuan untuk dilaksanakan, seperti itu. Jadi kalau mau bilang biro hukum akselerasi, atau kita tetap bersama-sama dengan OPD yang mengajukan itu dalam melaksanakan sampai mengawal, melaksanakan sampai tahapan-tahapan itu sampai menjadi suatu peraturan.
2: Oke, berarti mau tidak mau harus tetap dilaksanakan ya, Pak?
3: Iya, kalau sudah menjadi peraturan ya harus dilaksanakan.
2: Iya, Pak, apakah memang ada konsekuensinya ketika peraturan itu tidak dijalankan dengan baik nih, Pak? Apakah memang sejauh ini, apakah peraturan ketika sudah dituangkan, sudah dilegalitaskan, apakah memang masih bisa diubah juga nih, Pak? Atau tetap harus dijalankan?
3: Ya, peraturan kalau sudah ditetapkan, ya dijalankan dulu. Dijalankan, harus dijalankan. Tidak mungkin kan peraturan baru ini tiba-tiba diubah. Belum dijalankan, sudah diubah. Itu kalau diubah itu kalau misalnya ada hal-hal yang memang memerlukan untuk diubah, ya direvisi, bukan diubah, ya direvisi.
2: Direvisi ya, Pak?
3: Ya.
2: Oke, ini prosedurnya seperti apa nih, Pak, sehingga masyarakat juga bisa, apakah selama ini juga memang ada kejadian seperti itu? Atau untuk di wilayah Provinsi Papua Selatan ketika ada peraturan tetap dijalankan ya, Pak? Oke, baik, Pak. Iya, siap. Oke, nah sejauh ini kan memang sudah berjalan dengan baik ya, Pak, dan seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa dari masyarakat juga bisa melihat ya, dengan lain yang tadi Bapak sampaikan dan juga bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Nah, tugas fungsi dari keterlibatan dari OPD-OPD yang ada juga akan bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar dan pemirsa untuk tugas dan tupoksi dari biro hukum yang ada nih, Pak? Silakan.
3: Bagaimana, Bu? Coba diulang.
2: Ya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar dan pemirsa ataupun masyarakat Kota Merauke untuk topik kita kali ini, tugas dan fungsi dari biro hukum yang ada? Silakan.
3: Harapan ya, harapan ya. Kami dari biro hukum bahwa kami tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat kepada kami dalam apa melaksanakan tugas dan fungsi kami di Biro Hukum yang sesuai dengan apa namanya peraturan-peraturan, sesuai dengan aturan apa yang harus dikerjakan oleh Biro Hukum. Kalau masukan dan saran dari masyarakat, silakan boleh datang langsung saja ke Biro Hukum. Di situ kami akan terima dengan senang hati dan akan kami terima apa yang menjadi masukan dari masyarakat untuk kami lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum ke depan di Provinsi Papua Selatan ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan.
2: Oke, berarti untuk masyarakat Kota Merauke yang ingin memberikan masukan juga bisa diterima ya oleh Biro Hukum
3: Papua
2: yang
3: Selatan.
2: Ada ya.
3: Oke. Bukan Kota Merauke saja, bukan
2: Provinsi Papua Selatan. Siap.
3: Kita Biro Hukum Provinsi Papua Selatan 4 kabupaten. Jadi
2: oke, Pak,
3: siapa
2: untuk
3: saja dari Asmat, Povindigul, Mapi atau apa namanya Merauke, silakan kalau misalnya ada yang perlu disampaikan sebagai bahan masukan kepada kita supaya dalam penyusunan kita punya peraturan atau apa, silakan datang untuk berkonsultasi di kami di Biro Hukum, terbuka. Kapan saja silakan datang di jam kerja.
2: Iya Pak, karena media sosial ini sangat berperan juga nih ya Pak. Apakah memang ada Instagram, FB atau mungkin yang lainnya ya? Ada ya untuk Biro Hukum yang ada ya. Oke, nanti akan dikasih untuk linknya juga ya Pak.
3: Ya,
2: untuk berbagi juga untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan ketika akan memberikan masukan juga atau ingin bertanya langsung untuk tugas fungsi, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum yang ada di Provinsi Papua Selatan. Baik, Pak Aloysius, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Mungkin dan kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak.
3: Ya, terima kasih Bu Desi.
2: Baik.
3: Terima kasih pemirsa pendengar RRI Merauke. Ya, semoga kita bisa bersama-sama selalu dengan masyarakat dan pemerintah dalam berkolaborasi dalam memajukan apa namanya Provinsi Papua Selatan yang kita cintai bersama ini.
2: Oke, baik. Dan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke. Semoga apa yang diperbincangkan tadi mengenai tugas pokok dan juga fungsi Biro Hukum Provinsi Papua Selatan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Saya Desi Ratnawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Ya, pendengar bersatu RRI Merauke, lepas Anda dengarkan program Sapapsel produksi RRI Merauke, Anda akan kami hadirkan di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha